0: harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Uji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera.
9: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Masih bersama Bagas dan juga Dila di Spade teman berdua.
11: Yes, betul banget. Dan di jam 7 ini ya, Bagas, kita mau hadirkan...
8: Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
12: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
13: Tadi pagi itu tadi sampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
14: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
15: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
14: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jujun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
16: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
14: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
17: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
14: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
18: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
14: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang Menyapa akan hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan perbincangan kesempurnaan kurban, penyembelihan, pengelolaan, pengolahan, dan distribusi daging. Kami ingin undang juga ya, kami akan undang juga untuk Anda yang ingin memberikan atau membagikan pengalaman, opini Anda terkait tentang bagaimana penyembelihan, pengelolaan, pengolahan, dan distribusi daging yang ada di wilayah Anda, saudara. Kita sering sharing ya, mungkin apa yang telah Anda bagikan nanti bisa bermanfaat untuk pendengar lainnya yang ada di titik atau wilayah lainnya, saudara ya. Anda bisa sampaikan opini Anda di 081555600915. Kami nantikan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk Anda saudara, terima kasih sekali ya yang sudah bergabung bersama kami di 081555600915. Sudah ada Pak Fauzan ini yang ada di Lowok Waru. Pak Fauzan, terima kasih, selamat pagi juga sudah bergabung bersama kami dalam Malang Menyapa tentang kesempurnaan kurban, penyembelihan, pengelolaan, pengolahan, dan distribusi daging. Menurut saya, ini Pak Fauzan ya, kurban bukan hanya soal menyembelih hewan tapi juga manfaatnya yang harus dirasakan oleh masyarakat. Tahun lalu di kampung saya ada warga lansia yang sampai terharu karena baru bisa makan daging sapi lagi setelah sekian lama. Terima kasih sekali Pak Fauzan yang ada di Lowok Waru sudah bergabung bersama kami. Budimas di Kepanjen, saya senang sekali banyak panitia kurban yang sudah mulai memakai sarung tangan di tempat pemotongan yang lebih bersih. Kalau dulu kadang prosesnya masih seadanya saja, jadi kebersihan kurang diperhatikan. Terima kasih sekali Budimas yang ada di Kepanjen sudah bergabung bersama kami di sini. Pak Rizal di Tumpang, masyarakat sekarang sudah harus mulai memikirkan dampak lingkungan saat Idul Adha. Tahun lalu selokan dekat rumah sempat tersumbat karena limbah penyembelihan dibuang sembarangan. Nah, ini nanti akan kami mintai tanggapannya ya, dari Dokter Hewan Anton yang akan juga menyapa Anda dalam Malam Menyapa pagi hari ini terkait tentang seperti apa sih dampak lingkungan yang harusnya kita minimalisir saat pelaksanaan ibadah agung ini begitu ya, agar lingkungan tetap bersih, tetap ramah begitu ya, pengelolaan dari limbah hewan kurban. Kami akan hadirkan untuk Anda pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti saudara. Anda juga bisa simak informasi kami, Anda bisa simak perbincangan kami langsung di YouTube kami RRI Malang Official.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Hari ini cuaca panas banget ya. Kamu udah pakai tabir surya kan? SPF berapa?
2: Hah? Emang SPF penting ya?
1: Penting dong. Untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, kita harus pakai tabir surya dengan kandungan SPF tertentu. Nah, SPF itu kepanjangan dari Sun Protection Factor, sebuah angka penentu yang menunjukkan seberapa lama produk tabir surya dapat melindungi kulit kita. Kulit normal manusia itu hanya bisa bertahan 10 menit aja di bawah paparan sinar matahari. Jadi, jumlah SPF yang kamu butuhkan tinggal dikalikan 10 menit. Contohnya nih, krim tabir surya yang mengandung SPF 15 akan memberikan ketahanan selama 15 kali 10 menit atau 2,5 jam. Kalau SPF 30 akan memberikan ketahanan selama 5 jam dan SPF 50 itu akan memberikan ketahanan selama 8 jam.
2: Oh gitu. Nah, sekarang aku jadi tahu nih SPF berapa yang aku butuhin buat kulit aku. Makasih ya, Bestie.

Saya sapa juga ini untuk beberapa pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 0815 5560 915. Bu Laila yang ada di Turen. Saya selalu dengan lembaga kurban yang distribusinya sampai pelosok desa. Ada saudara saya di daerah pegunungan yang mengaku tidak setiap tahun bisa menikmati daging kurban. Jadi saat ada distribusi, mereka pasti sangat terbantu sekali. Terima kasih Bu Laila informasinya. Nanti kita juga akan berbincang ya bersama dengan Lazismu Kota Malang. Ada Pak Dian Adi Wibowo yang bersedia berbincang untuk menyampaikan seperti apa sih distribusi yang dilakukan oleh lembaga sosial begitu ya. Dan pastinya juga ini akan merambah sampai wilayah 3T begitu saudara. Nanti kita minta tanggapan beliau begitu terkait tentang distribusi dari Lazismu, terkait tentang distribusi dagingnya ya. Apakah benar-benar mencapai pelosok-pelosok desa ya. Kami juga masih menantikan kebersamaan Anda saudara. Silakan yang mau bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0815 5560 915. Kami hadir dalam Malang Menyapa pagi ini sampai jam 9 nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
3: Antisipasi penyakit menular, Wali Kota Probolinggo sidak hewan kurban. Selengkapnya akan langsung disampaikan oleh tim liputan kami dari Probolinggo, Hoirul Umam. Umam, silakan.
4: Baik, Risa dan pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah lokasi penjualan hewan kurban di Kota Probolinggo. Dari hasil pemeriksaan, seluruh hewan kurban dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan indikasi penyakit menular. Lokasi pertama yang dikunjungi yakni lapak penjual kambing kurban milik Saiful di Jalan Mas Street, Kota Probolinggo. Dalam sidak tersebut, Wali Kota Probolinggo menemukan harga kambing tahun ini relatif lebih terjangkau dibanding tahun sebelumnya. Harga kambing dijual mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Selain harga yang lebih murah, kondisi kesehatan hewan juga dipastikan aman setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo. Sidak kemudian dilanjutkan ke lapak penjualan sapi milik Wahyuda di Gang Wijaya, kawasan Gelora Serang. Hasil pemeriksaan di lokasi kedua juga menunjukkan tidak adanya penyakit menular pada hewan kurban yang dijual. Menurut Aminuddin, kegiatan sidak dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah untuk memastikan hewan kurban yang beredar di Kota Probolinggo sehat, layak, aman untuk masyarakat. Berdasarkan data terakhir dari pemerintah Kota Probolinggo, tercatat ada sekitar 588 ekor hewan kurban yang dijual di Kota Probolinggo menjelang Idul Adha tahun ini. Sementara itu, Saiful, penjual kambing kurban, mengaku penjualan tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Hingga hari kedua H-2 Idul Adha, dirinya telah menjual sekitar 200 ekor kambing. Menurut Saiful, peningkatan penjualan kambing diduga karena sebagian masyarakat memilih kambing sebagai hewan kurban lantaran harga sapi dinilai lebih mahal. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Mas Duki melaporkan.
2: Lintas

0: Malang pagi ini dalam segmen Malang Menyapa, saudara hadir kembali untuk Anda di hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, jelang Hari Raya Idul Adha. Kami sapa Anda dalam Malang Menyapa sampai jam 9 waktu Indonesia Barat nanti, saudara. Saya juga ucapkan terima kasih ya untuk yang sudah berbagi opini. Nanti kita juga mintai tanggapan ya dari narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Di sini sudah hadir ada Pak Dian Adi Wibowo selaku manajer Badan Eksekutif Lazismu Kota Malang untuk membahas terkait tentang kesempurnaan kurban dari penyembelihan, pengelolaan, pengolahan dan distribusi daging. Pak Adi, assalamualaikum. Sugeng enjang Pak Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana Riza.
0: Sehat gak Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Ketemu lagi kita bersama ya, Lazismu Kota Malang.
1: Masya Allah.
0: Ini penting sekali untuk bisa disampaikan informasinya kepada masyarakat kita ini Pak Adi, terkait tentang seperti apa sih nanti Lazismu Kota Malang dari distribusinya begitu ya Pak ya, pengelolaannya, pengolahannya dari para masyarakat Kota Malang yang sudah mempercayakan kurbannya ke Lazismu Kota Malang. Yang sebelumnya bisa dijelaskan ini Pak Adi, kalau di Lazismu Kota Malang sendiri pada program Idul Kurban tahun ini seperti apa Pak Adi?
1: Baik, terima kasih Mbak Diana dan pemirsa Pro RRI Pro 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Lazismu diberi kesempatan untuk sharing tentang pengelolaan kurban di tahun 1447 Hijriah. Insya Allah dari Lazismu Kota Malang untuk kurban tahun ini hampir sama dengan tahun lalu. Lazismu Kota Malang akan melakukan kurban dalam bentuk kemasan Mbak Riza.
0: Baik.
1: Namanya kurban rendangmu Lazismu Kota Malang. Cuma perbedaannya mungkin di tahun ini kita menggandeng perusahaan yang lebih besar, Mbak Riza. Yang tahun lalu kita kemasannya rendangmu ini berkolaborasi dengan PT Kokin yang ada di Pandaan Pasuruan. Insya Allah tahun ini kita akan kolaborasi kerjasama dengan rendangmu yang ada di PT Pronas yang biasa bikin kornet itu, Mbak. Ya, namanya Pronas ya. Insya Allah untuk masalah pengelolaan nanti kita akan berdiskusi sharing bagaimana nanti Lazismu ini mengolah daging hewan kurban terutama sapi dari penyembelihan sampai pengelolaan dan pendistribusian, Mbak Risa. Jadi perbedaannya cuma di situ, insya Allah tetap Lazismu menggunakan produk inovasi yang masya Allah kemarin itu banyak sekali donatur itu yang decak kagum ya. Lazismu ini keren karena inovasi yang diberikan oleh donatur apa dan mustahik ini menggunakan inovasi kurban kemasan. Karena selama ini teman-teman di Laz yang lain ada yang menggunakan produk kemasan, tapi kita punya kelebihan sendiri dibanding dengan teman-teman yang lain, terutama kemasan. Dan kemudian teman-teman Las yang lain itu masih menggunakan hewan kurban yang dipotong di pelosok negeri.
0: Baik, baik. Nah,
1: mungkin nanti ada sedikit perbedaan bahwa di Lazismu Kota Malang semua yang dilakukan oleh kami itu mulai pemotongan, pengolahan dan pendistribusian ini disesuaikan dengan syariat Islam dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya, yang mana nanti setiap pengkurban yang berkurban di Indonesia kecuali di luar negeri ya, kayak di Palestina ya, kalau di luar di dalam negeri ini sahibul kurban akan tetap mendapatkan hak kurbannya sepertiganya.
0: Baik.
1: Nah, itu kemarin juga saya membaca dan melihat dari teman-teman yang lain itu bahwa masih ada teman-teman dari lembaga yang lain itu pemotongannya di pelosok negeri, itu hak pengurbannya itu belum bisa diberikan karena mungkin jarak ya, yang mungkin harus motong di, katakanlah di pelosok negeri, motong di sana tidak mungkin hewan kurbannya dikirim lagi ke Malang gitu seperti itu.
0: Ya, betul, betul. Jadi,
1: tapi dengan produk inovasi rendangmu itu Lazismu, biarpun rendangmu ini apa hewan kurbannya dipotong di RPH, nanti kan akan dipotong di RPH Mbak Riza.
0: Siap, siap.
1: Nah, nanti itu pendistribusiannya di seluruh pelosok negeri itu nanti tetap sohibul kurban atau mudohinya itu dapat bagian sepertiganya. Seperti itu, Mbak. Mbak
0: Baik,
1: Risa.
0: Siap. Jadi ini alur pelaksanaannya nanti dari pengkorban atau sohibul kurban tadi ya, Pak Adi ya, ini akan menyerahkan kepada lazismu atau biasanya dalam bentuk sudah fresh money atau pripun Pak Adi, atau ada yang hewan kurban atau bagaimana Pak Adi?
1: Kita tahun ini alhamdulillah ada beberapa donatur yang ingin kurban di Kota Malang. Kita tetap menerima yaitu dengan kurban konven, tapi intinya bahwa kita menitik beratkan tetap terhadap kurban rendangmu. Dan kalau ada donatur yang kemarin nitip ke kami, Pak Adi, kami bisa nggak di lazismu kami nitip hewan kurban kambing nanti dipotong di di pelosok Malang Raya. Bisa. Nanti kita sesuaikan dengan harga kurban di binaannya lazismu, karena lazismu kan juga punya binaan ternak ya, ternak terutama kambing. Itu nanti kita bantu potongkan, kelola dan distribusikan di daerah-daerah pelosok, terutama di Malang Raya karena masih banyak sekali, terutama di Malang Selatan, kemudian di Malang Utara, Timur, itu masih ada sebenarnya tempat-tempat yang mungkin belum terpublish. Nah, lazismu di situ punya data yang mungkin insya Allah penerima manfaatnya ini akan sesuai dengan kalau kami istilah kami asnaf ya. Jadi terima-terimanya ini tepat sasaran Mbak Diana.
0: Siap.
1: Jadi kami benar-benar sebelum mendistribusikan hewan kurban yang tadi yang konvensional itu, kita juga punya daerah-daerah binaan masyarakat-masyarakat yatim duafa yang sudah kita bina itu, agar pendistribusian hewan kurbannya ini tepat sasaran. Karena banyak sekali saya lihat di lapangan itu penerimaan hewan kurban ini diterima oleh Allah, benar-benar orang-orang yang menerima, tapi disalahgunakan. Salah satunya itu tidak dimakan sendiri tapi dijual kembali. Jadi ada yang mengepul istilahnya itu. Makanya ini kami di sini benar-benar berusaha amanah donatur ini kan harus kita salurkan ya, yang benar-benar menerima. Jadi kita benar-benar mencari penerima manfaat yang sesuai dengan asnaf yang ada di lembaga zakat infak sedekah. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, siap. Kurban rendang lazismu ini bisa disampaikan Pak Adi, untuk satu paket kurban ini yang mungkin ada pendengar di rumah ingin sekali bergabung, tertarik sekali dengan kurban rendang lazismu ini, dalam satu paketnya itu mulai dari harga berapa saja Pak Adi?
1: Ya, kami di lazismu Kota Malang itu untuk kurban rendangmu ini ada patungan sapi seperti biasa ya, kalau di masjid itu kan ada patungan sapi ya. Di lazismu juga ada patungan sapi, kemudian ada sapi utuh, ada sapi tipe A sama tipe B. Perbedaannya adalah di ininya di tipe-tipenya Mbak Diana. Kalau untuk patungan sapi ini di lazismu Kota Malang itu dengan harga 3,5 juta. Kemudian kalau patungan sapi itu kan pasti dicarikan 7 pasangannya ya.
0: Betul.
1: 7 berarti kalau dikali 3,5 itu dapatnya 24.500. Yeah. Itu yang tipe A kalau nggak salah.
0: Siap.
1: Kemudian kalau tipe B ini adalah tipe yang sapi besar. Sapi besar itu dengan harga sapinya itu 30 juta. Kemudian yang tipe C itu adalah 50 juta. Yang mana yang tipe A dan tipe B dan tipe C ini diperuntukkan untuk donatur yang kami biasanya menyebutkan instansi atau korporat.
0: Siap.
1: Jadi instansi korporat yang ingin bergabung dengan lazismu, ingin turut serta dalam mendistribusikan kurban rendangmu, ini bisa kita ajak kolaborasi. Kemarin beberapa kolaborasi dengan instansi perusahaan ini alhamdulillah tahun ini ikut kembali. kemarin dari apa ini tahun lalu dari Berhasia itu Persatuan Haji Aisyah itu juga setiap tahunnya ini juga ikut dengan program-program ini yang instansi. Jadi nanti di situ yang untuk program 30 dan 50 juta ini donatur atau instansi yang mau ikut itu kita bisa co-branding. Jadi perusahaan itu ada semacam ini ya Mbak, rendang itu nanti di sini di labelnya itu ada brandingnya perusahaan tersebut. Sehingga pada waktu saat kita bantu pendistribusian ini otomatis perusahaan ini sudah dapat nama. Perusahaan A, perusahaan B ini sudah melakukan pendistribusian hewan kurbannya ke daerah 3T itu. Kemudian yang untuk 3,5 itu sebenarnya tidak ada perbedaan, cuma ininya aja ya, kemasannya yang berbeda. Kalau yang 3,5 itu sohibul kurbannya ini akan mendapatkan 24 kaleng.
0: Ini tadi yang mau saya tanyakan ya, sepertiganya kalau dalam bentuk rendangmu
1: itu nanti
0: ini
1: dapat berapa sih itu? Nanti ada sendiri. Ini saya izin untuk melihat contekan ya, saya kalau untuk hitung-hitungan angka ini.
0: Boleh Pak Adi.
1: Jadi kalau untuk yang 3,5 itu sebenarnya patungan sapi 3,5 itu kalau kita proses itu dapat 75 kaleng Mbak Riza. Sepertiganya berarti kan 24 kaleng ya. Kemudian kalau sapi utuh A dengan 24 juta itu, kalau tadi yang 3,5 dikali 7 itu kan jatuhnya
0: 24,5
1: ya. Itu kalau di hasil kaleng itu menjadi 525.
0: Wow.
1: Sedangkan untuk hak sohibul kurbannya 168. Kita benar-benar di Lasisme ini benar-benar menjalankan syariat Islam karena kita ingin ikut tuntutan Rasulullah ya. Rasulullah itu kalau berkurban biasanya beliau itu minta sepertiganya. Makanya kita tetap menjalankan syariatnya itu, bahwa nanti kalau sohibul kurban, kalau apa ini patungan sapi 3,5 juta itu nanti dari 75 kaleng sepertiganya kan 24 kaleng. Berarti 51-nya ini yang nanti akan kita distribusikan ke penerima manfaat. Baik di daerah 3T ya, mungkin kemarin teman-teman sudah pernah menyampaikan di RRI ini juga di mana aja Lazismu ini untuk penyaluran kita ada beberapa tempat yaitu 3T, yaitu tertinggal, terluar maupun terdalam. Kemudian ada Pakumis. Pakumis ini singkatan pemukiman padat, kumuh dan miskin.
0: Baik, siap. Ini belum tentu di wilayah 3T ya, Pak.
1: Belum.
0: Bisa jadi di dalam kota
1: di dalam
0: begitu
1: kota,
0: ya.
1: Baik. Karena masih ada di dalam kota ini yang kemarin kita kolaborasi dengan BUMN Jasa Tirta itu program stunting itu masih ada di daerah Kota Malang ini yang perlu kita bantu. Kemudian di daerah terdampak bencana, itu salah satunya lokasi penyalurannya itu. Pas waktu kemarin terjadi bencana Sumatera, kita mengirimkan 100 kerdus kaleng kurban. Kemudian di panti asuhan, dan yang terjauh ada di Palestina. Jadi kalau yang 3,5 juta tadi hanya perbedaannya adalah di hasil kalengnya. Kemudian yang sapi utuh B yang 35 juta ini nanti hasil kalengnya di 700 kaleng Mbak Riza untuk hasil pengelolaannya. Terus kemudian hak sohibul kurbannya di 210.
0: Baik, siap.
1: Kemudian yang 50 juta ini dapat 1000 kaleng, sepertiganya ini 300 kalengnya ini kita kembalikan ke pengkurbannya. Tetapi kemarin ada pertanyaan dari donatur yang menanyakan mulai customer service Lazismu. Itu sohibul kurban apa boleh semua hasil kalengnya ini kita terima terus kita distribusikan sendiri. Itu boleh.
0: Baik.
1: Jadi
0: siap.
1: Kita fleksibel ya. Jadi kita bisa memberikan semua hasil kalengnya untuk didistribusikan oleh perusahaan atau sohibul kurban. Nanti kami tetap bantu memonitoring evaluasi hasil pendistribusiannya ke penerima manfaat ini kemana aja. Nanti kita minta foto, kemudian narasi tentang daerah tersebut, kayak berapa kakak, berapa yang miskin, berapa yang duafa itu. Nanti ini sebagai report kami untuk kita biasa masukkan ke media kami sebagai baik. Bentuk transparansi dan akuntabilitasnya kurban lasismo.
0: Siapa Adi? Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi
1: boleh,
0: ya Pak Adi.
1: Boleh, Mbak
0: ini
1: Lisa.
0: Yang menarik kan gimana nih packagingnya nih.
1: Yeah.
0: Kemudian bisa tahan berapa lama nanti kita obrolin lagi ya Pak Adi.
1: Siap.
0: Tapi kami juga sudah tersambung saudara bersama dengan Dr. Hewan Anton Pramujiono dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat dokter pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Siap. Dokter ini jelang Idul Adha 2026 ini boleh sedikit datanya dokter, kami minta data terkait tentang kondisi kesehatan hewan kurban ini kalau di wilayah Kota Malang ini seperti apa dokter? Kemudian pengawasan yang sudah dilakukan ini bagaimana dokter?
2: Inggih, terima kasih, selamat pagi semuanya pendengar yang untuk kegiatan pada hari Raya Idul Adha tahun 2026 itu 447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah mempersiapkan suatu kegiatan. Jadi kita mulai tahun bulan hari kemarin ya, tanggal 22 tahun 2006 bulan Mei ini kita sudah melakukan kegiatan pemeriksaan di seluruh lapak penjual. Dan kita sudah memeriksa kurang lebih 106 lapak seperti tahun kemarin. Kemudian kita sudah memeriksa sapi, kambing maupun domba yang sudah kita periksa semua oleh dokter hewan yang ada di Dinas Ketahanan Pertanian. Dan alhamdulillah kondisinya sehat semua. Yang harapan kami nanti para konsumen yang membeli hewan-hewan kurban juga lebih tenang dan lebih tenteram untuk pembelian hewan kurbannya. Sehingga nanti pada tanggal 26 mulai hari ini, nanti sore sampai 30 kita akan memberikan antemortem postmortem hewan sebelum dipotong maupun sudah dipotong di tempat pemotongan masjid maupun musola. Demikian Mbak Risa yang kami sampaikan.
0: Siap dokter, ini ada berapa orang ini dokter yang turun terjun langsung untuk pengawasan antem dan postmortem ini dok?
2: Iya, kalau dari petugas kami di Dispangpan kita melibatkan 78 petugas. Kemudian untuk penyuluh pertanian kita 15 orang, ditambah 400 mahasiswa dari FKH itu, Fakultas Kedokteran Hewan, beserta dosen-dosen yang bisa kurang lebih sekitar 25 orang. Jadi total hampir lebih dari 500-an petugas lah untuk melaksanakan kegiatan pada hari raya itu pada tahun ini.
0: Baik. Demikian, Mbak. Siap dokter. Untuk pemantauan dari lapak-lapak hewan kurban sudah dilakukan dokter, ini bagaimana dengan masyarakat dokter, edukasi kepada masyarakat terkait tentang penyembelihan hewan kurban ini? Tadi sempat ada yang bergabung juga pendengar kami menanyakan gimana sih caranya agar hewan ini gak stres gitu saat dalam proses penyembelihan hewan kurban dokter.
2: Iya, ya memang kalau proses penyembelihan ini kan sangat mempengaruhi beragam hasil daging yang dihasilkan nantinya ya waktu penyembelihan. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah bahwa hewan-hewan tersebut harus disejahterakan. Dalam arti biar tidak stres ya. Jadi hewan tersebut ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, kemudian masih diberikan makan dan minum secukupnya, kemudian dilindungi dari sinar matahari, kemudian gangguan-gangguan dari lingkungan sekitar, sehingga hewan tenang pada saat disembelih. Seperti itu. Dan pada saat untuk penyembelihan, jangan sampai memperlihatkan temunya waktu disembelih, sehingga ada pemisah antara tempat penyembelihan dengan tempat penampungan hewannya. Sehingga hewan-hewan tersebut masih dalam kondisi yang sehat dan tidak terganggu ininya ya apa kejiwaannya kira gitu, karena perlu disejahterakan intinya seperti itu.
0: Siap dokter, ini kan kalau misalnya di tempat atau lapak hewan tadi sudah dijamin kebersihannya, hewan-hewan sudah diperiksa, lantas untuk hewan yang akan dikurbankan, dokter, dan tempat untuk penyembelihan yang dilakukan di masyarakat, misalnya tidak melalui RPH, dokter. Ada nggak sih, dokter, standar kebersihan saat proses penyembelihan agar hasil dari hewan kurban nanti itu benar-benar kualitasnya tetap terjaga begitu, dok?
2: Iya, ya memang tidak semuanya bisa dipotong di rumah potong. Dan ini merupakan euforia dari tempat-tempat pemotongan, masjid maupun musala. Karena setiap tahun, ini kan tahun sekali ya, untuk menyembelih hewan kurban. Ya, yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut, seperti apa yang saya katakan tadi, makan cukup, tentunya yang memenuhi syarat, isinya tidak besar-besaran, dipisahkan antara sapi dengan kambing, sehingga hewan-hewan tersebut lebih tenang untuk dipotong. Sehingga nantinya waktu penyembelihan itu dapat menghasilkan hasil yang aman, sehat untuk hewan. Seperti itu. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan waktu penyembelihan, itu tidak hanya tempat untuk penyembelihannya, tetapi arah kiblatnya juga perlu diperhatikan, sehingga benar-benar waktu penyembelihan itu terpenuhi persyaratannya. Demikian, Mbak Risa.
0: Siap, dokter. Selanjutnya terkait tentang sanitasi dan limbah, dokter, hasil dari penyembelihan ini. Sebaiknya apa yang harus dilakukan masyarakat agar tetap terjaga lingkungan sekitar ini, dokter?
2: Iya, ya ini adalah perlu diperhatikan oleh panitia ya. Yang pertama, kadang-kadang ini dengan adanya limbah, baik itu darah, kemudian isi jeroan, isi rumen, itu kan semuanya biasanya dicuci di atau dibuang ke sungai. Nah, harapan kami setiap masjid atau musola itu kedepannya membuat sapi tank. Ya, contoh ada di Masjid Sabilillah atau beberapa masjid yang berada di Kota Malang itu sudah membuat sapi tank yang mana limbah-limbah tersebut bisa tertangani dengan baik, sehingga tidak mempengaruhi kebersihan di lingkungan masjid maupun musala yang mentempat atau tidak pembelian yang lainnya. Demikian, Mbak Risa.
0: Baik, jadi dari awal pembelian hewan kurban harus dipilih yang baik, kemudian menjaga hewan kurban sampai pada proses penyembelihan, memperlakukan hewan kurban sebelum proses penyembelihan agar nggak stres tadi ya, dokter ya.
2: Iya, siap.
0: Selanjutnya sanitasi dan limbah juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang setelah mendapatkan hewan kurban, dokter, ini tapi sebelumnya ke pembagian dulu, dokter. Ini bagaimana sebaiknya panitia mempersiapkan wadah-wadah, dokter, untuk hewan daging-daging yang sudah dieksekusi sebelumnya, dokter, agar kemudian diterima masyarakat dalam kondisi yang baik juga, dokter.
2: Ya, yang perlu diperhatikan mungkin dengan Mbak Rita. Ini daging yang sudah dihasilkan itu sebaiknya dipisah dengan jeroan merah maupun jeroan putih untuk tempat untuk pembagiannya. Jadi nanti plastik daging itu sendiri, plastik jeroan merah sendiri, jeroan merah itu jantung, paru-paru, hati, limpa itu harus dibuat sendiri. Kemudian jeroan hijaunya, usus, nafas, dan isi perutnya itu setelah dibersihkan itu ditempatkan sendiri sehingga tidak saling mengontaminasi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti untuk pembagiannya monggo untuk dali masing-masing panitia sehingga tidak mempengaruhi pada saat pemberian. Jangan-jangan terbitan, itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Saya kira itu yang perlu diperhatikan.
0: Baik, setelah dibagikan penyimpanan ini, dokter, ini menjadi penting juga ya, dok, ya, agar masyarakat itu tidak salah menyimpan ya, apalagi ketika menerima daging yang cukup banyak, yang misalnya keluarga kecil, ngaten dokter, ini penyimpanan yang tepat dan sehat seperti apa, dokter?
2: Iya, ya kalau untuk penyimpanan sebaiknya nggak usah dicuci, langsung aja sih. Jadi kalau memang dapat 1 kilo, kalau bisa itu dibagi 2 atau 3 tempat yang kejap udara, kemudian itu masukkan freezer sehingga bisa kalau tidak langsung dikonsumsi bisa untuk penyimpanannya sampai 1 bulan lalu. Sehingga kalau tidak habis pada hari ini atau mungkin waktu penerimaan itu masih bisa dipakai untuk beberapa hari ke depan. Demikian, Mbak.
0: Siap, dokter. Masih ada beberapa masyarakat kita, dokter, yang mungkin masih melakukan proses pencucian jeroan ya, khususnya ya, dokter ya. Ini di sungai-sungai, dokter. Mungkin edukasinya, dokter, ini penting sekali untuk disampaikan.
2: Ya, kami mengharapkan sih kepada penitia untuk tidak lagi mengikuti jeruhnya di sungai-sungai, karena terus terang mempengaruhi lindung yang ada di sungai-sungai tersebut, sehingga akan mempengaruhi juga pada aliran sungai. Nah, untuk itu kami mengharapkan kalau bisa isi jeruan dan sebagainya itu dibuang di sapiteng atau dibuatkan sapiteng lah di tempat penyembelihan itu. Harapannya selain produk daging atau jeruan itu sehat, kemudian juga tidak mengganggu kebersihan lingkungan baik itu sungai maupun lingkungan yang lainnya. Saya kira itu, Mbak.
0: Siap, dokter. Artinya seluruh tim tadi yang telah dijelaskan oleh dokter Anton ini ada sekitar 400 lebih ya dokter ya yang akan turun. Ya, ini akan melaksanakan pemeriksaan pos antemortem ini sepanjang hari tasrik kah dokter atau hanya tanggal 26 besok dokter?
2: Jadi kalau untuk mintaku sama pada hari ya, kita diawali dengan pemeriksaan antemortem. Jadi kita lihat bahwa hewan-hewan yang akan dibeli itu kita memenuhi persyaratan, kemudian kalau sudah dilakukan pemeriksaan itu mantem, kemudian dilanjut nanti setelah penyembelihan ada pemeriksaan postmortem. Jadi kita lakukan nanti untuk postmortem pada tanggal 27 sampai tanggal 30 pinggian, Mbak.
0: Baik, siap. Ini kemarin kan juga pemerintah Kota Malang bersama dengan Bank Indonesia kalau nggak salah dokter ya juga melakukan edukasi kepada para tukang potong atau jules ya dokter. Ini mungkin bisa disampaikan ke juleha dokter baik. Mungkin bisa disampaikan kembali dokter.
2: Iya, ya kemarin memang kita pemerintah Kota Malang sejak dengan Bank Indonesia melatih terkait sekalian sertifikasi terkait juru sembelih halang ya atau julehan. Dan memang kemarin tidak hanya julehan besar saja, tetapi juga untuk unggas. Karena julehan antara hewan besar dan unggas itu kan juga beda. Harapan kami semua hewan yang hari raya Idul Adha, kemudian tiap harinya itu bisa dilakukan oleh julehan yang tersertifikasi. Sehingga daging yang dihasilkan itu asus yang dihormatkan itu dan halal. Dan harapannya kami juga nanti kepada Indonesia sebetulnya mungkin lebih banyak koordinasi dengan kita terkait dengan penanganan julehan-julehan yang belum punya sertifikat, kemudian untuk melatih beberapa julehan yang nanti manfaatnya tidak hanya pada hari ini saja, tapi juga untuk kedepannya untuk pemerintah Kota Malang untuk menjamin keamanan pangan terutama untuk hewan. Demikian Mbak Risa.
0: Baik, siap. Terakhir dokter, ini pesan bagi seluruh masyarakat Malang Raya ini agar pelaksanaan Idul Kurban tahun ini tidak hanya sah secara syariat tapi juga aman, sehat dan bermanfaat dokter Anton.
2: Iya. Harapan kami kalau yang belum lapor kepada dinas mohon segera lapor ke dinas sehingga nanti petugas kita akan segera menindaklanjuti pemeriksaan tempatan pesmortem. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami semua masjid misalnya atau tempat pemotongan menerima kami, terutama petugas yang ada di dinas maupun mahasiswa, karena kita secara gratis melakukan pemesanan pemotongan postmortem, sehingga nanti harapan kami daging yang akan dihasilkan itu tetap aman, sehat, utuh dan halal. Demikian Mbak, mungkin yang perlu saya sampaikan.
0: Matur nuwun sangat Dr. Anton sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang baru saja berbincang bersama kami saudara Dr. Hewan Anton Pramujiono dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terkait apa saja yang harus dipersiapkan ini oleh para panitia begitu ya yang melaksanakan kurban secara mandiri ini tentang kesehatan hewan kurban, bagaimana memperlakukan hewan kurban, standar kebersihan saat proses penyembelihan, kemudian tidak lupa memperhatikan sanitasi dan juga limbah dan juga pengemasan ya selepas hewan kurban ini dagingnya udah dipisah-pisah begitu jangan lupa dipisahkan antara daging dan jeroan, tidak mencuci atau langsung di tempat-tempat sumber air begitu ya. Dan untuk Anda yang menerima daging kurban pun harus memperlakukan dengan tepat, langsung dimasukkan freezer agar daging kurban masih bisa aman begitu ya, sampai bisa dinikmati dan dikonsumsi. Saya kembali lagi ke Pak Adi. Kita sudah dapat infonya ini Pak Adi dari Dokter Hewan Anton tentang bagaimana memperlakukan hewan kurban. Tapi kalau di Lazismu ini kan para apa ya, sahibul kurban ya. Yeah. Ini langsung terima jadinya ya Pak Adi ya.
1: Terima jadinya.
0: Nah, ini yang menjadi penasaran, ini prosesnya Pak setelah hewan kurban tadi disembelih, dipotong, ini seperti apa sampai akhirnya para sahibul kurban bisa menerima dan juga para penerima yang lainnya langsung dapatnya itu matang gitu Pak Adi.
1: Iya. Jadi Mbak Risa. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Dr. Anton bahwa penyembelihan ini memang benar-benar sesuai syariat Islam. Karena kalau insya Allah, kalau penyembelihan syariat sesuai syariat Islam itu dari segi nanti dagingnya itu juga berpengaruh Mbak Risa Diana. Kemarin Pak Rahmat Rudianto juga pernah menyampaikan, ketua kami yang juga beliau itu seorang juleha, itu menyampaikan kalau pemotongannya itu yang pertama tidak menghadap kiblat, kemudian cara pemotongannya salah, kemudian tidak mengucapkan bismillah, basmalah, itu kualitas daging dan rasanya itu sangat berbeda Mbak. Jadi mungkin tidak ada ininya ya, apa ini Mbak, kalau motong itu tidak ada berkahnya di situ. Itu siap. Daging itu yang pertama itu cepat busuk yang pertama. Yang kedua itu cepat berbau dan rasa dagingnya itu tidak fresh. Oleh karena itu, Lazismu Kota Malang menjembatani seperti ini, kita benar-benar memotong hewan kurban ini sesuai dengan syariat, Mbak. Pemotongannya dilakukan di RPH, saya lihat itu mesin pemotongannya juga menghadap ke kiblat, sehingga proses eksekusinya itu juga sudah sesuai syariat, dan para pemotongnya ini juga pemotong para profesional, orang-orang RPH itu kan secara pemotongan kan sudah profesional banget,
0: betul.
1: Mereka juga sudah punya sertifikat. Itu pemotongannya menghadap kiblat, membaca basmalah, kemudian dipotong. Hasil pemotongannya nanti itu langsung diboleng oleh tim profesional juga. Jadi yang diambil ini kalau di kurban Lazismu adalah hanya dagingnya saja.
0: Siap.
1: Untuk proses sanitasi yang disampaikan dokter hewan tadi, dokter Anton, bahwa benar, jadi setelah dipotong ini darah maupun apa ininya, ini kotorannya itu dipisah. Jadi darah itu ada
0: septic tank-nya
1: sendiri
0: ya.
1: Kemudian jeroannya kita pisah, kemudian apa ini tulang-tulang sapinya kita pisah. Jadi saya lihat itu bersih banget. Jadi motongnya itu presisi banget. Jadi daging-dagingnya itu ya kelihatan tulang-tulangnya saja, dagingnya itu sudah bersih. Jadi itu. Jadi dipisah, limbahnya ditaruh di sanitasi, terus kemudian jeroannya disendirikan, kemudian tulang-tulangnya disendirikan. Jadi sesuai dengan IPAL, namanya IPAL. Nah, IPAL itu apa ini yang sertifikasi tentang pengelolaan limbah hewan ya. Nah, setelah dipotong, terus kemudian diboleng, dagingnya ini dimasukkan ke cool storage atau freezer besar.
0: Siap.
1: Dengan suhu udara minus 6. Jadi, kenapa kita menggunakan RPH? Karena di situ itu sudah satu kesatuan. Mulai pemotongannya, merobohkannya ini menggunakan alat, pemotongannya ini menggunakan juleha. Kemudian diboleng daging, kemudian dagingnya ini dimasukkan ke cold storage. Jadi di situ satu kesatuan. Jadi ada mesin, terus ada penyimpanan, kemudian ada sanitasi safety tanknya, benar-benar dijaga kebersihannya. Itu kita kolaborasi dengan RPH seperti itu. Dari segi kesehatannya kita dapat, kemudian dari segi syariatnya kita dapat. Pembolengannya ini oleh orang-orang yang profesional. Jadi benar-benar produk yang kita buat ini benar-benar sesuai SOP, kaidah dan syariatnya itu. Nah, setelah masuk ke cold storage itu nanti kita akan kolaborasi dengan PT Pronas yang nanti akan mengemas daging-daging yang ada di RPH ini untuk dikemas menjadi rendang.
0: Baik.
1: Hampir sama seperti tahun lalu dengan menggunakan Kokinas bahwa dagingnya sudah masuk di cold storage. Ini akan diinfo oleh Lazismu Wilayah untuk dikeluarkan dan dikirim ke tempat pengolahan. Baik. Yang nanti insya Allah di Pronas. Yang mungkin pendengar tahu Pronas yang biasanya kalau di supermarket itu ada kornet.
0: Betul.
1: Itu kan ada tulisan Pronas. Nah, nanti Lazismu itu akan kolaborasi dengan PT Pronas untuk mengelola. Jadi dari cold storage ini akan dikirim ke PT apa yang Pronas itu, dimasukkan lagi ke cold storage-nya PT Pronas.
0: Baik.
1: Dalam perjalanannya ini tetap suhu yang ada ini tidak boleh berubah.
0: Siap.
1: Katakanlah di cold storage-nya yang di RPH ini -6 gitu. Dalam perjalanan ini nanti kontainer-kontainer
0: ya,
1: harus stabil.
0: Baik.
1: Karena daging ini kalau sudah berubah suhu udara itu daging itu akan rusak.
0: Siap.
1: Makanya tadi dokter hewan dokter Anto menyampaikan itu harus kedap udara dan harus sesuai dengan suhu ruangan. Karena kalau berubah sedikit, katakanlah kalau kita memasukkan freezer terus dibuka.
0: Betul.
1: Terus enggak ditutup, itu nanti daging ini akan berubah. Itu Mbak Risa. Sehingga kita dalam perjalanan ini harus menyesuaikan dengan suhu udara yang awalnya itu.
0: Siap.
1: Setelah dalam perjalanan kita bikin menggunakan truk kontainer, kita masukkan ke perusahaan PT Pronas itu, nanti di PT Pronas itu masuk di cold storage yang sama. Yes. Sehingga itu kualitas dagingnya tidak berubah. Makanya sebelum diberangkatkan ini memang daging ini harus benar-benar menjadi batu. Jadi kayak kalau es batu itu kan keras ya, Pak.
0: Betul.
1: Ini daging itu seperti itu. Nanti daging ini akan di apa ini diawetkan, bukan diawetkan,
0: dibekukan.
1: Itu dengan sebeku-bekunya seperti kayak batu, nanti dalam perjalanan ini tetap kayak batu.
0: Baik.
1: Sehingga nanti masuk ke cold storage di PT Pronas, setelah itu nanti tinggal di pengolahan.
0: Siap.
1: Nah, untuk pengolahannya sendiri sama dengan yang tahun lalu, itu menggunakan standar SOP yang benar-benar standar quality control-nya tinggi. Saya kemarin melihat Pak Rahmat Rudianto, Ketua Lazismu yang mengunjungi tempat pengolahan rendang itu benar-benar kayak ini apa ini ya, benar-benar kayak di luar negeri. Itu masuk itu harus pakai hazmat ya, pakai apa ini apa Mbak Risa?
0: Alat pelindung, alat ya pelindung, Pak ya, APD ya.
1: APD, terus kemudian rambut ini enggak boleh.
0: Ada yang keluar sebiji pun gitu ya, Pak.
1: Boleh,
0: ya.
1: Harus pakai tutupan. Terus sebelum masuk ini harus cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan menggunakan APD masuk ke ruangan disemprot pakai disinfektan atau apa itu. Setelah masuk itu ruang-ruang disinfektan itu keluar itu tidak boleh menggunakan sepatu atau sandal, harus pakai sandalnya khusus di sana. Nah, dari sana itu proses pengolahannya dimulai. Saya melihat para ini apa yang mengelola itu juga menggunakan sandal yang sama, harus menggunakan APD dan lainnya. Kemudian dari sana itu bahan-bahannya mulai dimasak. Mungkin kalau rendang ini ya macam-macam bahannya ya Mbak Risa ya, banyak macamnya.
0: Betul.
1: Itu benar-benar dimasak sampai matang. Kemudian bahannya sudah matang ini nanti dimasukin oleh daging yang sudah kita kirim dari RPH. Itu dengan potongan-potongan kecil. Dari dimasak itu beberapa jam, kemudian baru dikalengkan, ditaruh di kemasan.
0: Siap.
1: Pengemasan itu juga, kalengnya itu juga benar-benar harus dipanasi, disterilisasi
0: sesuai standarnya.
1: Sesuai standar itu.
0: Ya, Pak, ya?
1: Setelah dimasukkan, disterilisasi, baru bahan-bahan dan dagingnya ini dimasukkan ke
0: kaleng.
1: Ke kaleng. Setelah dimasukkan, ditutup, itu pun tidak langsung dilabeli, itu dimasukkan ke suhu air.
0: Siap.
1: Suhu air agar standar panasnya yang ada di kaleng itu bisa berkurang. Nah, jadi dimasukkan ke suhu ke air yang dengan suhu yang sudah ditentukan. Setelah masuk itu baru dikeluarkan, kita keringkan, terus kita masukkan ke tempat yang namanya itu tempat untuk Mbak Risa, untuk agar kaleng ini tidak terkombinasi oleh bakteri. Jadi ada ruangan sendiri,
0: sterilisasi ya, Pak, ya.
1: Baik. Sterilisasi baru itu kemudian baru kita labeli, kemudian kita masukkan ke kardus dan itu langsung didistribusikan. Jadi sedetail itulah semua untuk program rendangnya ini. Jadi kita tidak yang potong kemas, kirim enggak. Jadi mulai step-step yang harus kita lalui seperti itu. Mulai di RPH-nya itu yang tadi saya sampaikan ya, dengan RPH-nya begitu ketat, kemudian pengirimannya juga harus diatur, kemudian pas waktu masuk ke PT Peronas itu juga harus disesuai dengan standar, diolahnya juga sesuai dengan standar itu.
0: Baik. QC-nya ketat ya Pak ya?
1: Ketat banget Mbak.
0: Baik.
1: Dan itu pun satu kerdus itu rasanya itu tidak beda, sama semua, tidak ada beda-beda, semuanya sama. Kan kadang-kadang kalau terkontaminasi kan rasanya beda ya. Ini saya tahu pernah merasakan kerdus satu dengan kerdus lain ini rasanya sama. Jadi benar-benar quality QC-nya ini benar-benar dijaga Mbak Risa. Sehingga hal ini yang inovasi kami ini yang terus kami kembangkan karena belum banyak kurban ini yang menggunakan kemasan karena masih banyak yang dilakukan secara konven ya Mbak Risa. Jadi kami tetap ini menggunakan inovasi karena ini sebagai bentuk lazismu membuat program itu yaitu ketahan pangan itu sendiri Mbak Risa. Jadi dengan kita masak di Pronas itu masa untuk masa untuk daging sendiri itu bertahan lama. Mungkin kalau untuk yang biasa itu kan 1-2 hari ya, atau kalau dipotong itu saya dengar informasinya kalau hewan sudah dipotong itu harus segera diolah karena ada jeda waktu yang harus kita kejar-kejaran. Jadi daging itu punya masa waktu 8 jam untuk segera diolah. Kalau nanti sudah melalui 8 jam itu sudah didatangi oleh terkontaminasi bakteri, mungkin nanti akan muncul warna, terutama warna dagingnya akan menjadi pucat, kemudian baunya sudah tidak segar. Nah itu yang kita yang kita buat rendangmu itu untuk menjagani bahwa daging ini nanti kalau di rendangmu ini bisa bertahan lama.
0: Karena sampai berapa lama Pak Adi?
1: Kalau untuk rendangnya ini bisa sampai 2-3 tahun Mbak.
0: Wow.
1: Jadi itu pun 2-3 tahun ya rasanya sama itu Mbak, tidak ada perubahan. Nah, kita ini berkolaborasi dengan pemerintah untuk program ketahanan pangan yang nanti kita akan distribusikan ke 3T ya tadi ya, terdalam, terjauh, terluar. Terus kemudian di pemukiman padat, kumuh, kemudian di miskin
0: daerah terdampak bencana,
1: terus kemudian paling jauh di Palestina itu.
0: Siap.
1: Jadi kami memang benar-benar menjaga banget kenapa kita bisa tahan lama karena yaitu proses pembuatannya dan lainnya itu sudah mempunyai sertifikasi sehingga daging-daging ini kualitasnya baik dan ini bisa kita distribusikan ke tempat-tempat yang terpencil tadi dan itu tahan lama.
0: Siap,
1: seperti
0: Pak
1: itu
0: Adi.
1: Mbak Diana.
0: Tapi saya kemarin sempat juga dapat nih dari teman-teman lazismu, kayaknya nggak tahan lama Pak, saya bawa pulang 5 menit habis. Jadi ketahanannya di rumah saya cuma 5 menit langsung habis. Ini kalau kita ulik profilnya sedikit, PT Pronas ini juga memang sudah berdiri sekitar 84 tahun ya Pak ya, dan sudah mendapatkan standar produksinya dari Good Manufacturing Practice, bahkan sudah ISO 9001 dan juga udah halal resmi dari MUI. Apakah alasan-alasan ini yang dipilih oleh lazismu untuk proses kurbanmu ini?
1: Betul, jadi kami memang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bersertifikasi halal. Terutama itu yang kita ini kan. Kemudian sudah ada sertifikasi good governance atau good apa tadi?
0: Manufacturing practice
1: itu GNP dan juga halal yang penting itu. Jadi kita memang berkolaborasi dengan perusahaan besar itu.

0: sendiri ya, ya Pak ya.
1: Kemarin,
0: pabrik pengalengan ya.
1: Iya, kayak kemarin bikin pabrik infus gitu.
0: Tiba-tiba ya. Bikin pabrik infus gitu itu. Ya. Baik, siap. Kita tunggu inovasi-inovasi terbaru dari Muhammadiyah. Saya bacakan ini ada pendengar juga yang sudah menanggapi perbincangan kita pagi hari ini, Pak Fauzan di Lawak Waru tadi sudah bergabung. Menurut saya kurban bukan hanya soal menyembelih hewan, tapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tahun lalu di kampung saya ini ada lansia yang sampai terharu, baru bisa makan daging sapi lagi setelah sekian lama. Terus ada Bu Laila di Turen tadi Pak yang bergabung bersama kami. Saya salut dengan lembaga kurban yang distribusinya sampai pelosok desa. Ada saudara saya di daerah pegunungan yang mengaku tidak setiap tahun bisa menikmati daging kurban. Jadi saat ada distribusi, mereka sangat terbantu. Peran masyarakat ini, Pak Adi, apa yang bisa kami lakukan sebagai masyarakat agar kami bisa bersama-sama mengawal distribusi daging ini bisa dirasakan oleh seluruh saudara-saudara kita, begitu Pak Adi?
1: Ya, benar. Tentang distribusi ini kan memang harus ada ini ya Mbak Diana ya, turun sertanya masyarakat yang
0: betul.
1: Memonitoring, mengevaluasi. Karena non sewu kalau mungkin nanti ada yang salah mungkin saya dikoreksi. Ini kita lihat di lapangan, ini banyak sekali, mungkin kalau di kota ini kan daging ini kan banyak yang
0: betul.
1: Menimbul apa yang
0: berlimpah
1: ya. Itu saya melihat itu banyak para mustahik atau orang-orang yang menyalahgunakan daging ini. Mereka berupaya mencari kupon sebanyak-banyaknya, tapi sama mereka penerimanya ini tidak dimakan, malah di ini ya Mbak,
0: nggak
1: tahu dijual lagi ya,
0: ya
1: di pengepul. Makanya ini saya butuh peran serta dari masyarakat, terutama masjid, kemudian pemerintah setempat itu untuk benar-benar mengawal pendistribusian hewan kurban ini. Karena kalau kita tidak mengawal pendistribusian ini, ya nanti jatuhnya apa ini, daging ini enggak sesuai dengan penerima manfaat, tidak sesuai dengan ininya Mbak, apa ini asnafnya, sehingga banyak diperjualbelikan, disalahgunakan seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Makanya oleh karena itu Lazizmu benar-benar juga melihat sisi itu Mbak. Kita bikin program apa rendangmu ini, nanti kita akan membantu mendistribusikan ke orang-orang yang tepat sasaran.
0: Siap.
1: Sehingga tidak dikumpulkan, tidak
0: didominasi satu wilayah ya, gitu ya Pak ya.
1: Tidak dijual diberikan ke pengepul ataupun kita benar-benar kita buat program rendang, kita distribusikan dengan tempat-tempat yang sudah sesuai dengan ini penerimanya itu.
0: Siap.
1: Jadi kita benar-benar juga berkolaborasi dengan masyarakat setempat, relawan kami di pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok daerah, untuk kami data siapa penerima manfaat yang berhak kami berikan. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak testimoni-testimoni dari para penerima manfaat yang tadi yang disampaikan di apa nih di WA, bahwa kami berterima kasih banyak di pelosok yang hampir setiap tahun tidak bisa berkurban, akhirnya bisa kita kurban bersama-sama. Jadi, seperti itu. Jadi memang peran serta masyarakat ini sungguh penting, karena kami di sini hanya sebagai lembaga amil, lembaga zakat yang butuh seorang relawan, seorang masyarakat untuk mendistribusikan bantuan kami ke sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Benar-benar membutuhkan.
1: Iya.
0: Baik, siap Pak Adi. Ini kan masih ada 1, 2, 3, 4, 5 5 hari tersisa Pak Adi. Kalau masyarakat ingin berkontribusi langsung dengan program kurbanmu, ini harus kemana Pak Adi?
1: Kebetulan hari ini kan hari, kalau ya ini hari Arafah ya.
0: Betul
1: kan? Ya, kebetulan hari ini kan juga
0: ya, Pak, ya?
1: Hari yang sangat baik. Dan ini juga saudara kita yang haji ini akan menuju ke Padang Arafah sampai nanti sore. Insya Allah kami akan menerima kurban sampai hari Tasrik Mbak. Tasrik ketiga.
0: Siapa Adi?
1: Jadi kami akan menerima kurban dalam bentuk rendangmu ini sampai hari Tasrik ketiga. Nanti para pemirsa yang ikut berpartisipasi dan ingin berkurban mulai Lazizmu, ini bisa melalui bank BSI.
0: Siap.
1: Nanti mungkin bisa dicatat para pemirsa di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 711 8137.

0: 7331 atas nama Lazismu Kota Malang. Kemudian setelah melakukan apa ini transfer kurban rendangmu, bisa langsung konfirmasi pentransferan ke customer service kami di nomor 081 5551 0702. Saya ulangi, apabila ingin pemirsa ingin berpartisipasi dan ingin berkurban di Lazismu Kota Malang, bisa melakukan transfer di Bank Syariah Indonesia di nomor 7118137331 atas nama Lazismu Kota Malang. Kemudian konfirmasi yang sudah dilakukan, bisa konfirmasi ke nomor customer service kami di 081 5551 0702.
1: Siap, kurban rendangmu ini akan disalurkan ke seluruh penjuru wilayah Malang Raya ini ya, daerah 3T, pemukiman kumuh dan miskin, daerah terdampak bencana, panti asuhan, dan Palestina ya Pak Adi ya.
0: Iya, betul.
1: Matur nuwun sangat Pak Adi, sudah rawuh langsung ke studio Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Ya. Semoga semakin banyak nanti masyarakat yang mengenal Lazismu dengan seluruh kemanfaatannya ya Pak Adi. Nanti kita akan berbincang dengan tema-tema yang lain.
0: Betul.
1: Siap, matur nuwun sangat. Assalamualaikum Pak Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nisa.
1: Segera sesaat lagi saudara, setelah kami hadirkan perbincangan untuk Anda dalam dialog Malang menyapa kesempurnaan kurban, penyembelihan, pengelolaan, pengolahan dan distribusi daging. Kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini, dan kami masih akan lanjutkan rangkaian acara lainnya nanti dalam Malang siang ini bersama dengan Wisnu. Pastikan Anda selalu setia bersama kami. Anda bisa simak kembali perbincangan kami pagi hari ini di YouTube kami RRI Malang Official.
2: Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar di media sosial yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi, Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun rupiah dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, Menteri Perekonomian Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya saya akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain dengan informasi, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi untuk temani Anda berakhir.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Familia. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di Sumenep dan daging sapi naik signifikan. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep ini mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha yang ini akan dilaksanakan pada besok untuk perayaannya 27 Mei 2026. Dan lonjakan paling signifikan ini terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, pendengar, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga diantaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram untuk kualitas premium, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasanah, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal yang di kisaran Rp60.000 per kilogramnya saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan pendengar, berikut cuplikan kami wawancara dengan Hasanah, salah satu pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep. Ya, pendengar, sementara menurut salah seorang konsumen atau warga Kabupaten Sumenep, Nani mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang Hari Raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih masyarakat di Sumenep ini memiliki satu tradisi yakni ater-ater atau arbes yang artinya ini saling mengantarkan makanan menjelang Hari Raya Keagamaan, khususnya Hari Raya Idul Adha seperti saat ini. Dan berikut cuplikan wawancara dengan salah satu konsumen, Nani, asal Kabupaten Sumenep.
2: Saya sebagai ibu rumah tangga mengalami sendiri dan mengalami belanja harian meningkat tajam seperti telur, daging, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, cabai putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harap saya dia terkait penjelas dengan saya agar cepat ambil tindakan.
1: Ya, mendengar dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi di Kabupaten Sumenep ini, masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dapat menstabilkan harga tersebut, seperti salah satunya melalui pasar murah yang memang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep saat menjelang Hari Keagamaan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah

kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkenalkan

0: kuat. Motivasi hari ini.
1: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari Familia begitu ya. Untuk pagi hari ini nanti kita juga akan dengarkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan peringatan hari lanjut usia di Kabupaten Pasuruan. Dan nanti kita akan terus mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita coba hubungi begitu ya untuk Emil Akbar dan juga rekan-rekan reporter lainnya untuk bisa menghadirkan informasinya untuk Anda di pagi hari ini.
1: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
2: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
1: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
2: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
1: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Emil Akbar yang mengabarkan berkaitan dengan peringatan Hari Lanjut Usia di Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
1: Hari ini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia tahun 2026, tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan bersama dengan RSUD Bangil ini melaksanakan talk show kesehatan yang nanti dibahas adalah terkait dengan osteoporosis. Dan acara masih berlangsung, jadi Kepala Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Ibu Merita Rusdi Sutejo, dan Kepala BPJS Cabang Pasuruan, serta Kepala Dinas Kesehatan sekaligus penangkap sebagai PLT Direktur RSUD Bangil, Ibu Dr. Arma Rosalina. Saya sudah bersama dengan Dr. Dermi. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu bisa dijelaskan acaranya apa saja?
2: Acara kegiatan hari ini ya, mulai dari pagi tadi kita sudah senam lansia, senam bersama dengan Ibu Bupati dari Kabupaten Pasuruan, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yaitu dari lansia, ada performance ya, tadi ada litinkung, ada puisi, dan ini nanti dilanjutkan dengan komunikasi langsung dengan prolanis yang ada di puskesmas-puskesmas Kabupaten Pasuruan. Jadi kita langsung, ini lagi komunikasi ya, langsung ya interaksi dengan komunitas di Kabupaten Pasuruan. Terus nanti ada lanjut sih sebetulnya. Kita ada outbound keluar untuk para lansia yang ada di Rumah Sakit Bangil kebetulan seperti itu.
1: Ini terkait dengan misalnya lansia, peran ataupun kegiatan dari RSUD Bangil apa?
2: Oke, di Kabupaten di RSUD Bangil ini kebetulan ada kegiatan yang rutinitas yaitu memang setiap Jumat, yaitu senam bersama, dan ada kegiatan untuk sosialisasi ya, itu rutin di poli-polinya. Di poli-polinya itu di setiap hari Senin dan Kamis. Jadi ada kegiatan tersebut. Itu nanti ada komunikasi dengan tanya jawab langsung dengan peserta geriatrinya. Jadi yang hadir di poli geriatri di RSUD Bangil. Jadi kita juga punya poli khusus geriatri yang menangani langsung semua pasien-pasien geriatri, yaitu di poli IPD nanti di situ poinnya.
1: Gitu. Juga ada apresiasi.
2: Iya. Ya, kebetulan kan jadi lansia kita itu kan ada yang berprestasi. Misalnya dia punya prestasi rajut, dia aktif di komunitas, terus dia mengajari teman-temannya untuk senam asma, senam lansia, ada senam litinkung. Nah itu kita kasih dia reward lah istilahnya. Gitu. Jadi kasih penghargaan untuk lima ini perwakilan, sebenarnya luar biasa semuanya sih. Cuman kita harus mengambil kan gitu. Gitu Mas.
1: Dari Dr. Darmi Sabto terkait dengan peringatan Hari Lansia tahun 2026. Akbar, 1 RRI terus mendarat ke Indonesia.

0: masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan kita dalam program Jatim hari ini, di edisi kali ini kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Angela Reska yang siap mengabarkan sebanyak 257 jamaah haji dari Pacitan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, sejumlah 257 jemaah haji yang berasal dari Pacitan saat ini dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pacitan, Marjuni, menerangkan pihaknya juga telah menyampaikan kepada para jemaah bahwa suhu di Arafah mencapai 45 derajat Celcius. Untuk itu, seluruh jamaah telah melakukan sejumlah mitigasi dan persiapan. Marjuni mengatakan persiapan ini juga disampaikan dari masa pra-armusna yang pada saat berada di hotel di kota Mekah. Seluruh jamaah diminta untuk memperhatikan barang apa saja yang perlu dibawa, seperti makanan, obat-obatan, termasuk alat pelindung diri atau APD. Melalui sejumlah persiapan tersebut, Marjuni menegaskan bahwa seluruh jamaah telah siap menjalankan puncak ibadah haji. Bahkan untuk para jamaah yang ingin berkurban juga telah dilakukan pendataan oleh petugas sejak beberapa hari sebelumnya. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Lepas dari Angela, saat ini saya bersama dengan William Nathan. Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan juga Pasar Karbon. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, upaya perlindungan kawasan pesisir selatan Kabupaten Malang dari ancaman abrasi kini mulai terintegrasi dengan proyeksi ekonomi hijau global. Melalui penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Pantai Ngliyep, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, langkah ini tidak hanya diproyeksikan sebagai benteng alami penahan erosi pantai, tetapi juga disiapkan sebagai aset strategis daerah dalam menyongsong regulasi perdagangan karbon atau carbon trading. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui vegetasi bakau menjadi krusial mengingat karakteristik ombak laut selatan yang dinamis. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menekankan pentingnya perluasan ruang terbuka hijau ini sebagai aset jangka panjang. Menurutnya, selain berfungsi sebagai penetral abrasi dan menyerap emisi karbon secara masif, wilayah hutan mangrove yang lestari di masa depan dipastikan mampu menciptakan ekosistem baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi nelayan serta warga di sekitar pesisir Donomulyo. Pemkab Malang sendiri mengkonfirmasi bahwa investasi ekologis melalui penanaman mangrove ini akan menjadi modal penting bagi daerah dalam bursa karbon yang segera disosialisasikan. Latifah menyebut bahwa dengan kegiatan penanaman bibit tanaman mangrove ini bisa menghijaukan Kabupaten Malang karena itu butuh karbon dan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi karbon trading di Kabupaten Malang. Latifah menyebut bahwa penanaman mangrove ini menjadi salah satu aset Pemkab Malang dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama di sekitar Pantai Ngliyep. Gerakan penghijauan pesisir ini memang diinisiasi melalui program penguatan pembinaan teritorial atau BINTAR TNI Angkatan Darat yang mengusung tema TNIAD Peduli Lingkungan Mangrove Tumbuh Negeri Tangguh. Skala penanaman ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah pesisir Indonesia guna membangun ketahanan ekologis yang terintegrasi. Di tingkat lokal, keberlangsungan ekosistem Pantai Ngliyep digerakkan melalui kolaborasi intensif antara personel militer dari Kodim 0818 Malang Batu, Satrap 221 Ngliyep, Polres Malang, pemerintah daerah, pegiat lingkungan, hingga masyarakat adat setempat. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Itu tadi informasinya berkaitan dengan Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan Pasar Karbon. Nanti kita akan lanjutkan lagi juga informasi-informasi lain masih dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur.

0: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi

0: Rosa featuring Ariel Noah yang juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Ada Ayu Citra yang juga sudah tersambung, ingin mengabarkan berkaitan dengan Polres Kediri imbau masyarakat untuk tidak resah dengan isu begal bermodus kostum pocong. Ayu, silakan laporan Anda. Baik. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Nah, seiring maraknya kasus begal saat ini dengan modus kostum hantu pocong, pada saat ini Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Hal yang pernah disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kediri AKP Barka Ramsul pada saat pembelajaran Kediri hari ini. Ia mengatakan mendengar bahwa informasi kasus begal dengan modus tebakan pocong ini adalah kabar bohong atau hoax yang memang saat ini beredar luas di masyarakat.
2: Kalau konvensional seperti nanti berat itu diatasi dengan yang konvensional dengan dasar kambing, saya kira mungkin ada, mungkin nggak ada ya Mbak. Nah. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP itu buat konten. Nah itu ada warga lah, ini kepedulian warga sudah terima kasih. Akhirnya dikejar Mbak, akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamtipmas untuk melakukan pengamanan. Wow. Gitu, jadi lomba sat kambing itu arahnya ke sana.
1: Ya, pendengar, sementara itu dikatakan pula oleh AKP Barka Ramsul bahwa imbauan ini dilakukan karena memang saat ini masyarakat tengah resah. Dan bahkan pula AKP Barka menambahkan pula bahwa hal sebenarnya yang terjadi adalah di wilayah Polres Kediri ini ada 3 orang anak muda yang berboncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Dan saat itu ditemukan oleh warga bahwa ternyata video ini dibuat untuk melakukan viral atau di media sosial ini. Akhirnya mereka ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke petugas keamanan di kawasan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dan sebenarnya pendengar, Kapolres Kediri AKBP Bramasa Priyaji juga berpesan kepada masyarakat bahwa memang sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri yang mencantut logo atau dari Pemkab Kediri dan juga Pemkab Kediri. Sebenarnya beberapa tempat ini tidak sama sekali pernah mengeluarkan himbauan tersebut. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: rasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: satu informasi dari rekan reporter kali ini, Rizky Darmawan mengabarkan berkaitan dengan pesanan kambing kurban di Kota Batu naik 50%. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Batu mulai mengalami peningkatan. Salah satu peternakan yang merasakan kenaikan permintaan tersebut adalah Temas Jaya Farm. Aktivitas di Temas Jaya Farm mulai terlihat lebih sibuk. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kambing kurban tampak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai mencari hewan kurban. Pengelola Temas Jaya Farm Kota Batu, Muhammad Fahri, mengatakan permintaan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan kenaikan pesanan disebut mencapai sekitar 50%. Jika pada Idul Adha tahun sebelumnya, penjualan kambing di Temas Jaya Farm mencapai sekitar 100 ekor, tahun ini jumlah pesanan meningkat menjadi sekitar 150 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Muhammad Fahri menilai, peningkatan permintaan semakin terasa mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, masyarakat juga dinilai mulai mempersiapkan pembelian hewan kurban lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Temas Jaya Farm sendiri menjadi salah satu tempat penjualan kambing kurban di Kota Batu yang menyediakan berbagai jenis kambing untuk kebutuhan masyarakat. Pihak pengelola memastikan stok kambing kurban tetap tersedia dan dalam kondisi sehat hingga hari pelaksanaan kurban nanti. Selain melayani penjualan kambing kurban, Temas Jaya Farm juga dikenal sebagai peternakan yang mengembangkan sistem pembibitan dan pengelolaan ternak modern di Kota Batu. Kehadiran peternakan ini sekaligus mendukung kebutuhan hewan kurban masyarakat di wilayah Batu dan sekitarnya. Dengan meningkatnya permintaan tahun ini, pengelola berharap penjualan kambing kurban dapat terus berjalan lancar hingga Idul Adha tiba pada besok hari. Masyarakat pun dihimbau membeli hewan kurban lebih awal agar dapat memilih ternak sesuai kebutuhan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia pamit, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini. Mendengar edisi hari Selasa kali ini 26 Mei 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi dialog Malang siang ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya, kami akan sampaikan terlebih dahulu perkiraan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Yang bisa Anda ikuti pendengar ya. Baik, dan juga nanti akan ada informasi untuk Anda dari kontributor kami di Pasuruan yang nanti akan membahas, menginformasikan tentang RSUD Bangil bersama TPPKK Kabupaten Pasuruan menggelar peringatan Hari Lanjut Usia tahun 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini mendengar. Sudah tersambung bersama dengan BMKG Malang. Selamat siang, Bu Is.
1: Selamat siang, Mas Wisnu.
0: Baik, silakan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bu Is.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini Selasa 26 Mei 2026. Untuk cuaca hari ini diprediksi dominannya dicerah hingga berawan, namun terdapat potensi hujan di siang hingga sore hari di sebagian Malang Raya. Untuk suhu diprediksi hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya hingga 99%. Untuk angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan akan tetap waspada dan utamakan keselamatan, karena diprediksi hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Demikian, Mas Wisnu.
0: Baik, terima kasih Bu Is untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.
1: Sama-sama, siang.
0: Dan kita hadirkan juga pendengar informasi untuk Anda, RSUD Bangil bersama TPPKK Kabupaten Pasuruan gelar peringatan Hari Lanjut Usia tahun 2026. Berikut laporan Emil Akbar.
2: Lebih dari 100 orang lanjut usia ataupun lansia di Kabupaten Pasuruan dikumpulkan jadi satu di Auditorium Pusendo Komplek Kantor Bupati Pasuruan saat ini. Mereka diundang untuk bisa mengikuti peringatan hari lanjut usia ke atau tahun 2026 untuk mereka bisa mengikuti talkshow kesehatan terkait dengan bagaimana penanganan osteoporosis dan juga tentunya upaya untuk bisa mengantisipasi terjadinya osteoporosis yang terjadi di usia-usia lanjut usia ataupun lansia. Acara ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Arma Rosalina, kemudian juga Kepala BPJS Cabang Pasuruan, serta PLT Direktur RSUD Bangil. Dan saat ini kita dengarkan bersama sambutan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan seperti berikut ini.
3: Tetapi juga untuk menyentuh kehidupan keluarga secara langsung, PKK harus menjadi penggerak kepedulian keluarga terhadap lansia, penguat edukasi kesehatan, serta jembatan kolaborasi antara masyarakat, kader, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada RSUD Bangil yang telah mensupport acara ini, kepada Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta seluruh jajaran tim penggerak PKK, para tenaga kesehatan, para kader, komunitas lansia, serta seluruh panitia yang telah berkolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kolaborasi seperti inilah yang harus terus kita rawat. Sebab urusan lansia bukan hanya urusan kesehatan, bukan hanya urusan keluarga, dan bukan hanya urusan pemerintah. Urusan lansia adalah urusan kita bersama. Saya juga terima kasih sekali tadi di tempat transit kepada BPJS Kabupaten Pasuruan yang akan mensupport PKK, yang insya Allah nanti kita akan turun ya Pak dalam program Prolamis ke kecamatan-kecamatan. Kalau setiap bulan kayaknya terlalu berat, setiap dua bulan akan setiap bulan gak mau loh katanya. Setiap dua bulan di para kepala puskesmas saya akan turun untuk mengikuti program Prolamis dari BPJS Kesehatan. Terima kasih BPJS Kesehatan.
2: Tadi apa yang disampaikan langsung oleh beliau. Dan setelah sambutan ini dilanjutkan dengan tampilan-tampilan dari para lansia, mulai dari senam lintingkung, kemudian pembacaan puisi, dan juga dilanjutkan dengan senam bersama. Emil Akbar, Perusahaan 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini Selasa 26 Mei 2026. Kita bakal bareng sampai nanti pukul 11 untuk dialog Malang siang ini. Di pembahasan ini kita tentang literasi digital ya, bagaimana biar bisa bermedsos dengan bagus, punya etika juga di situ. Karena akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sebenarnya sih, sudah lama banget ini kita tahu kalau orang itu sukanya di medsos sembarangan gitu ya. Nah, siang hari ini saya tidak sendiri, ada Kak Irma Movita M.Ekom, dosen ilmu komunikasi Universitas Merdeka Malang. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Wisnu. Sehat?
0: Alhamdulillah. Bagaimana juga, sehat juga?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Itu template banget pertanyaan kita.
1: Supaya kelihatan basa-basinya lah.
0: Iya dong ya. Tapi memang kalau misalnya ketemu begini ya, ketemu begini tuh kan sebasa-basi apapun kita lebih enak ya. Mm-hmm. Karena kan manusia itu sebenarnya dibilang makhluk sosial. Ini kan kita bahasnya media sosial ya.
1: Betul-betul.
0: Makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri. Dan memang di situ yang paling penting adalah bagaimana cara berkomunikasi. Kalau langsung enak.
1: Benar.
0: Nada suara kita tahu, ekspresi kita betul. Tahu. Di WhatsApp aja Bu, ketikan aja, itu bikin perkara. Walaupun kadang kita udah pakai emot. Ya kan.
1: Karena nada penerima dan nada pengirim tidak sama.
0: Enggak dengar. Voice note aja itu kadang masih bikin salah paham.
1: Betul betul betul.
0: Karena apa? Kita enggak ngerti ekspresi orangnya gitu ya. Nah, ini apalagi yang kita ngomongin etika bermedia sosial. Yeah. Ya, di mana komen-komen itu kadang-kadang wus. Ngawur kan
1: biasanya. Serem-serem ya.
0: Mungkin perlu dijelaskan dulu gitu ya, etika bermedia sosialnya seperti apa begitu.
1: Iya, jadi kalau misalkan kita ngomongin etika gitu ya, secara sederhana kan gimana kita bisa bertanggung jawab. Nah ini tapi kalau di media sosial, nah kita patut untuk apa ya, kira-kira itu memikirkan gitu loh, dampaknya seperti apa. Gak hanya cuman share aja, karena seperti kita tahu ya, kalau misalkan zaman sekarang siapa sih yang nggak punya media sosial? Satu orang kayaknya punya 2 akun, 3 akun gitu kan? Mungkin masih seneng juga gitu kan? Nggak punya cuma 1, saya yakin. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu dari datanya ABJI sendiri ya, ada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu sekarang sudah 229 juta yang make media sosial. Nah itu bakal bisa bertambah kan setiap harinya gitu loh. Nah kalau seperti itu artinya apa? Kita satu share 1 detik aja menyebarnya udah pasti langsung kemana-mana. Apalagi kalau misalkan dibumbui dengan hal-hal yang tidak benar, misalkan kayak gitu.
0: Benar, gosip aja di kampung Bu. Nyamuk di ujung sana, di ujung sini, itu udah jadi ayam loh. Ya, ya kan, belum ke kampung sebelah, belum ke kota sebelah jadi T-Rex katanya zaman dulu ya.
1: Jadi ini ya, pengembangannya banyak.
0: Betul, gitu. Mereka masuk ke RD pengembangan berita bagus kayaknya. Itu yang live loh ya, yang dari mulut ke mulut loh. Apalagi di medsos, yang gak pakai penyaring kadang-kadang kita langsung aja share.
1: Nah itu patut diwaspadai gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini memang salah satunya adalah penyebaran hoax gitu ya. Yang masih terus dikembangkan pastinya sama pemerintah juga. Kalau misalkan kita punya UU ITE, tapi itu masih terus dikembangkan karena tidak semuanya itu menyaring hal-hal yang mungkin akan semakin berkembang gitu kan. Namanya media sosial, kita gak ngerti loh, di tahun depan mungkin bisa jadi muncul media sosial yang baru. Kalau mungkin sekarang apa sih, anak-anak sekarang itu TikTok, Instagram gitu kan ya. Mungkin kalau dari generasi yang berbeda, dari generasi boomers gitu, pakainya Facebook mungkin begitu ya. Eh ternyata baru-baru ini juga yang lalu-lalu mungkin kita alami, pernah ngalami apa sih, ini gak sih, Twitter.
0: Terus usah bahas Friendster deh.
1: Nah itu mau ada lagi nih Mas. Nah itu masalahnya, mau diadain lagi Friendster kayak gitu-gitu. Itu mau diadain lagi. Nah kita gak kebayang tahun depan atau mungkin 5 tahun lagi media sosial ini jumlahnya bakal berkembang berapa banyak. Nah itu kalau sampai ada satu hoax yang muncul dan orang langsung percaya, langsung nge-share gitu kan, itu pasti yang wah dampaknya sangat luar biasa gitu loh. Kadang karena orang-orang itu kan apa ya, ketika membaca itu langsung share gitu aja kan, tanpa dia pastiin dulu ini benar atau enggak gitu loh.
0: Itu untung Bu baca Bu. Kadang gitu. Ada yang headline-nya aja enggak dilihat, judulnya wah, aja.
1: Ini yang bahaya ya. Terus judul kenapa langsung di-share ya?
0: Nah itu. Itu kenapa gitu loh? Apa sebenarnya yang jadi, bikin orang seperti itu?
1: Kalau memang masih menurut riset gitu ya. Jadi di sini itu emang ada generasi yang membedakan itu. Jadi kalau saya lihat banyak yang merupakan generasi itu, saya tidak mengkotak-kotakan ya, tapi banyak sekali hoax itu yang kemudian disebarkan juga generasi itu adalah generasi boomers gitu, sampai pada tahap ada di milenial gitu. Karena kenapa? Mungkin pada saat mereka baru mengenal yang namanya media sosial itu usianya sudah tidak muda lagi gitu loh. Jadi mereka menganggap hal-hal yang disebarkan lewat media sosial ini sama dengan berita yang mereka tangkap di TV atau radio. Gitu. Iya, itu dia. Jadi ketika bersumber, anggaplah mereka melihat TikTok, itu adalah hal yang sama ketika mereka melihat berita yang ada di TV, sehingga itu mereka menganggapnya sama. Jadi kalau misalkan lagi ada hoax nih, misalkan harga nasi pecel Rp500 viral apa segala macam, padahal itu AI, mereka masih susah untuk bisa membedakan.
0: Iya benar, AI gitu. Itu yang bahaya tuh.
1: Iya, dan itu langsung di share biasanya, dan itu di sharenya di mana, di grup-grup. Nah mungkin kita juga sering terima gitu kan ya, di grup-grup keluarga atau apa, ini siapa yang nge-share. Atau mungkin yang paling rentan kalau misalkan itu adalah berhubungan dengan kesehatan. Jadi jika ingin menyembuhkan penyakit A, harus makan ubi yang direbus misalkan setiap hari atau apa gitu ya. Dan ini menurutnya siapa? Kalau kita baca betul-betul, padahal menurutnya adalah profesor, dokter, siapa-siapa yang namanya aja kalau kita cari itu gak ada. Universitasnya gak ada gitu. Nah itu yang sering mereka kemudian nge-share hal-hal yang semacam itu gitu. Itu kan cukup cukup ngeri, dan itu tugas kita sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya yang saudara, orang tua yang mungkin kok sering banget kayaknya ya, ini tugas kita buat edukasi gitu loh. Pelan-pelan sih edukasinya gitu kan ya, ya sama-sama aja gitu. Kita mengedukasi hal yang kita melek, yaitu digital. Mereka juga butuh sesuatu yang mungkin perlu diedukasi ke kita, masalah apapun itu sampai kita besar gitu kan ya. Nah itu tugasnya kita sih gitu. Bukan malah kemudian ketika ada orang tua nge-share sesuatu yang gak bener langsung dikasih stiker ketawa atau apa, mereka kan bingung sebenarnya gitu loh. Iya, kenapa juga sih? Ini kenapa sih? Gitu kan masih kayak
0: bahasa
1: gitu.
0: Bahasa komunikasinya gak nyampe kan.
1: Iya, karena berbeda gitu. Itu yang perlu di apa ya, istilahnya itu disadari. Dan juga kita ini tidak hidup ya, kembali lagi ya, kita tadi media sosial, terus kita juga makhluk sosial, kita gak hidup sendiri loh. Kita punya media sosial, apapun itu, meskipun itu punya kita, akunnya punya kita, tapi kita bukan berarti sebebas-bebasnya.
0: Nah, ini gitu. Sekarang soal kebebasan ya. Kebebasan berpendapat itu kan dijamin.
1: Oke.
0: Dijamin undang-undang apalagi kan?
1: Betul, betul.
0: Nah, di medsos itu kan mereka berekspresi seperti itu, mengatakan bahwa itu kebebasan pendapat. Tapi yang perlu di beritahukan di sini adalah, yang perlu di-share di sini adalah, sebenarnya kebebasan pendapat sama ujaran kebencian itu kan beda.
1: Iya, iya, iya, benar-benar.
0: Batasnya di mana gitu loh.
1: Jadi intinya itu kalau misalkan kita ngomongin soal bebas berpendapat, itu adalah bukan berarti bebas berbicara, saya rasa ya. Gitu. Karena di sini ada tanggung jawab dan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi ketika ujaran kebencian itu pasti sudah membuat sebuah kalimat-kalimat provokasi yang tidak bertanggung jawab. Jadi misalkan kalau kita ingin beropini, kita pasti akan memikirkan dan tidak menyinggung kedua belah pihak. Tapi ketika itu ujaran kebencian, pasti ada salah satu pihak yang kita singgung. Gitu. Mungkin antara kebijakan pemerintah sama masyarakat misalkan begitu ya. Ketika kita mendukung salah satu, itu bisa disebut dengan ujaran kebencian sebenarnya. Karena apa? Kita membuat orang lain ikut merasakan hal yang sama kayak kita. Tapi ketika opini itu memandang kedua belah pihak dengan pandangan yang netral lah istilahnya gitu. Jadi semua ini punya yang namanya baik dan buruknya. Nah, tapi kalau di sini kita biasanya orang itu rawannya itu ketika berkomentar, saya rasa mas. Jadi kalau misalkan ada postingan ya di Instagram gitu ya, Postingan apapun itu akan memancing reaksi. Nah, yang paling parah itu adalah reaksi dari komentar-komentar di bawahnya yang kemudian mereka jadi berantem sendiri. Biasanya gitu ya.
0: Biasanya kita begitu kan, lihat postingan yang dilihat bukan postingannya dulu.
1: Iya, komentarnya dulu. Seru banget, emang seru banget. Saya juga sering ngerasa lucu atau kadang-kadang itu miris sama komentar-komentar gitu. Gini, yang perlu kita tahu sebenarnya di balik komentar-komentar itu ada manusia di baliknya gitu kan, yang tentunya mereka juga punya yang namanya perasaan juga gitu loh. Yang membalas ini bukan robot loh, yeah, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngatain orang, kamu bodoh nih atau apa, mungkin kita kata-katain dengan sesuatu, nah mereka juga pasti akan terpancing emosinya. Nah, itu gitu loh. Jadi di sini itu tanggung jawabnya kita sebagai pribadi, saya rasa gitu loh. Jangan kita berlindung sama aku kan ini second account gitu kan ya, aman aja aku mau ngatain orang, biasanya kan kayak gitu. Nah, ini yang patut kita waspadai adalah sebenarnya data kita itu bisa sangat dicari di media sosial.
0: Oh, sangat bisa.
1: Iya. Jadi meskipun kita betul. Nah, itu meskipun kita pakai fake account juga gampang sebenarnya gitu. Kita nggak seneng sama artis nih, kita pakai fake account, gampang banget ini menghujat apa segala macam. Nah, itu ujian kebencian ketika ada orang lain yang tersinggung. Tapi ketika kita menyampaikan opini dengan kata-kata yang bijak, saya rasa itu akan lebih bisa bertanggung jawab gitu.
0: Itu yang perlu dibedakan ya. Jadi biasanya orang itu kan ya boleh, kita misalnya ada program apa yang kurang cocok, mau kasih kritikan itu sah-sah saja, tapi kan caranya PKN-nya itu loh yang kadang-kadang bikin orang nggak ikut panas
1: sendiri yang lain. Kalimatnya ya, gitu. Kalau kita ngomong langsung kayak gini, kita pakai kalimat-kalimat apapun, kita tahu ekspresinya lagi bercanda atau enggak gitu kan ya. Tapi ketika di media sosial, meskipun kita menganggap bercanda, ada orang lain yang hatinya terluka, kita nggak akan pernah tahu.
0: Nah, itu dia. Gitu. Jangan sampai kita melukai orang, kan biasanya dulu orang bilang itu kan orang tua kita, mulutmu harimaumu, sekarang bukan mulut lagi bu.
1: Jari ya.
0: Jari kita juga jadi harimau juga biasanya. Betul. Nah, untuk penyebaran hoax sekarang yang biasanya yang biasanya harus dilakukan masyarakat itu awalnya apa dulu?
1: Salah satu adalah jangan langsung share. Itu yang harus
0: itu poin pertama itu ya.
1: Iya, itu yang harus dimiliki oleh semua orang, jangan gampang-gampang share. Gitu loh. Jadi kalau kita nerima berita gitu ya, anggaplah hari ini harga emas sudah sampai 5 juta anggaplah kayak gitu. Wah, kita heboh nih karena apa? Kita punya tabungan emas banyak, kita share ke orang ya, kita pengen jual gitu kan ya. Nah, tapi kalau kemudian kita enggak share dulu ternyata hoax nih. Itu dampaknya juga akan banyak. Kita bakal dihujat juga sama orang gitu ya. Katanya naik, saya sudah ke pasar nih, ternyata gak 5 juta misalkan kayak gitu. Nah, berarti kalau kita terima apapun itu, baca dulu nih, minimal kita tahu isinya apa. Karena sekarang kan judul seperti Mas Wisnu tadi bilang gitu, kadang orang lihat judulnya doang, langsung di-share, padahal isinya gak sama nih sama judulnya, kayak gitu kan.
0: Itu dia.
1: Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau misalkan tahu ini siapa sih yang ngomong,
0: Nah
1: sumbernya apa?
0: Sumbernya.
1: Dan kita yang paling bisa gampang dilihat gitu adalah sumbernya. Jadi yang share ini siapa? Medianya apa? Karena media itu kan yang terpercaya dan yang tidak itu bisa kita searching juga sebenarnya. Cuman orang malah searching kadang-kadang. Oh, ini siapa yang nge-share? Oh, yang nge-share RRI. Kayaknya udah pasti bener deh gitu. Nah, oh yang nge-share siapa? Media berbicara misalkan. Ini media apa? Nah, itu yang patut kita cari. Tapi kadangkala orang itu udah malas nyari dulu tapi nge-share duluan.
0: Iya, FOMO ya.
1: Iya.
0: Cepet-cepetan biar istilahnya, "Wow, aku enggak mau ketinggalan dong sama ibu-ibu sebelah," gitu kan.
1: Betul. Apalagi kalau di kampung tadi itu ya, jadi enggak mau ketinggalan sama si ibu A yang suka nge-share, saya pengen duluan nih gitu. Sumbernya biar dari Sarah.
0: Aduh, kadang-kadang pusing juga begitu kan. Untungnya kayak misalnya kita ini sebagai milenial yang masih punya boomers gitu ya. Ya memang harus mau gak mau gini loh. Jadi sekarang posisinya dibalik bu. Kalau dulu kan kita apa-apa dikasih tahu sama orang tua tuh. Ya sekarang emang kita harus mau kayak gitu gantian.
1: Iya betul ya, itu dia. Iya kan? Jadi sama-sama saling mengedukasi kan. Mereka bener juga gak ngerti gitu loh. Sekarang yang paling parah emang ini mas, kalau di media sosial, kalau kita ngeliat TikTok atau Instagram adalah AI tapi yang terbungkus dengan edukasi.
0: Oh iya.
1: Gitu. Jadi kamu tahu nggak sih sejarah apa, misalkan kayak gitu, atau makanan khas mana? Itu bawahnya komentar, yo serem-serem tuh.
0: Oh,
1: komentarnya, iya karena mereka, enggak deh, itu makanan dari khas daerahku. Kamu kalau nggak usah tahu, nggak usah banyak bacot misalkan kayak gitu, berantem tuh. Gitu. Jadi kadangkala itu yang kemudian orang, apa ini bener loh dibilang kayak gitu, oh kalau lambung itu nggak boleh terkena, banyak terkena ini, itu yang share padahal bukan dari akun-akun kedokteran, anggaplah kayak gitu. Tapi kita juga nggak ngerti nih akun mana nih yang menyebarkan gitu loh, tapi ternyata itu sudah disebarkan lagi sama orang lain gitu.
0: Ini berarti memang kalau misalnya kita kasih edukasi ke mereka, ya seperti yang tadi dibilang sama Kak Irma itu, pelan-pelan juga ngomongnya, ya bagaimanapun juga dulu kan kita nggak ngerti apa-apa, diajarin apa-apa. Tuh. Sekarang gantian seperti itu. Dan sekali lagi AI ini untuk orang-orang yang memang tidak tahu, apalagi sekarang kan real ya, kayak bener-bener asli gitu kan. Yeah. Itu aku lihat kok itu videonya, ibuku bilang gitu. Di mana ini? Oh, bukan, itu AI. AI itu apalah kan? Jadi beginilah, itu harus sabar untuk bilang kayak gitu juga. Oke, itu baru di kontennya. Sekarang komentar. Komentar itu, ini berarti sudah bukan ke boomers ya?
1: Iya.
0: Kalau boomers kan udah paling satu males, yang kedua nggak paham.
1: Iya,
0: gimana cara komen?
1: Betul. Jarang banget komen.
0: Komentar itu kan berarti kan kalau nggak golongan kita, di bawah kita
1: Gen Z,
0: kalau nggak milenial,
1: Gen Z,
0: aturan berbahasa kalau di media sosial itu menurut Kak Irma seperti apa?
1: Jadi ketika kita ingin berkomentar ya gitu, saya rasa ada hal-hal kita tahu konteksnya di mana, jadi jangan menyerang fisik lah gitu. Jadi kadangkala kalau ketika sudah komen kemudian dipatahkan sama orang, ada balasan kemudian yang menyerang fisiknya.
0: Berarti kalah dia.
1: Ini kamu kayak gini. Gendut misalkan kayak gitu. Gendut jangan banyak ngomong deh, nggak ngerti. Nah itu kan udah nyerang fisik sebenarnya gitu loh.
0: Berarti udah kalah pendapatnya.
1: Nah hal-hal kayak gitu itu yang memancing. Tapi itu banyak banget mas gitu banyak. Loh. Karena apa? Mungkin apa ya istilahnya? Banyak hal-hal yang dianggap sudah menjadi biasa. Jadi dianggap biasa apa sih? Oh ngatain orang dengan sebutan hewan misalkan kayak gitu ya. Terus ngatain orang dengan, sekarang itu banyak bahasa-bahasa yang kemudian anak-anak sekarang ini menjadikan itu biasa gitu loh. Jadi kayak misalkan apa sih anjir misalkan kayak gitu ya, kalimat-kalimat kayak gitu, padahal ngomong gak usah pakai anjir juga bisa loh,
0: bisa,
1: gitu loh.
0: Bisa.
1: Nah itu kan memancing gitu loh, memancing apa? Biasa aja ngomongnya. Jadi orang yang gak kenal, tapi kemudian jadi berantem di komentar, gitu loh. Makanya di sini memang ada kalimat-kalimat yang, ayo deh kita pakai bahasa Indonesia yang baik lagi gitu loh. Karena jangan pakai bahasa-bahasa yang kemudian kita anggap biasa buat kita. Orang lain bisa jadi gak biasa nih gitu loh. Jadi ayo dong, jadi generasi sekarang itu juga perlu diingatkan dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia yang saya yakin ini banyak sekali orang atau mayoritas kita itu yang akan paham kalau kita pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika mereka sudah menyusupkan bahasa daerah, bahasa asing, mereka ini bisa penerimaannya akan berbeda gitu loh. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia yang benar, yang baik, biasanya mereka juga akan bisa memahami, oh maksudnya kayak gini. Terus kalau misalkan ada orang yang gak ngerti nih, itu apa sih? Ya gak usah dibalas dong, HP-nya udah smart, bisa kali gitu kan ya biasanya. Bisa kali buka Google, bisa kali buka ChatGPT misalkan kayak gitu.
0: Itu loh, itu masalahnya.
1: Ya kenapa sih kalau kita tahu gak kita langsung balas aja gitu kan. Toh kita juga sama-sama balesnya, tapi effortnya ini kok kayaknya lebih banyak tenaga yang dipakai. Bisa kali, balas aja langsung gitu. Sama-sama balesnya loh mas gitu kan.
0: Iya ya. Kenapa ya gitu ya? Jadi kayak apa karena memang ini? Karena memang kita itu ngikutin ngikutin komentar-komentar yang lain. Ini secara psikologi aja kalau misalnya kita ngelihat ya. Ngelihat komentarnya orang pada rame, pada pedes, kita kepancing kadang-kadang. Wah, rame nih. Tungguin aja abis ini. Wah, tambah rame nih abis ini. Waduh. Ada gitu pengen ikutan komen.
1: Iya.
0: Saya
1: iya,
0: sering
1: iya,
0: begitu, iya. Cuman ujung-ujungnya tak hapus lagi sih. Gak usah deh. Gak usah deh. Karena apa? Karena itu akun yang asli.
1: Oh, jadi kalau akun fake apa-apa nih?
0: Ya, gitu mungkin dikira ya, begitu. Padahal okay, kalau misalnya okay, tadi seperti yang Kak Ima bilang, akun fake pun kalau orangnya niat bisa dicari.
1: Bener, gitu loh. Makanya banyak orang yang berlindung di balik second account gitu loh. Padahal second account ini juga bisa jadi apa ya, jejak digitalnya kita loh.
0: Tetap bisa.
1: Gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang itu yang dipikirkan, oh jangan lagi memikirkan untuk keviralan sesaat lah. Minimal itu, ayo dong kita pikirkan buat apa, buat masa depan kita. Jangan sampai ini teman-teman ya, mungkin yang sekarang masih usianya sekolah atau mungkin kuliah gitu kan ya, kita ini masih butuh pekerjaan, masih butuh relasi yang begitu panjang gitu loh. Jangan sampai gara-gara satu kalimat dua kalimat yang kita lontarkan itu bisa jadi jadi viral sesaat. Itu bakal diinget loh sama orang-orang sampai nanti.
0: Atau jangan-jangan emang pinginnya itu, Herma.
1: Oh gitu ya, sekarang pingin viralnya itu
0: orang
1: ya.
0: Orang kan sekarang kan ada yang bilang begini kan, semakin saya kamu hujat, saya semakin senang. Kenapa? Saya semakin terkenal. Okay. Ada yang pakai jalan itu kan?
1: Iya, iya.
0: Biasanya orang terkenal tuh yang cara positif kan susah.
1: Iya, kalau misalkan seperti itu, jika memang dia kehidupannya berkutatnya hanya di dalam media sosial, saya rasa memang cari duitnya di media sosial, dia laku dengan itu. Tapi apakah kemudian orang-orang yang akan memberikan pekerjaan ini tidak memikirkan dampaknya? Oh, gak pasti. Ada orang yang pengen brandingnya, produknya pasti itu jelek gara-gara orangnya viral jelek gitu kan ya.
0: Bener.
1: Nah itu yang harus dipikirin gitu. Jadi viral sesaat buat apa kalau akan merugikan kita di jangka waktu yang panjang.
0: Makanya berarti yang perlu diperhatikan tadi itu kemudian sampai menyasar ke arah mana komentar negatif dan ujung-ujungnya terjadi cyberbullying.
1: Betul, betul.
0: Itu kan kita gak nyadar kadang-kadang muncul. Pertama saling apa, adu argumen, kemudian kita kalah sumber, kalah literasi. Ujung-ujungnya kesara yang muncul kan. Oh, dasar kamu suku ini.
1: Nah, ya benar-benar.
0: Keluar satu sukunya dia bilang.
1: Enggak usah apa namanya, komentar sampai kalah deh, Mas. Saya rasa ketika kita nemu postingan misalkan gitu ya. Ini terjadi pencurian atau pembegalan. Komentarnya tuh langsung muncul, ini pasti dari suku mana gitu kan. Langsung ada tuh, ada mahasiswa tawuran, pasti mahasiswa, langsung kayak gitu.
0: Iya loh.
1: Padahal dia belum tahu beritanya, belum dibaca apapun. Dia komentarnya cuma satu kalimat aja, dan gak ada pemancingnya juga. Kita ini bisa jadi pemancing sebenarnya, gitu kan ya. Jadi makanya harus dipikir ulang gitu loh. Kalau misalkan Mas Wisnu udah komentar terus dihapus lagi, berarti kan Mas Wisnu masih punya apa ya istilahnya, penyaring gitu kan.
0: Iya, dan itu pun bukan komentar yang negatif loh padahal.
1: Tapi kita punya saringan itu kan.
0: Aku mikirnya ngapain sih, enggak usah dah.
1: Nah, gitu aja sih. Itu. Tapi tidak semua orang yang akan berpikir yang sama.
0: Oh, begitu.
1: Gitu kan ya.
0: Takutnya tergini loh, Kak Irma. Kita bisa hapus sewaktu-waktu nanti. Tapi kalau ada orang enggak sentuh di screenshot?
1: Nah, itu kan yang bahaya.
0: Dicari akun saya.
1: Nah, ini ini Mas, jadi aku jadi teringat ini beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ada salah satu perusahaan gitu yang menerima mahasiswa kami gitu kan ya. Kemudian dia ini sampai ngecek gitu kan, ngecek ke kita gitu yang ada di prodi. Punya mahasiswa ini, dia memang dengan lulusan yang nilainya bagus gitu.
0: Oke,
1: kan ya.
0: Kemudian ya,
1: dia adalah orang yang sering punya apa namanya kegiatan di kampus gitu ya. Jadi aktivis ya.
0: Pinter, aktif
1: gitu. Jadi mungkin itu salah satu dia kemudian mau diloloskan gitu ya. Tapi pada satu tahap di dalam di HRI di perusahaan itu, kemudian dia telepon nih ke prodi, dia memastikan gitu. Dia memastikan anak ini adalah benar ya, ini dengan ini sekian NIM-nya sekian, lulusnya sekian. Iya. Oh iya betul gitu. Dia aktivis, dia sering protes enggak ya, Bu? Dia sering bikin status kayak ya kalau dia menyampaikan opininya. Itu yang dicek ke kita.
0: Sampai gitu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Gitu loh. Jadi kalau sekarang HRD sekarang, saya rasa memang dia akan mengecek media sosial. Ini yang harus dihati-hati sama adik-adik gitu loh.
0: Wah, ini penting nih.
1: Iya, jadi
0: perhatiin ya adik-adik ya.
1: Jangan sampai gitu. Dia pinter, tapi kalau dia orang yang tipe-tipe suka protes, kemudian apa-apa suka di status, itu saya rasa perusahaan juga akan mikir ulang.
0: itu siapa yang pernah pernah ini ya, ada influencer si Raymond kalau nggak salah, Raymond Chin tuh pernah bilang, saya kalau misalnya punya orang yang berpotensi jadi raja kecil dalam tanda kutip di perusahaan saya, langsung saya cut.
1: Nah,
0: dia pernah bilang gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang punya etika itu buat saya jauh lebih berharga daripada orang yang pintar tapi nggak ada etikanya.
1: Benar mas, ini sampai dicek perusahaan besar itu. Banget iya. Kan sayang cuman gara-gara itu kemudian dia jadi tidak jadi diangkat gitu ya, mengalahkan pesaing yang sudah ribuan.
0: Sayang banget, padahal dia tadi kan ya udah pinter, aktif.
1: Iya betul.
0: Tapi agak sembrono mungkin.
1: Iya, karena dia memang apa namanya, karena aktifnya. Jadi kalau ada apa-apa sedikit kritisnya, kritis banget gitu ya. Tapi kadang kala memang kritisnya enak. Sekarang kalau dulu tuh banyak sekali, banyak banget demo kan Mas Isnu ya. Mungkin di angkatan kita, kalau sekarang demonya teman-teman itu yang ngeri adalah di media sosial gitu kan ya. Di status, di komentar orang, dibikin postingan. Nah itu kan akan membuat sebuah brand, sebuah instansi saya rasa akan jadi menurun citranya gara-gara apa, postingannya karya si karyawan. Gak ada kemudian perusahaan yang mau kayak gitu.
0: Personal branding berarti yang dilihat di situ. Benar, bagaimana benar. Dia sebenarnya citranya udah bagus, brandingnya udah bagus, tapi ada jejak digitalnya ya, dia.
1: Itu yang suka gak dibikin orang, memang jejak digital kok.
0: Oke, untuk yang pengen gabungan silakan di 081555600915. Anda mau telepon boleh, mau kirim VN boleh, kemudian mau ketik di WhatsApp juga boleh, karena beliau hadir ya. Kalau misalnya saya telepon by WA, nggak saya saranin untuk telepon WA. Tempuk, ketemu nanti jadinya suaranya dia, halo, halo, halo gitu. Ya udah, ini ada yang sudah join, kita coba terima dulu yang satu ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bapak Wis dan Kakak narasumber ya.
0: Kenapa beliaunya Kakak ke saya Bapak? Kenapa begitu Bang?
2: Ya udah Mas Wis.
0: Nah gitu dong.
1: Narasumber. Kakak berdua gitu ya.
0: Gimana gimana Bang? Gimana Bang? Ya, Bang Suranto nih.
2: Karirnya tentang media sosial ya. Iya, saya sendiri sebagai penyandang tunanetra sangat sangat menikmati media sosial ini ya. Ya itulah kadang-kadang, tapi lucunya gini, orang ini sekarang lebih mengutamakan apa, viral, perkara baik atau enggak, nah, nanti dulu gitu ya, itu kan harusnya kan kita boleh viral tapi yang positif gitu ya, tapi kalau semua diviral kan repot juga kan, sampai kadang-kadang masalah rumah tangga diviralin itu kan enggak baik ya.
0: Oh itu cepat
2: ya,
0: Bang. Cepat terkenal itu.
2: Kadang-kadang kita ngomong di status, akhirnya kan yang seharusnya kita rahasiakan orang kan jadi tahu gitu kan. Ya kan langsung ya. Harusnya kan enggak begitu kan.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi ada hal-hal yang boleh kita ceritakan, ada hal-hal yang ya cukup lah yang tahu kita aja, orang nggak perlu tahu semua kan.
0: Oke, okay, sip. Poinnya dapat nih kita.
2: Jadi kesimpulannya bijaklah kita menggunakan media sosial gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, semua harus diviralkan gitu aja.
0: Siap, ya, siap.
2: Kalau mau viral, viralkanlah yang baik-baik, yang menimbulkan ketenangan. Demikian.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih.
1: Keren. Benar-benar saya sepakat ya juga gitu ya. Kita juga jangan oversharing, Reza.
0: Oversharing itu gara-gara. Saya sih begitu biasanya. Oversharing ke hal-hal yang gak penting.
1: Okay.
0: Ke hal-hal yang misalnya orang itu ngelihat ini orang monoton banget, biarin aja. Maksudnya kan yang tak bangun adalah orang taunya hidupku monoton. Kamu gak tahu hidupku yang asli kan.
1: Nah iya
0: gitu.
1: Benar. Jadi memang kalau kita ngomongin oversharing, ini juga berkaitan sebenarnya mas sama yang namanya personal branding gitu lah. Kita pengen personal branding kita bagus, berarti jangan share hal-hal yang palsu sebenarnya gitu ya. Supaya apa? Supaya di sini kita membuat orang mengenal sisi terbaik diri kita gitu loh. Dan itu dengan apa? Bisa dengan karya, bisa dengan sesuatu yang positif gitu loh. Jadi kalau misalkan Mas Wisnu sebagai penyiar nih, ya udah kita share sesuatu yang berkaitan dengan penyiar, supaya apa, orang kalau tahu Mas Wisnu suaranya aja nih udah tahu ini suaranya Mas Wisnu ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ini pengen mengenal Irma pakai apa? Oh, dia ini sebagai dosen. Atau saya sebagai misalkan saya sebagai penyanyi, ya itu yang pengen saya share, saya branding kan
0: misalkan. Langsung nyambung kalau soal nyanyi
1: gitu ya, gitu loh. Jadi kita pengen share soal apa itu yang bisa kita branding kan benar di media sosial, tapi bukan yang palsu,
0: bukan yang fake kan
1: gitu.
0: Nah itu loh kan, kadang-kadang apalagi yang konsumsi itu Gen Z atau mungkin juga di bawahnya lagi yang kasihan. Mereka ngelihat harapan-harapan palsu dari share yang palsu tadi itu.
1: Nah,
0: usia sekian gitu ya, hmm, udah pegang sekian miliar misalnya, yeah, hanya dengan cara ini. Yang tua-tua mikir dong, oh bapak lu kaya. Tapi itu yang waras ya, bagi mereka yang masih punya impian-impian tinggi, bisa kayak gitu ya, kemakan, iya, sudah akhirnya,
1: iya,
0: gaya hidupnya kebawa.
1: Nah,
0: pinjol
1: itu
0: lah ujung-ujung.
1: Benar. Itu merugiin kita banget sih saya rasa gitu ya. Jadi di sini bukan branding yang positif ya, mm-hmm, gitu. Jadi kita ya nih sebenarnya sebagai manusia sudah punya saringannya loh Mas gitu loh.
0: Yes.
1: Jadi ketika orang itu sudah bermain media sosial, itu kan bermainnya bukan hanya sehari dua hari. Mereka ini sudah bermain, saya rasa pasti sudah bertahun-tahun gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi pasti tahu gitu loh. Jadi kita ini pengennya yang seperti apa sih? Oh, kita pengen melihat yang akan menambah value kita, atau kita pengen melihat sesuatu yang hingar-bingar aja.
0: Oh.
1: Gitu loh. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita lihat algoritma itu kan membacanya apa yang sesuai kita seneng ya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau saya misalkan, oh algoritmanya banyaknya makanan nih misalkan kayak gitu, mm, itu akan muncul. Tapi kalau orang misalkan sukanya game juga akan muncul seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, ayo dong kalau misalkan nih kita seneng dengan game kayak gitu, bukan berarti kita nggak boleh. Oh jangan lihat tayangan-tayangan di media sosial yang berkaitan dengan game, saya rasa bukan seperti itu. Tapi dari game itu apa yang bisa kita manfaatkan? Game itu sudah bisa jadi e-sport kan sekarang, misalkan kayak gitu. Nah, ayo deh. Oh, berarti ada value yang bisa kita ambil dari bermain game ini. Saya pengen jadi atlet e-sport nih. Nah, jadi kita bisa belajar
0: yang
1: gitu
0: serius
1: loh.
0: Berarti di situnya.
1: Iya, jadi boleh aja sesuai dengan passionnya kita seperti apa, tapi harus ada yang kita ambil. Gitu loh. Sayang banget kalau kita punya media sosial tapi ya media sosialnya cuman buat nge-hate aja, atau kita mau bully orang gitu kan. Aduh, jangan-jangan deh udah dosa dunia nyatanya udah banyak gitu kan ya, nambah
0: dosa,
1: lagi
0: dosa dunia nyata, dosa dunia maya.
1: Iya, banyak banget.
0: Aduh, gimana ya, sebenarnya kita ini kan kalau misalnya mau disuruh ngitung dosa-dosa sendiri tuh udah over sebenarnya ya. Apalagi tambah di dunia maya juga seperti itu. Nah, sekarang berarti termasuk itu dong, termasuk kesalahan ya untuk oversharing tadi itu.
1: Sebenarnya
0: melanggar gak sih itu?
1: Bukan kesalahan ya, tapi di sini adalah kita tahu batasnya mana yang mau di-sharing sama orang.
0: Okay.
1: Ada hal-hal pribadi yang saya rasa itu memang tidak perlu untuk di-sharingkan karena apa? Tidak punya kebermanfaat bagi orang banyak.
0: Oh, itu. Itu manfaatnya apa lu sharing itu?
1: Jadi gitu. Katanya mau sharing apa sebenarnya kan bukan berarti kak, biarin aja kan ini IG aku. Aku mau sharing apapun ya terserah aku kan, bukan begitu. Itu namanya tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi kita ini punya manfaat atau kita akan memberikan dampak buruk bagi orang. Jadi ketika kita misalkan nih ada orang yang kemudian tata cara mencuri motor, kita bikin tutorial tuh. Gitu ya. Berarti kan ketika ada orang
0: sangat bermanfaat
1: ikutin,
0: sekali.
1: Bermanfaat. Kemudian orang jadi terinspirasi gara-gara sesuatu yang kita posting, itu kan sangat bisa. Gitu kan. Jadi kebermanfaatan apa? Oh, kita lagi jalan-jalan nih, misalkan jalan-jalan ke Jogja gitu ya. Gudeg-gudeg yang enak di Jogja. Ya kan manfaat, kita bukan mau flexing tuh, kita sharing kegiatan pribadi kita, tapi ada manfaatnya buat orang. Jadi kalau orang mau ke Jogja, saya pengen gudeg ke situ misalkan gitu.
0: Karena percaya nggak kalau misalnya niatan kita itu nyambung sama apa perasaannya orang yang lihat sama statusnya juga.
1: Iya, kadang-kadang gitu
0: dengan
1: juga
0: dengan
1: ya.
0: Apa kayak sharing tadi itu kan kita niatnya kan aku pengen nih gudegnya jadi terkenal juga, aku pengen nih bapak yang ini banyak yang beli, aku pengen nih ini itu niatnya tuh biasanya kebaca loh sama netizen. Dari cara mungkin kita nyampein, dari cara kita ngomongnya kalau muncul suara.
1: Betul.
0: Itu biasanya nyampe.
1: Ini sama kayak konten-konten berbagi gitu kayak.
0: Kayak gitu.
1: Nah,
0: ada yang berbagi secara tulus, kita bisa rasain.
1: Yeah.
0: Ada yang berbaginya itu yang pengen
1: memang buat
0: murah kan? Banget. sorry kamu sebut. Ya kayak begitulah pokoknya.
1: Iya, betul.
0: Bisa kayak gitu ya.
1: Iya, jadi kayak gitu. Kita itu sebenarnya, makanya saya bilang tadi, diri kita itu sebenarnya sudah bisa menyaring gitu loh. Tinggal kita aja mau pilih yang mana gitu loh. Jangan sampai kita udah tahu nih orang apa ya istilahnya, kita anggap problematik gitu ya. Tapi kita ngikutin dia.
0: Nah, sekarang caranya gimana? Bisa bedain itu, terus kemudian untuk menghadapi segala macam provokasi dan perdebatan panas yang biasa kita tahu tuh di medsos.
1: Jadi kalau misalkan kita melihat sesuatu ya, anggaplah apa ya, selebgram misalkan gitu kan ya. Kita ngelihat selebgram, kita tuh bisa lihat dari kalimat-kalimat yang dia lontarkan sebenarnya gitu ya. Jadi ada selebgram yang kemudian dia ini punya kalimat-kalimat yang sukanya gitu kan ya, kok kalimatnya kasar terus ya misalkan kayak gitu. Nah itu kalau sudah sering terbiasa kita dengarkan dan kita menganggap biasa, kita akan ikutan nih kayak si selebgram itu. Dengan apa? Oh, kalimatnya tadi. Kita enggak biasa nih ngomongnya pakai kalimat-kalimat anjir-anjir, tapi karena kita enggak biasa, ya udah biasa aja ngatain orang kayak gitu.
0: Jadi kayak auto gitu ya.
1: Iya, karena algoritma kita di Instagram itu akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan. Karena kita mau tidur, kita ngelihat, Mas, media sosial ya.
0: Iya.
1: Bangun tidur, yang dicek dulu media sosial dulu. Gitu kan? Atau kita main cari-cari berita deh. Sekarang itu mungkin kayak media massa atau apa itu jadi apa ya, pilihan kedua. Iya kan? Tapi pilihan pertama apa? Media sosial gitu loh.
0: Bener.
1: Nah, makanya kenapa media sosial itu kalau enggak kita sering bener-bener, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Gitu loh. Makanya di sini kita enggak bisa nih bikin orang semuanya ayo kita jadi orang yang baik, enggak. Semuanya pada punya kesadaran masing-masing, itu yang harus ada. Supaya kita bisa bedain gitu. Tapi kalau kesadarannya gak ada, mereka akan menyerap semuanya. Yaitu tadi, balik lagi ke apa? Ke diri kita. Kita itu akan jadi, apa ya istilahnya ini, punya salah satu, atau mungkin di diri manusia itu kan kita punya beberapa keberpribadian ya. Saya rasa gitu kan, gak ada orang yang dengan satu kepribadian aja, ada beberapa kepribadian yang, tapi yang paling menonjol yang mana? Nah itu akan sangat bisa berubah dengan kita ngelihat media sosial.
0: Oh iya, jadi pengaruh dari apa yang Anda konsumsi, ya. Kan ada yang bilang tuh, kamu adalah apa yang kamu makan. Bukan cuma makanan yang masuk sini, tapi makanan kesini juga.
1: Benar.
0: Akhirnya ini deh apa, tercermin ya di kehidupannya sehari-hari ya. Oke, baik. Jadi jangan gara-gara pingin FYP sesaat, terus kemudian Anda bikin konten yang apalah, apa jambak-jambak suami lah atau apalah. Itu sering.
1: Serem banget.
0: Oh ini lucu ya gitu kan. Oh ini kayak gini nih lucu ya. Kenapa kok banyak sekali yang jadi bingung seperti ini gitu. Aduh sudahlah. Nah sekarang apa pesan penting untuk masyarakat kita ini supaya bisa bermedsos dengan lebih baik, kemudian ya apa ya, lebih cerdas lah. Supaya tidak gampang ikutin arus gitu.
1: Oke, jadi jangan cuma jadi pengguna media sosial yang aktif gitu ya, tapi juga yang sadar dan juga bijak, karena di era sekarang ada digital, jempol itu bisa jadi sumber kebaikan, tapi juga bisa jadi sumber masalah gitu kan ya. Jadi saya rasa keren di media sosial itu bukan yang paling viral, tapi yang paling punya impact besar.
0: Nah, ini saya suka nih. Bukan yang paling viral, tapi yang punya impact besar. Yang ngefek, ya, kasih manfaatnya ke orang. Orang lihat kebiasaan Anda bagus, ikut ah.
1: Betul.
0: Itu kan bagus ya kak ya, kayak
1: iya,
0: gitu ya.
1: Akhirnya apa, jadi nular orang banyak. Bayangkan 229 juta orang ini tadi ketularan yang positif, tapi ada satu akun aja yang negatif, kemudian kita tularkan ke orang banyak. Wah bisa jadi 229 juta ini akan jadi negatif juga.
0: Dan dosa Anda nanggung ke 229 juta tadi.
1: Iya, makanya kita mulai aja dari diri kita sendiri dulu sebelum kita mencela atau kita memandang orang lain.
0: Baiklah. Terus apa lagi tadi pesannya untuk yang lagi apa? Masa-masa cari kerja, mungkin perlu dilihat dulu ke belakang ya.
1: Iya.
0: Hapus-hapusin deh yang aneh-aneh komentar-komentar yang aneh-aneh galau-galau.
1: Komentar, iya. Bukan hanya komentar ya, saya rasa adalah postingan yang paling penting. Jadi kadang
0: ya,
1: story kita lagi jengkel banget nih. Anggaplah kita nunggu orang, orangnya enggak datang. Kemudian kita jengkel nih, kita update status. Udah nunggu 2 jam sih enggak datang apa. Ini kalau sampai misalkan pesannya nyampe ke si orang yang kita tunggu, itu kita enggak jadi deal nih gitu kan. Kemudian di screenshot itu sekarang kan bukan hanya mandek di HP kita ya Mas ya.
0: Iya.
1: Tapi kita nyambung ke Google kan. Mm-mm. Nah gitu. Kadang-kadang kita suka diingetin tuh, berapa tahun lalu kita ternyata pernah berbuat kayak gini gitu. Itu kalau nyambungnya ke Google kita. Tapi kalau nyambungnya misalkan ke Google orang lain, di screenshot orang, nyambungnya ke orang, dia masih inget loh. Iya ya, dia kan dulu kayak gini. Kayak gitu. Serem banget kan. Nah itu yang harus dipikirin tuh. Jadi efeknya atau dampaknya itu emang sangat-sangat panjang sebenarnya gitu loh. Tapi kadang orang itu suka melupakan yang panjang tadi, tapi mikirin adalah hal yang singkat tadi itu.
0: 5 menit Anda mikir buat bikin komentar. Ternyata efeknya bisa sampai tahun-tahunan. Bener. Ya. Jadi

0: bisa jadi buruk gara-gara apa? Satu, updatean status. Makanya kalau lagi emosi, lagi apa, diem dulu 5 menit aja. Supaya apa? Kita emosinya gak semeledak tadi.
1: Jauhin dulu dari HP kali ya, 5 menit aja.
0: Kayaknya kita tahu kapan harus pegang HP, kapan harus istirahat gitu aja sih.
1: Iya,
0: supaya
1: iya,
0: kita juga gak terus run. Ya siapa sih sekarang sih yang gak bergantung sama yang namanya handphone ya? Saya rasa gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu waktunya saya harus istirahat, waktunya kita gak boleh ngelihat gitu kan. Ini yang harus kita tahu gitu loh. Jangan sampai misalkan kita seharian mantengin handphone aja. Ya jangan sampai kayak gitu. Kasian otaknya kita juga.
1: Bener. Itu dia ya. Yang ngomong bukan saya loh ya. Saya biasa suka ngomel tentang itu juga soalnya sih. Baik. Ya. Terima kasih Kak Irma untuk sharingnya. Di siang hari ini gak jadi ada lagu kan, gak, kan?
0: Oh iya ya.
1: Udah habis loh nih
0: padahal. Ini sudah 1 jam.
1: Udah dong. Wow. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Setelah topik etika bermedia sosial, nanti mungkin masih banyak lagi yang bakal kita bahas ya di kedepannya. Kak Irma terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Udah menyempatkan waktunya kesini. Udah kasih kita kuliah gratis bagi hari. Bayar gak sih ini? Bayar. Ntar minta ke Mira aja.
0: Ya nanti minta makan siang katanya. Gitu.
1: Yang gratis? Bukan?
0: Iya.
1: Bukan. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi Anda bisa ikuti dinamika olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Mega bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, dan pendengar sesaat lagi akan berkumandang dengan Adzan Zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Adzan Zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Pendengar telah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Malang saya ini masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 untuk edisi kali ini, Selasa 26 Mei 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Apa? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: Dengar libur akhir pekan Idul Adha, Pertamina tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jatim. Berikut laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia. Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di momen libur panjang akhir pekan Hari Raya Idul Adha 2026. Area Manager Communication Relation NCSAT Jatim Malinius Pertamina Patraniaga Ahad Rahedi mengatakan, pada momen libur panjang ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihaknya telah melakukan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar distribusi reguler guna memenuhi kebutuhan yang meningkat. Selain LPG, Pertamina Patraniaga Jatim Balinus juga melakukan build up stok BBM sesuai kebutuhan, disertai pengecekan sarana dan juga fasilitas SPBU secara intensif termasuk aspek quantity and quality BBM. Dan pada hal ini, Pertamina telah menyiapkan penyaluran fakultatif LPG hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian atau setara 1,5 juta tabung LPG untuk wilayah Jawa Timur. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang. Ahad juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dipastikan aman dan mencukupi. Jika masyarakat membutuhkan informasi terkait produk maupun layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, dan kita beralih ke Kota Batu. Mendengar pesanan kambing kurban di Kota Batu naik 50%. Berikut laporan Rizky. Silakan Rizky.
2: Ya, baik saudara pendengar, menjelang 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Batu mulai mengalami peningkatan. Salah satu peternakan yang merasakan kenaikan permintaan tersebut adalah Temas Jaya Farm. Aktivitas di Temas Jaya Farm mulai terlihat lebih sibuk menjelang Hari Raya Idul Adha. Sejumlah kambing kurban tampak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai mencari hewan. Jaya Farm Kota Batu, Muhammad Fahri, mengatakan permintaan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan kenaikan pesanan disebut mencapai sekitar 50%. Jika pada Idul Adha tahun sebelumnya, penjualan kambing di Temas Jaya Farm mencapai sekitar 100 ekor, tahun ini jumlah pesanan meningkat menjadi sekitar 150 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Muhammad Fahri menilai peningkatan permintaan semakin terasa mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha esok. Selain itu, masyarakat juga dinilai mulai mempersiapkan pembelian hewan kurban lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Temas Jaya Farm sendiri menjadi salah satu tempat penjualan kambing kurban di Kota Batu yang menyediakan berbagai jenis kambing untuk kebutuhan masyarakat. Pihak pengelola kambing kurban tetap tersedia dan dalam kondisi sehat hingga hari nanti. Selain melayani penjualan kambing kurban, Temas Jaya Farm juga dikenal sebagai peternakan yang mengembangkan sistem pembibitan dan pengelolaan ternak Kota Batu. Kehadiran peternakan ini sekaligus mendukung kebutuhan hewan kurban di wilayah Batu dan juga sekitarnya. Dengan meningkatnya permintaan tahun ini, pengelola berharap penjualan kambing kurban dapat terus berjalan lancar hingga Idul Adha tiba esok hari. Masyarakat pun diimbau membeli hewan kurban lebih awal agar dapat memilih ternak sesuai kebutuhannya. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kami akan hadirkan untuk Kanda Pesona Malangan sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar di edisi hari ini sesaat lagi, ada informasi berikut terlebih dahulu untuk Anda. Ini telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6190ECK atas nama STNK dan pelapor sama Riku Deodaral Muhammad, alamat Perum Bumi Asri Sengkaling CC10 RT04 RW05 Dusun Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Diperkirakan hilang di sekitar wilayah Blimbing, Kota Malang. Bagi yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan pada Reku Deodaral Muhammad dengan nomor 0877-7085-0713 atau kira di Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi nomor 081-3333-6074.

0: Mandang jombang beriman, yo pemeneh banyak ya lagu-lagu yang menggambarkan bagaimana kota tertentu yang bisa diperdengarkan untuk Anda jadi sebuah tembang. Selamat siang untuk yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, juga yang baru bergabung untuk edisi hari Selasa kali ini 26 Mei 2026. Nanti untuk Pesona Malangan kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan informasi yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda seputar seni, budaya, tradisi, juga pariwisata plus sejarah biasanya ya. Nah, sebelum itu ada lagi informasi untuk Anda. Ini telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4654HHI atas nama STNK dan pelapor sama Muhammad Ridho Falevi, alamat Jalan Kapisata Bali 1 Blok 16 di nomor 26 RT 07 RW 11 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Tidak diberitahukan diperkirakan hilangnya di mana, tapi bagi Anda yang menemukan mohon kerjasamanya untuk membalikan pada Muhammad Ridho Falevi. Anda bisa hubungi nomor 0813-7166-6331 atau ke bagian layanan dan pengembangan usaha RRI Malang. Anda bisa hubungi 0813-33-33-674. Kita akan bahas tentang senjata masa lampau di siang hari ini ya, yang tertarik dengan senjata-senjata kuno. Nah, ini nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda, plus juga dengan tembang-tembang campur sari pilihan masih di Pesona Malangan untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hidupnya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

si Mbah Kakung versinya Martin Rano ini ya. Untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, zaman Jepang Mbah Kakung melu berjuang gawa pedil ngerebut kamardikan. Yo masih sekarang pikun, tapi dulu waktu muda ikut berjuang ya. Ada yang ikut berjuang sekarang udah pura-pura pikun. Kalau Mbah Kakung tambah tuwo tan soyo pikun, wis bar mangan kok jari ini durung. Ini belum ada yang mbah-mbah, wis marin jabat kok jari ini durung. Kudu tuwo lek ku ya. Tu, ya itulah. Nah, pendengar. Anda tahu ya kalau misalnya kita ini punya senjata tradisional gitu ya, keris dan ujung tombak itu di Museum Singhasari, itu menjadi koleksi bersejarah yang ternyata tidak hanya menarik secara visual, tapi juga menyimpan makna yang dalam juga di sini. Kalau dari penjelasan pemandu Museum Singhasari, kedua jenis senjata ini mencerminkan cara masyarakat masa lalu menggunakan sekaligus memaknai senjata dalam kehidupan mereka. Jadi setiap bentuk dan detail yang ditampilkan menunjukkan bahwa elemen pada senjata tersebut dibuat dengan fungsi yang jelas dan terukur. Keris ini memang tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tapi juga menjadi penanda status sosial pemiliknya ya. Pemandu museum menjelaskan bahwa bentuk keris itu dapat menunjukkan periode tertentu. Jadi keris yang berlekuk, yang punya look itu, yaitu menandakan era Majapahit. Sedangkan yang lurus ini menjadi ciri khas era Singhasari. Perbedaan ini memperlihatkan adanya perubahan gaya sekaligus perkembangan budaya pada masa tersebut. Selain bentuk, panjang keris juga ternyata memiliki fungsi yang spesifik. Ukurannya disesuaikan dengan bagian atas tubuh manusia, yakni dari pundak hingga jantung, sehingga memungkinkan penggunaan yang efektif dalam satu tusukan. Itu kalau misalnya dibicarakan secara senjata yang dibuat untuk peperangan ya. Nah, motif pada keris ini juga memiliki makna penting. Jadi pemandu museum juga menyebutkan bahwa motif tersebut dimunculkan menggunakan racun gitu ya. Tingkat kerumitan motif menjadi penanda status sosial pemiliknya. Semakin rumit motifnya, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keris tidak hanya berfungsi sebagai alat perang, tapi juga sebagai simbol identitas dan posisi sosial. Nanti kita bahas sedikit lagi untuk ke ujung tombak. Seperti apa, apakah ada juga perbedaan-perbedaannya? Dan tetap bersama kami di Malang Siang ini untuk Pesona Malangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini di Pesona Malangan sampai sesaat lagi menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kalau kita bahas tadi tentang makna keris dan ujung tombak ya yang dipajang di Museum Singhasari. Tadi kerisnya sudah, sekarang ujung tombak ini seperti apa gitu ya. Nah, ujung tombak yang dipamerkan di Museum Singhasari juga memiliki beragam bentuk yang tidak sekedar bersifat estetis. Setiap variasi bentuknya itu mencerminkan fungsi dan strategi penggunaan yang berbeda, mendengar. Beberapa jenis ujung tombak yang dijelaskan, antara lain yang pertama ini ujung tombak panjang berfungsi untuk mengawali serangan karena memiliki jangkauan yang lebih jauh. Ujung tombak yang lebih lebar dirancang untuk melukai lawan dengan efek yang lebih besar, sedangkan ujung tombak yang kecil dan pendek digunakan untuk mengeksekusi lawan secara lebih presisi. Variasi ini menunjukkan bahwa tombak dirancang dengan pertimbangan strategi yang berbeda, tapi yang matang juga gitu ya. Setiap detail pada ujung tombak memperlihatkan pemahaman masyarakat masa lalu terhadap teknik bertarung dan efektivitas senjata. Melalui koleksi keris dan ujung tombak di Museum Singhasari, pengunjung dapat melihat bahwa senjata pada masa lalu tidak hanya berfungsi sebagai alat perang, tapi juga menjadi simbol budaya dan mencerminkan struktur sosial yang berlaku. Pemandu museum juga menjelaskan bahwa setiap senjata yang dipamerkan menyimpan cerita mengenai cara manusia masa lalu memahami kekuatan, seni, dan status sosial dalam kehidupan mereka. Anda bisa cek informasinya di tugumalang.id. Dan untuk Malang siang ini di Pesona Malangan kami akhiri sampai sini dulu pendengar. Teman-teman yang terakhir akan bisa Anda nikmati. Sebelum kami hadirkan untuk Anda informasi dari Malang Raya dan sekitarnya lewat berita siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami.

0: tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sari berita, Sadewa Next Generation jadi sapi kurban pilihan Presiden Prabowo di Blitar. Periksa hewan kurban, Universitas Brawijaya terjunkan mahasiswa dan dosen ke

0: Kita buka kabar pertama siang ini. Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat usai melakukan inspeksi hewan kurban di kawasan Sudimoro Saksofon, Kelurahan Jatimulyo. Dalam sidaknya, Wahyu bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengecek langsung kondisi sapi dan kambing. Mulai dari gigi, bentuk tubuh, hingga surat keterangan sehat dari dokter hewan. Wahyu menyebut hewan yang lolos pemeriksaan langsung diberi stiker sehat dan dinyatakan layak dijual maupun dijadikan hewan kurban. Pemeriksaan hewan kurban di Kota Malang juga melibatkan sekitar 400 petugas dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang diterjunkan ke berbagai titik penjualan hewan kurban.
1: Dari Dinas Ketahanan Pangan ini mengecek dengan dibantu oleh teman-teman dari Brawijaya, dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, sekitar 400 orang yang menyebar di seluruh tempat-tempat penjualan hewan kurban. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini terlaporkan semua sehat dan layak untuk dijual dan dijadikan untuk kurban.
0: Wahyu juga menyebutkan Pemkot Malang menerima bantuan sapi kurban bersih dan berbobot 1 ton jenis Brangus dari peternak Kedung Kandang yang nantinya diserahkan ke Masjid Sabilillah Blimbing. Wali Kota Malang juga menyebut tren pembelian hewan kurban tahun ini didominasi sapi dibandingkan kambing. Sementara pasokan sapi banyak didatangkan dari Madura, sedangkan kambing berasal dari Kabupaten Malang. Sementara itu, kabar dari Probolinggo jelang Idul Adha, Wali Kota Probolinggo lakukan sidak hewan kurban. Khairul Umam mengabarkan selengkapnya.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban di Kota Probolinggo. Sidak dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan bebas penyakit menular. Didampingi petugas dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo, Aminuddin meninjau lapak kambing milik Saiful di Jalan Mastrip, Kelurahan Sumber Wetan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, seluruh kambing dipastikan sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Selain mengecek kesehatan hewan, Wali Kota juga memantau perkembangan harga jual hewan kurban tahun ini. Menurutnya, harga kambing maupun sapi di Kota Probolinggo cenderung lebih stabil, bahkan lebih murah dibanding tahun sebelumnya. Untuk kambing, harga jual berkisar antara 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin berkurban pada Idul Adha tahun ini.
3: Nah, baru tahun ini sepanjang pengetahuan saya di Kota Probolinggo ada kambing untuk kurban itu 1,5.
4: Sudah layak ya?
3: Iya.
4: Oh. Bahkan penyakit nggak ada ya?
3: Iya, alhamdulillah tadi sudah dicek sama dari DKP3 dan sempat dokter hewan untuk ada 55 lapak ternak dalam rangka penjualan hewan kurban ini yang semuanya nihil ya, nihil artinya semua sehat termasuk sudah dengan sertifikat vaksinasi.
2: Sidak kemudian dilanjutkan ke lapak penjualan sapi milik Wahyuda di Gang Wijaya, kawasan Geladak Serang. Di lokasi tersebut, petugas juga tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular dan hewan ternak yang dijual. Aminuddin menegaskan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan secara berkala guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat jelang Idul Adha. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo, hingga saat ini terdapat sekitar 558 ekor hewan kurban yang diperjualbelikan di Kota Probolinggo, terdiri dari sapi maupun kambing. Sementara itu, Saiful, penjual kambing kurban di Jalan Mastrip, mengaku penjualan tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hingga H-2 Idul Adha, dirinya telah menjual lebih dari 200 ekor kambing. Menurut Saiful, meningkatnya minat masyarakat membeli kambing dipengaruhi harga sapi yang relatif lebih tinggi, sehingga sebagian warga memilih kambing sebagai alternatif hewan kurban. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Kita bergeser ke Blitar. Reporter Dinda Alivia mengabarkan Sadewa Next Generation jadi sapi kurban pilihan Presiden Prabowo di Blitar pada Idul Adha tahun ini. Berikut informasi selengkapnya.
5: Seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Nafal itu menjadi perhatian karena ukuran tubuhnya yang besar dan panjang. Sadewa memiliki panjang sekitar 2,11 meter dengan tinggi mencapai 155 cm. Nafal mengatakan sapi tersebut telah dipelihara keluarganya sejak masih berusia 6 bulan. Selama kurang lebih 4 tahun dirawat di kandang milik keluarga, sapi itu tumbuh menjadi salah satu sapi berukuran jumbo di wilayah Blitar. Menurutnya, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan menghubungi keluarga sekitar sepekan lalu untuk proses peninjauan sekaligus negosiasi harga setelah melalui kesepakatan sapi tersebut dibeli dengan nilai 100 juta rupiah.
6: Dijadikan benar-benar nominasi itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan atau 3 minggu yang lalu itu kita dikabari bahwa kita direkomendasikan menjadi nominasi yang diajukan untuk Pak Prabowo itu.
5: Menjelang Idul Adha, Sadewa mendapat perawatan khusus agar tetap sehat dan siap dikurbankan. Pemberian pakan dilakukan rutin 2 kali sehari disertai tambahan vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, vaksinasi penyakit mulut dan kuku juga diberikan secara berkala guna memastikan kesehatan sapi tetap terjaga hingga proses penyembelihan nantinya. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, periksa hewan kurban Universitas Brawijaya terjunkan mahasiswa dan dosen ke sejumlah daerah. Berikut laporan Hanum Oktavia.
1: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya FKHUB menerjunkan 960 mahasiswa dan 41 dosen ke berbagai daerah di Indonesia untuk membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Tim diterjunkan tidak hanya di wilayah Malang Raya, namun juga sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Bali. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Pemeriksaan Hewan Kurban FKHUB, Dr. Hewan Yulina Rizky Karaman mengatakan, keberadaan tim pemeriksa hewan bertujuan memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi syarat dan kesehatan dan layak dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan antemortem dan juga postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan hewan, kelayakan umur, serta memastikan tidak terdapat cacat pada hewan kurban. Sementara pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan dengan memeriksa organ-organ dalam hewan kurban guna memastikan daging aman dikonsumsi. Yuliner menjelaskan, salah satu temuan yang paling sering dijumpai dalam pemeriksaan hewan kurban adalah kasus cacing hati pada sapi. Selain itu, petugas juga mewaspadai penyakit seperti lumpy skin disease atau LSD dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Apabila ditemukan hewan yang tidak memenuhi syarat kurban atau daging yang tidak layak konsumsi, tim akan memberikan rekomendasi kepada panitia masjid maupun petugas dinas terkait.
2: Dan juga ada beberapa permintaan khusus di luar itu yang kebanyakan ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Itu ada beberapa contoh di beberapa masjid yang meminta khususnya dan juga beberapa masjid yang nanti di sekitar kampus. Kami akan menunjukkan sekitar 5 atau 6 mahasiswa. Yang dilakukan para petugas adalah pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem itu apa? Adalah pemeriksaan kesehatan sebelum hewan itu disembelih. Jadi kita pastikan bahwa hewan itu sehat dan memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban.
1: Rektor UB Prof. Widodo menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha dan kurban merupakan perayaan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi. Menurutnya, keterlibatan Fakultas Kedokteran Hewan UB juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan hewan kurban dan pencegahan penyakit menular.
3: Saya senang sekali Bu Dekan dan tim menerjunkan mahasiswa kita, dosen-dosen kita untuk bekerjasama dengan provinsi, kabupaten, dan kota di sekitar Jawa Timur agar pelaksanaan ini menjadi lebih baik, lebih hikmat, dan ini menjadi bagian penting.
1: Prof. Widodo menambahkan, keterlibatan langsung mahasiswa dan dosen di tengah masyarakat juga menjadi bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, sekaligus menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sentuhan digital peternak milenial Malang sukses lepas 80 ekor kambing kurban via live TikTok. Berikut laporan William Nathan untuk Anda.
4: Pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial di Kota Malang. Berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial peternakan Tisis Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Luki Aditya Ramadan, sang pemilik peternakan, membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah menembus angka 80 ekor. Pencapaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Luki, kunci utama di balik meroketnya penjualan ini adalah konsistensi melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Platform video tersebut menyumbang porsi terbesar sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Inovasi digital ini terbukti ampu memperluas radius pemasaran. Jika cara lama hanya menjaring konsumen di sekitar lingkungan kandang, kini pasar Tisis Farm sukses menembus berbagai wilayah di Jawa Timur.
5: Jadi memang alhamdulillah ya, sejak kami memaksimalkan penjualan lewat live streaming TikTok itu, terjadi peningkatan sampai 2 kali lipat atau sampai 100%, karena jika di tahun lalu kita mampu menjual sekitar 30-40 ekor, tahun ini kita mampu menjual kelipatannya. Karena memang, jadi kita memang nggak buka lapak, kita jualnya itu memaksimalkan di kandang. Tapi karena kita melakukan penjualan live streaming, kami mampu menjangkau pasar yang cukup luas dan itu terbukti efektif, bahkan sampai hamin mendekati Idul Adha ini masih terjadi transaksi penjualan atraksi pembelian lewat yang sebelumnya berinteraksi dengan kami lewat live streaming TikTok.
4: Melalui interaksi di layar ponsel, calon pelanggan dapat memantau langsung kualitas hewan kurban, mulai dari postur, perkiraan berat, hingga kondisi kesehatan kambing secara transparan. Saat ini jangkauan pengiriman hewan dari peternakannya telah merambah area Malang Raya, Sidoarjo, hingga Surabaya. Sebagai daya tarik tambahan bagi para pembeli, Luki juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan, serta perawatan hingga hari penyembelihan. Tak hanya itu, fasilitas bebas biaya pengiriman juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya, di mana distribusi hewan akan dilakukan secara berkala sejak H3 Idul Adha. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malam. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pendengar, saat kami bergabung dengan Bro Satura di Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional untuk edisi hari Selasa kali ini 26 Mei 2026 hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang nanti akan dipandu Tengku Syafiq bareng sama Yudi Ismail. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: Fempro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, enggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Eh.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes,
1: sangat
2: berbohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk project barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi
0: ya,
1: yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih
1: iya
2: baby kan?
1: Sama Mas Baby. Oh iya ya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem nih ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung, kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya. Yeah.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jadi Jin nih.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jin nih maksudnya.
1: Jin ya itu. Yeah. Atau bukan Jin dan Jun.
0: Aduh.
1: Bukan. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya the Jin? Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebenarnya.
0: AI, oh oke.
2: Okay. AI jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: Aras
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Lah.
0: Oh.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya, iya, iya.
2: Dengan melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi karena aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal ya pasti kan orkestrasi mahal sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Dengan kita, Jin ini ya.
2: Jadi kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Cuman tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Yeah,
2: yeah. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lu mau nambahin instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan karena bingung, wah bolol di mana gue simpen-simpennya sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana gak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
2: banyak.
0: Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau genre TI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
2: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
2: Nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin tuh. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh AI nih. Oh bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena ada jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini. Bagian ini lo bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini. Gue ambil yang ini. Ini gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke siap.
2: AI itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya begitu ada senangnya.
0: Oh harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya Sono ada hubungan nggak sama Tito Sumarsono?
0: Iya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
0: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget.
0: Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jin? Ya gimana prosesnya
0: lalu, gitu ya?
4: Sama satu lagi ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana
0: caranya? Siap.
4: Saja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq
1: ya. Iya. Siap. Waalaikumsalam.
5: Menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar
5: ini
0: mau
5: izin.
0: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Ben jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style, harus sebulan harus apa, kelamaan malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi kan, tergantung pendekatannya. Biasanya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya, jadi kayaknya.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelagi.
0: Siap. Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Uh-huh. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Uh-huh. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman kalau lagu sih itu doang. Nggak banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada
1: re-arrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Okay.
2: Lagu yang sama, kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu, proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga. Enggak semua orang suka sama fame. Maksudnya terkenal gitu ya. Enggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang
0: dekade berikutnya. Ya,
2: itu yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa, untuk
0: betul. Manfaat AI untuk industri

0: teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Mm-hmm. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka, oh, okay. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti oh nih AI semua gini, oh nah, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
1: Oh iya iya iya iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang. Mm-hmm. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Mm-hmm. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay. Ya,
0: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Mm-hmm. Jadi kayak semacam cewek itu nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan palsu.
1: PHP.
0: Oke. Cuma kan terlalu kesana, prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
2: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Uh-huh. Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap,
3: Widi.
1: Oke, itu aja.
3: Siap.
2: Selalu sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
3: Angkel.
2: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam. Mm-hmm. Juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Yeah.
2: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
3: Yeah. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Yeah. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya, lebih
3: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
3: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih kan. Musisi kan enggak semuanya sugih, maksudnya banyak. Banyak.
3: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Yeah. Terus lagi pula kan kita emang enggak ada penyanyinya kan. Jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapatlah feel-nya gitu
1: loh. Oke. Okay. Siap.
3: Berarti next single-nya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, jinnya beda-beda ya.
0: Jinnya. Itu maksudnya semua ntar naksir.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next single-nya kata Uncle Gazi tadi.
3: Iya. Semoga segera.
1: Oke. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
3: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu.
0: Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal ini udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar. Maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media. Jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan. Ya sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya ya. Maksudnya
0: gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya. Si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar. Kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo & Jin itu gak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau enggak, kalau gue sih percaya, gue gak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: dia
2: benar nggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bule kan gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Oh ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, Bach, ya lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo. Selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Safiq? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safiq ya.
0: Juga ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya, tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru band ini? Gitu.
0: Siap
3: ya.
0: Oke.
3: Salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acaranya, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih. Lupa
3: juga untuk Ibu Fatma di.
0: Okay.
1: Fatma di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Pertanyaan Anda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Jadi ya pas banget gitu. Ini tapi ini maksudnya aja gitu, tapi terserah Mas Gabriel Jimo Suatono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir.
4: Oke. Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Wah, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasa.
4: Iya.
2: Ya, justru di situlah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini jadi Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya. Yeah. Udah dengar belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Siapa ya ternyata? Ternyata ternyata. Taufik tanya itu namanya tak mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Wujudnya ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia lebih
2: umum. Gue pasti dan manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Iya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja. Yeah, pop. Yeah. Lagu project pop. Project
5: khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band enggak mungkin. Jadi yeah, yeah. Jadi
5: oh, yeah. Siap. Jadinya untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya ya, iya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Bimo, ya?
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Tapi
1: iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang Mbak Yudi, Bang Tengku, Safi.
0: Yeah, selamat siang
1: Mbak, Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang Bang
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
0: Iya. Yeah.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih, saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewa gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa rumusnya ya, apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Bang Bimo.
2: Iya, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
6: Walaupun saya monitornya
2: di pertengahan,
6: tapi saya
2: ada
6: mendengar lagunya.
2: Oh,
6: gua enggak
2: dengar
6: dong berarti.
2: Iya, nanti diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar kan banyak gitu. Okay. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, ke masalah moral, kode apa, etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga,
2: karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Okay. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada.
1: Betul.
2: Teknik ya. Beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si misalnya si banyaklah hits maker yang suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu menyanyikan. Rasa itu yang enggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robotnya yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan nggak okay lah, solo lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah. Gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat siang.
1: Bu Haba.
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Bu Haba.
0: Cika.
7: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
8: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak atas
0: juga. Oh.
2: Nanti mesti denger lagi lagunya.
0: Ya nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar okay, lagi.
8: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi, ya? Lagi. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin. Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Teknologi baik kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya.
2: Kita Itali, aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu.
0: Jawa gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Oke.
2: Bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Oh.
2: Cuma translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mah.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga.
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tuki tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu. Terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu
1: mah.
2: Nggak tahu deh lagu favorit gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut itu lagu di berarti lagu cadangan
1: gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu biasanya kan collab bertiga sama Netral kan bertiga sama Romeo dua, kalau ini full gue sendiri yang Bukannya Aku Takut itu kayaknya kok gede banget cuman label gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
0: Iya.
2: Sekarang yang hidup. Yang bukannya.
0: Tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada sih itu kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis sedih banget ya kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Uh-uh. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah nggak kan tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan.
0: Mm-mm.
2: Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari kumpul malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya. Cuma dia menunggu, makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
1: nulis,
2: bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gitu nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
0: uh-huh,
2: kan?
0: Okay.
2: Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh. Kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi
0: wow.
2: Gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Ya walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Huh? Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-denger walaupun udah cuma kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Oh, ini nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin
0: vokal. Iya.
2: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jeans, sebenarnya Jeans juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jeans-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jeans tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu, yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru nanti lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari gini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin-bikin aja. Bimo sih mau ngapain?
1: Berarti Bimo and the Jeans ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana?
1: Iya.
2: Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak.
1: Oh enggak.
2: Enggak, itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya.
1: Oh, Pak Andy. Oke. Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak, yang penting lagunya proper, pesan sampai
1: dan bisa didengarkan di dinikmati. Streaming semua.
2: Sudah ada, di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube sudah ada,
1: ya. Video klip juga ada.
2: Sudah ada.
1: Ya, buat pendengar juga. RI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh, ya boleh singkat.
1: Ya terserah ya Pak.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi karena kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan kita nuntut. Aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini? Waduh, bayar berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan, wah nggak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya. Kayak mesti live nih, paling nggak hire mesti 4 orang. Wah budget nggak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau nggak di boost nggak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
0: okay,
2: kita nggak terlalu nggak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita, apa jujur tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh,
1: oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Nah, kita pamit ya.
1: Ya.
0: Kita selamat menjelang Idul Adha buat para pemirsa di seluruh Indonesia.
1: Minal aidin wal faizin wa khair batin.
0: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Iya. Yeah. Yes. Oke, okay, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

ngerti toh, bayar Samsat iso lewat e-channel Samsat Jatim. Gampang lur, me akses Tokopedia, Signal, Shopee, utawa iso bayar langsung Indomaret dan Alfamart lho. Praktis pol, klik-klik, langsung beres. Ayo wis, nang bayaran pajak kendaraanmu, ben ati tenang ning dalan. Tak enteni ya lur.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang sore ini pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi 26 Mei 2026 bersama saya Arga Saputra. Sejumlah program, informasi, lagu-lagu pilihan dan juga berita siap kami hadirkan untuk Anda. Karena sesaat lagi kami juga akan mulai dialog interaktif kentongan. Hari ini kita akan membahas seputar menjaga hutan mengurangi resiko bencana. Bersama pengendali ekosistem hutan ahli muda dan juga penyuluh kehutanan ahli madya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Malang pendengar. Anda juga bisa bergabung dalam perbincangan kali ini. Silakan nanti ketika ada pertanyaan, ada komentar begitu pendengar terkait dengan topik yang kami bahas, Anda boleh bergabung di 081555600915. Pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI di seluruh Jawa Timur, RRI Korwil 10 Nusantara Jawa Timur pukul 16 waktu Indonesia Barat menghadirkan info prima untuk Anda. Kami perbarui informasi dan juga berita di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pasca info prima pendengar, kami sambung musik dan juga informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita kembali untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itulah serangkaian program informasi dan juga berita serta lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda dalam Malang sore ini 26 Mei 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Arga Saputra.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan perbincangan yaitu menjaga hutan mengurangi resiko bencana dalam dialog kentongan hari ini bersama pengendali ekosistem hutan ahli muda dan juga penyuluh kehutanan ahli madya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, wilayah Malang. Pendengar, menjaga hutan dalam kerangka visi Astacita itu berfokus pada ketahanan pangan, transisi energi, dan ekonomi hijau. Hal ini diwujudkan melalui penguatan perhutani, pelibatan masyarakat adat sebagai penjaga alam, dan pencegahan bencana kebakaran hutan secara terpadu. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam hal ini meliputi seperti pengelolaan berkelanjutan, dalam hal ini yaitu mendukung program Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian kawasan dan mitigasi bencana seperti karhutla di berbagai daerah, kemudian pemberdayaan masyarakat dengan mengakui peran masyarakat adat dan juga komunitas lokal dalam rangka mengelola hutan adat dengan kearifan lokal mereka, lalu dengan aksi nyata yaitu berpartisipasi langsung melalui gerakan menanam pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi. Oleh karena itu pendengar, perbincangan menjaga hutan mengurangi resiko bencana kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama kita di studio. Beliau diantaranya adalah penyuluh kehutanan ahli madya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Malang, Ibu Wiwin Yuliari SP, dan juga pengendali ekosistem hutan ahli muda dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Malang, ada Bapak Gigi Setioko S-Hut MAGR. Sudah hadir beliau berdua untuk siap berbagi informasi untuk kita di studio Pro 1 RRI Malang. Sudah hadir bersama kita pendengar Ibu Wiwin Yuliari. Ibu Wiwin, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas, selamat sore juga untuk rekan-rekan semuanya, terutama rekan-rekan yang peduli lingkungan yang mereka selalu bersama kami, bersama masyarakat yang siap selalu siaga dalam rawan bencana. Terima kasih Mas.
0: Siap, matur nuwun, sudah rawat di studio Pro 1 RRI Malang. Bu Wiwin Yuliari tidak sendiri pendengar, ditemani juga oleh Pak Gigi Setioko S-Hut MAGR. Beliau ini pengendali ekosistem hutan ahli muda dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Malang. Pak Gigi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam masyarakat.
0: Kabar baik hari ini Pak Gigi, sehat?
2: Alhamdulillah,
0: ya?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, kita akan berbincang seputar menjaga hutan mengurangi risiko bencana. Pendengar, silakan join bersama kami di 081-555-6915 ya. Sekali lagi di 081-555-6915. Bu Wiwin, ternyata Presiden dan juga Wakil Presiden RI saat ini Pak Prabowo, kemudian Pak Gibran juga punya fokus, begitu, punya concern terhadap pelestarian dan pelindungan hutannya. Terbukti betul, dalam Astacita yang diusung oleh beliau berdua, ada hal tersebut yang menjadi perhatian juga oleh pemerintah. Mengapa sebetulnya kita harus menjaga hutan? Apa pentingnya bagi masyarakat terkait dengan keberadaan hutan tersebut, Bu Wiwin? Monggo.
1: Terima kasih. Saya manggilnya harus gimana ini?
0: Saya Arga Saputra, panggil Mas Arga Kemawan, Ibu.
1: Mas Arga, terima kasih waktunya. Kenapa sih kita harus menjaga hutan gitu ya, Mas ya? Karena memang hutan itu merupakan paru-paru dunia dan merupakan pelindung alam, itu adalah hutan. Dan tentunya hal tersebut, kenapa harus kita menjaga hutan, itu banyak hal yang terjadi di dalam kawasan hutan. Yang pertama adalah tentunya menyerap air hujan, di mana air hujan yang jatuh di kawasan hutan itu akan diterima oleh banyak tanaman-tanaman di dalam kawasan itu, dan tentunya populasi, kemudian banyaknya penutupan lahan itu berpengaruh pada penyerapan air hujan tersebut. Kemudian juga menjaga kesuburan tanah, karena dengan banyaknya tanaman di dalam kawasan hutan yang telah kita jaga tersebut, banyaknya sersah-sersah yang akhirnya bisa mengurai yang tentunya adanya semacam populasi di situ, sehingga saling membantu, sehingga akan terjadi pelapukan-pelapukan dari daun-daun tersebut menjadi meningkatnya kesuburan tanah. Selanjutnya adalah yang lebih penting ini Mas, yang selalu sekarang lagi adanya didengung-dengungkan di dunia, yaitu tentang bahwa salah satu yang terpenting adalah paru-paru dunia, yaitu karena menghasilkan oksigen. Karena oksigen itu sekarang ternyata mahal juga ya Mas ya. Nah, disitulah kenapa kita harus menjaga hutan. Dan selain itu, hutan itu juga merupakan tempat hidupnya hewan, dan tumbuhan yang merupakan mata rantai yang terjadi saling menguntungkan, saling mutualisme yang menjadi sebuah rantai kehidupan yang ada di kawasan hutan tersebut. Kemudian adalah yang lebih penting lagi adalah menjaga keseimbangan iklim, dan ini sangat penting sekali kenapa kita harus menjaga hutan. Itu mas sekilas tentang kenapa kita harus menjaga hutan.
0: Baik, itu pula yang harus diketahui oleh masyarakat.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Apalagi kalau misalnya di Provinsi Jawa Timur ini masih ada masyarakat adat sekitar populasinya atau tempat tinggalnya, ekosistemnya di wilayah hutan.
1: Betul.
0: Begitu ya, agar sama-sama kita jaga bagaimana kondisi kelangsungan hutan kita. Nah, kalau misalnya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Malang ini, Bu Wiwin dan juga Pak Gigi, wilayah kerjanya atau pengawasannya dari mana ke mana ini?
1: Kalau wilayah kerja kami ada di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Kemudian kita ada di Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Itu wilayah kerja kami di situ.
0: Oke. Kalau di wilayah perkotaan, misalnya kalau di Kota Malang, Ibu, kita kan hutan secara alami tidak ada ya. Adanya hutan kota begitu.
1: Betul.
0: Nah, itu apa yang dilakukan dalam hal ini, Bu, dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di wilayah Malang ini, kalau di wilayah perkotaan, apa mendorong adanya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan dengan hutan kota atau gimana sih, Bu?
1: Tentunya ini kita kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder. Kebetulan untuk hutan kota ini adalah kapasitasnya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kita selalu kolaborasi dengan beberapa pihak sehingga itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu Mas Yuda.
0: Arga, Ibu.
1: Ya Mas Arga.
0: Inge.
1: Maaf, nah, ya Mas.
0: Inge, aman.
1: Baru kenal jadinya orang apa le?
0: Baik. Artinya harus sering-sering ini nanti Bu Wiwin dan juga
1: betul,
0: Pak Gigi.
1: Betul, insya Allah.
0: Kalau di Kabupaten Malang, kemudian Kota Batu, Blitar begitu ya Bu ya, mungkin luasan lahannya masih banyak begitu.
1: Ya,
0: bagaimana kondisinya hingga saat ini Bu Wiwin dan juga Pak Gigi?
1: Mengapa Pak Gigi bisa menambahkan Pak Gigi?
2: Jadi gini Mas Arga, saya ini ya bikin rumusannya dulu
0: biar
2: nanti apa namanya diskusinya enak itu. Jadi gini, kenapa kita harus menjaga hutan? Karena di rumusan ekologis itu bahwasanya luasan administratif itu minimal 30% itu harus kawasan hutan. Karena di situ nanti fungsi pembalance-nya, sehingga nanti ketika 30% itu terjaga, artinya dampak-dampak yang bisa diakibatkan yang disampaikan Bu Win di awal tadi, ada resiko-resiko yang konsekuensi yang harus diterima ketika tutupan itu tidak terpenuhi,
1: tidak
2: 30%.
1: Terpenuhi.
2: Dan perlu dipahami bahwa dari hasil apa namanya digitasi kami di teman-teman itu, bahwa di lingkup kerja kita itu memang tidak semua daerah mempunyai hutan ya. Terus kemudian juga keberadaan luasan hutannya juga tidak sampai 30%. Itu menjadi apa namanya catatan kita bahwa di situ harus seperti apa gitu, cara mengantisipasinya. Nah, terkait yang disampaikan Bu Win bahwa ada kota yang tidak mempunyai apa kawasan hutan, maka ya harus bikin hutan, karena rumusannya tadi 30% harus ada tutupan yang berupa hutan. Karena hutan kan tidak melulu yang dalam kawasan hutan, bisa kita membuat hutan, ada hutan yang di luar kawasan hutan, nanti namanya hutan rakyat, ada namanya hutan kota. Nah, itu yang harus minimal mendekati 30%, karena kalau tidak terpenuhi itu maka konsekuensi logisnya yaitu tadi
1: risiko
2: kebencanaannya di situ.
0: Okay.
2: Jadi prinsipnya itu rumusan awalnya biar nanti kita diskusinya.
0: Ya. RTH itu kan juga 30% ya Pak Gigi.
2: 30%
0: dalam hal ini 30% untuk RTH sendiri, 30% untuk hutan sendiri, atau 30% total RTH dan juga hutan?
2: Luasan, jadi luasan hutan. Makanya kenapa harus kita minimal menjaga 30%.
0: Okay.
2: Nah, itu rumusan administratifnya dari luasan dalam satu kota begitu. 30% ini harus luasnya 30% dengan tutupannya ya, tidak hanya luasan.
0: Okay.
2: Kalau ada luasan kawasan hutan, tapi kalau tutupannya tidak 30% tutupannya ya sama nanti terdegradasi juga fungsi-fungsinya itu.
1: Terpenuhi tutupannya, Mas. Jadi yang di sini yang kita sampaikan itu 30% itu adalah tutupan lahannya. Seperti itu.
0: Baik. Di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Malang, bagaimana ini kondisinya, sudah memenuhi tadi 30% dengan luasan tersebut atau bagaimana nih Pak Gigi dari waktu ke waktu ini, Pak?
2: Ya, jadi yang disampaikan tadi bahwa wilayah kerja kita kan ada di 5 kabupaten kota, jadi Blitar Raya sama Malang Raya. Nah, di rata-rata kalau kota emang tidak punya areal hutan ya. Nah, makanya kenapa harus ada harus ini apa namanya, sebagai pengampu terhadap pelaksana dalam di sektor kehutanan ya. Itu sebisa mungkin koordinasi ya, koordinasi dan bahwa rumusan 30% itu harus terpenuhi, sehingga nanti ketika Kota Malang katakanlah tidak disupport sama Kabupaten Malang juga pasti akan berdampak. Nah, kalau yang disampaikan Mas Rade, berapa yang sudah yang sudah saat ini ya, saat ini itu kalau dari hasil analisa spasial kita bahwa di Kabupaten Malang itu masih di atas 50%. Kalau di Kota Batu juga masih di atas 50%, karena di sana ada penyangga Tahura Air Soyo ya. Tahura Air Soyo kemudian di kelola yang diampu sama teman-teman di Perumperutani. Nah, yang di kota ini yang di kota karena tidak mempunyai kawasan hutan, maka di kota banyak kan hutan kota yang kota ada dan yang sudah existing dan mulai ditambahkan ruang-ruang terbuka hijaunya.
0: Okay.
1: Ya, betul.
2: Kemudian yang di Blitar sampai hasil 2024 yaitu memang masih di bawah 36%. Cuman sebenarnya kalau secara keseluruhan itu sudah melebihi di atas 30%, cuman karena memang ada apa namanya di secara existingnya tutupannya dikurang dari 30%. Okay. Sehingga itu menjadi PR kami ya, Win, ya PR kita bersama lah.
1: Jadi kita
2: dalam proses pemulihannya.
1: Betul, Mas, mungkin saya bisa menambahi bahwa kekurangan dari apa yang tadi disampaikan Pak Gigi yang 30%, memang kita harus minimal 30%, itu adalah yang sangat ini peran dari masyarakat sangat dibutuhkan, yaitu adanya hutan rakyat yang di luar kawasan hutan. Jadi kita juga memberikan support, kemudian memberikan penyuluhan, pendampingan untuk adanya hutan rakyat di luar kawasan hutan. Jadi namanya aja hutan rakyat ya, Mas. Tentunya hutan rakyat ini adalah kawasan di mana kawasan hutan yang ada di kawasan atau pemilikan masyarakat. Jadi seperti itu.
0: Maksudnya gimana tuh, Bu? Hutan rakyat di luar kawasan hutan ya dimiliki oleh masyarakat. Gimana boleh dijelaskan secara lebih gampang?
1: Ini kayaknya belum begitu anu ya, Mas, familiar ya untuk masyarakat. Jadi sebenarnya hutan rakyat ini adalah kawasan pemilikan masyarakat, di mana di situ adalah kawasan yang ditanami tanaman-tanaman produktif, kemudian tanaman-tanaman kayuan, kemudian juga tidak lepas dari kita juga harus menjaga ketahanan pangan, Mas. Maka di situ di antara tegaan itu juga ada tanaman pangan yang menyupport untuk kebutuhan pangan. Jadi kalau hutan rakyat yang ada di luar kawasan hutan itu pengelolaannya adalah langsung masyarakat, dan tentunya ada pendampingan dari kami, terutama dari penyuluh kehutanan yang di wilayah cabang Dinas Kehutanan Malang. Dan itu pola yang sering kita terapkan adalah pola agroforestry. Jadi pola di mana kita bisa menggabungkan antara tanaman kayuan, tanaman produktif. Kenapa kita sekarang lagi getol untuk menganjurkan tanaman produktif? Karena tanaman ini yang diambil buahnya. Jadi kayunya tidak ditebang. Terus yang kedua, kita juga untuk mencampurkan tanaman kayu-kayuan ini karena ini memang mempunyai perakaran yang dalam, yang tentunya lebih kuat untuk mengikat air tanah. Terus kemudian kita di strata tiganya itu adalah tanaman-tanaman yang menghasilkan tanaman-tanaman pangan, bisa tanaman semusim, bisa rumput, karena di Malang Raya ini banyak sekali yang juga budidaya ternak. Dan ini kita harus kita support. Jadi ada keseimbangan, keseimbangan antara kebutuhan, kemudian keseimbangan antara apa itu ekosistem, kemudian dengan kelestarian. Saya kira itu, Mas.
0: Baik. Ya. Dimiliki masyarakat dalam hal ini adalah dikelola bersama masyarakat ya, bukan existing ada hutan terus diperjualbelikan kepada masyarakat bukan. Secara umum ini, begitu ya, Bu Bibin ya.
1: Bukan. Jadi ini adalah di betul-betul di luar kawasan hutan dan miliknya masyarakat. Jadi kalau apa itu kita jalan ada tanaman singkong di situ, itu miliknya masyarakat. Itu kita anggap itu sebagai hutan rakyat. Dan tentunya ini kan perlu adanya support dari kami tentang teknik budidaya, kemudian stok pemilihan kualitas tanaman, dan tentunya sesuai dengan kondisi dan agro iklim yang ada di sekitar masyarakat tersebut.
0: Kira-kira siapa masyarakat yang punya misalnya luasan lahan yang biasanya ditanami untuk lahan pertanian, begitu ya Bu? Jadi selain misalnya untuk lahan pertanian, alangkah baiknya ditumbuhin pula pohon-pohon tegakan. Betul. Sambil produktivitas untuk ketahanan pangan juga tetap dilakukan, begitu ya. Nah tadi di depan Pak Gigi juga sampaikan, Bu Wiwin, ada hubungannya kita menjaga ketahanan hutan itu dalam rangka juga mengurangi resiko bencana. Sebetulnya apa hubungannya sih Bu hutan dengan resiko bencana ini?
1: Sangat berisiko ya Mas, karena tadi sudah dijelaskan apa yang disampaikan Pak Gigi bahwa ada minimal yang harus kita capai penutupan lahan adalah 30%. Dari situ akan timbul pertanyaan, gimana kalau enggak 30%? Maka tentunya ini berpengaruh sekali persentase penutupan lahan tersebut. Yang pertama adalah tentunya yang jelas itu karena penutupan lahan yang kurang, maka air hujan yang turun masuk ke tanah itu tidak ada yang menahan.
0: Betul,
1: itu resikonya besar sekali, dari mulai ada banjir, ada erosi, dan tentunya karena tidak adanya perakarannya kuat, tentunya akan ketahanan atau cengkeraman daripada akar-akar tersebut berpengaruh pada ketahanan tanah ini untuk menahan air. Itu saya kira mungkin Pak Gigi bisa menjelaskan tambahan. Monggo Pak Gigi.
2: Jadi kalau yang disampaikan di awal bahwa memang konsekuensi terhadap kurangnya tutupan itu tadi, jadi memang tanah longsor itu bagian dari yang disampaikan Bu Win tadi, karena memang tutupan yang harusnya tertutup kanopi daun itu karena tidak terserap sehingga menjadi limpasan, dan konsekuensi atau risiko dari limpasan itu pasti akan menggerus tanah loh. Itu nanti pasti akan efek keduanya menjadi risiko longsor, kemudian kekeringan, karena memang kalau tidak bisa diserap otomatis kekeringan, nantinya pasti kekeringan karena tidak diserap kemudian menjadi limpasan dan langsung melimpas ke laut ya. Terus kemudian pemanasan global itu pasti, karena memang dari yang fungsi, salah satu fungsi pohon kan juga menyerap panas ya, selain menyerap CO. Saya boleh mengilustrasikan begini Mas Arga, jadi begini, saya coba ilustrasikan kenapa kita harus mempertahankan tutupan dan luasan kawasan di 30% minimal itu. Karena memang ada dulu itu saya pernah membaca zaman-zaman masih kuliah dulu ya. Jadi memang ada jurnal di Litbangnya Kehutanan itu bahwa ketika kita bisa mampu menjaga luasan dan tutupan hutan 30%, itu kenaikan suhunya itu hanya bisa terkunci antara 0,5 sampai 2 derajat dalam apa siklus periode 20 sampai 40 tahun. Nah, saya coba simulasikan. Saya masuk di Malang itu di 1999, Mas. Jadi saya masih merasakan suhu terenaknya di Malang itu di tahun-tahun segitu 21 derajat. Dan suhu terpanasnya itu paling di 27 sampai 28 lah. Mentok-mentok 29. Itu suhu rentannya ya. Jadi kalau kita sehari-hari kita dapatnya 21, 22, 23. Itu 99. Nah, coba kita sekarang cek posisi sekarang. Betul. Saat ini. Itu sudah paling ternyamannya berapa? 28 ya? 28. Kita bangun pagi itu sudah 28, 29. Kita 21 sekarang sudah kedinginan toh?
0: Betul.
2: 21 sudah kedinginan. Nah, itu kalau kita hitung mulai 99 sampai sekarang kan
0: ada kenaikan suhu ya.
2: Berarti kan enggak dari apa yang saya baca tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita bisa ke 30% minimal kita 0,5 sampai 2 maksimal. Nah, dalam rentan 99 sampai sekarang di tahun 2000 berarti kan ada sekitar 26 tahun ya.
0: Iya.
2: 26 tahun. Berarti ekstrim sekali toh.
0: Iya.
2: Dari 21 ke sekarang 28. Artinya ada bermasalah dengan 30% tadi. Nah, itulah fungsi kita di situ mempertahankan di 30% supaya kita pasti nanti kalau kita nggak bisa mempertahankan di situ suhu naik otomatis kan
0: yeah.
2: Larinya kemana-mana ya tadi itu ya ada banjir anomali kemudian apa namanya kekeringan ya itu semuanya ya dari situ makanya kenapa kita harus benar-benar fokus di situ yeah. Benar-benar fokus mempertahankan di situ.
0: Baik, mungkin kita sama-sama ingat ya Bu Wiwin dan juga Pak Gigih ya tahun 2021 banjir bandang di wilayah Kota Batu
2: ya.
0: Itu kan salah satu faktornya kabarnya karena hutan yang ada di atas begitu sudah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan oleh masyarakat begitu. Nah, terkait perizinan hal itu begitu, hutan kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan, lahan pertanian, itu di bawah kewenangan siapa sih Bu? Dari Dinas Kehutanan atau dari Perhutani sih sebetulnya?
1: Kalau ini bagiannya Pak Kiki ini. Monggo Pak Kiki tentang itu kayaknya maksudnya di Perhutani ya Pak Kiki?
2: Alih fungsi ya. Oh, kalau yang dari hasil ya, dari hasil apa yang sudah apa namanya kejadian kemarin itu kan sudah ada rilisnya. Jadi memang yang sumbangsih itu tidak hanya dalam
1: kawasan
2: yang ada di atas. Betul. Ya. Karena kalau kita cek ke atas itu Tahura masih bagus. Dan terus di
0: yang di Braseng itu Pak, itu kan sekarang juga sudah jadi lahan pertanian semua itu.
2: Itu kalau kita cek ada enggak semua kawasan hutan karena kita juga harus cek posisi benar-benarnya ya itu memang juga ada bagian dari di area APL di lahan di luar kawasan hutan yang mungkin dulu fungsinya di sana di Batu kan dulu terkenal dengan tanaman apel ya
1: apel
2: juga sekarang kan beralih juga posisi apel juga sekarang menjadi sayur itu juga bagian
1: yang jelas itu menjadi kentang ya Mas ya sekarang yang itu yang memicu itu kentang itu
2: dan di posisi topografi Batu kan juga seperti itu dan itu juga harus diperhatikan mana posisi-posisi yang memang harus dijaga fungsi perlindungan setempatnya jadi memang jadi banyak faktor Mas karena gini. Kalau kita juga ngomong terkait 30% nggak cuma lepas di wilayah kerja kami di luar itu kan juga menjadi sumbang sih katakanlah malah bisa menjaga di stabil 30 tapi daerah lain kan sehingga kalau saya ngikutin yang terakhir di apa namanya pemaparan hidromet itu sekarang jumlah intensitas hujan itu naik 15-20% jadi yang dulu katakanlah 1 juta liter gitu ya dalam satu ini udah naik jadi 1,2-1,3.
0: Oleh karena itu kan kita nggak boleh kehilangan tutupan hutan toh Pak Gigi dan
2: itu
0: juga
2: wajib.
1: Wajib.
0: Oke. Nah untuk melindungi itu upayanya bagaimana ini agar tutupan hutannya tidak hilang tidak beralih fungsi begitu Bu Wiwin dan juga Pak Gigi.
2: Jadi kalau yang di apa namanya yang disampaikan Bu Wiwin tadi kan ada kita mendorong terkait yang hutan rakyat. Cuman di hutan rakyat itu kan begini, kita tidak bisa memastikan bahwa itu akan sustain karena memang prinsip di luar kawasan hutan itu kan kepemilikannya di atas tanah hak milik. Jadi apa kata yang memiliki kan begitu. Makanya biasanya apa siklusnya itu paling lama itu ya 10 sampai 20 tahun itu yang apa namanya lambat pertumbuhan tapi kalau yang fast growing ya yang fast growing yang di sini Taman Sengon itu kan 3 tahun sudah di padahal kalau kita ngomong siklus itu ya nggak bisa kecuali di kawasan hutan kita kita ada mekanismenya kan harus ada perencanaan hutan jadi yang disampaikan Mas Arka bahwa apa yang harus dilakukan yaitu kita harus benar-benar mencermati perencanaan hutannya. Jadi kita perencanaan hutan ya kita kan sebagai yang diamanahi di dalam proses pendampingan dan pengawasan terkait proses perencanaan hutan ya baik di teman-teman di Perum Perhutani, kemudian yang sekarang ada program perhutanan sosial. Hmm. Nah, itu kan bagian dari upaya-upaya kami terhadap proses perencanaan hutan, sehingga itu kita berupaya untuk memastikan bahwa yang fungsi-fungsi hutan, fungsi ini ada fungsi-fungsinya. Hmm. Jadi yang fungsi lindung itu ya harus berfungsi lindung. Hmm. Produksi ya, produksi itu yang lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, sehingga karena fungsi utama di lindung adalah menjaga tadi, menjaga fungsi tata perlindungan lah, fungsi perlindungan kehidupan yang terlindung. Jadi kalau masih produksi, kita masih bisa leluasa.
0: Baik, terkait dengan penanggulangan bencana dan antisipasinya ini Bu Wiwin, mungkin langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar kita juga berpartisipasi begitu Bu, agar tidak terjadi bencana, untuk mengurangi resikonya, apa yang bisa kita lakukan ini kira-kira?
1: Terima kasih Mas Arga. Jadi banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiki. Hutan rakyat itu tidak bisa kita jadikan sebuah patokan. Nah, karena tidak bisanya jadi sebuah patokan itu, maka kami dari penyuluh kehutanan itu akan selalu mendampingi kelompok petani hutan yang di luar kawasan tentunya untuk konsisten. Konsisten dalam arti mereka menyeimbangkan antara tanaman-tanaman yang bisa menyupport untuk tidak terjadinya bencana, kemudian juga menyupport adanya keseimbangan antara kebutuhan mereka, dan itu sangat penting. Dan salah satu yang sangat-sangat yang harus dan saat ini kita lakukan adalah pendampingan mereka, dengan mereka memberikan kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau di dalam kawasan hutan, kita sudah tadi dijelaskan Pak Kiki, kita ada sekarang ada perhutanan sosial, di sana sudah jelas sesuai dengan regulasinya apa yang harus dilakukan, di mana kawasan perlindungan harus bagaimana dan lain-lain. Tapi di luar kawasan hutan yang pemilikan masyarakat ini, kita tidak bisa seperti itu. Tapi kami dari CDK Wilayah Malang, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, berupaya melalui pendampingan dari penyuluh kehutanan, kemudian memperkenalkan bermacam-macam varietas tanaman, kemudian memberikan teknologi kepada mereka, kemudian yang tentunya lebih endingnya adalah bagaimana mereka pasca panen ini, karena harus ada keseimbangan antara pendapatan mereka dengan upaya mereka untuk kelestarian alam. Itu salah satu. Kemudian yang banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang diri kita sendiri ya Mas, yaitu menanamkan beberapa hal pada pribadi masing-masing, yaitu tentunya salah contohnya kita membuang sampah jangan sembarangan.
0: Betul.
1: Itu yang sulit kayaknya ya, masih sulit sampai sekarang, apalagi untuk memilah sampah, wah tambah sulit lagi. Itu hal-hal yang mungkin sederhana yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, oleh anak-anak, dan ini yang perlu kita tanamkan adalah kepada anak-anak, kebiasaan-kebiasaan perilaku ini yang penting untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga mereka menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana mereka membuang sampah, kemudian bagaimana mereka memilah sampah, itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, dan semuanya bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk mencukupi yang tadi Mas Pak Gigi sampaikan 30% ya Mas, itu tentunya adalah menanam. Selalu menanam dan menanam. Ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan kalau sekarang ini, halo teman-teman Kaliku yang intens terhadap lingkungan, yang selalu menanam. Kemudian komandan kita Cak Endan itu juga merupakan selalu kita apresiasi, karena beliau-beliau inilah yang merupakan motor di masyarakat untuk menanam, sadar terhadap lingkungan dan lain-lain. Mungkin Pak Gigi bisa menjelaskan.
0: Monggo
1: tambahan Pak Gigi.
2: Jadi memang menarik Mas kalau kita ngomong apa namanya, saya selalu antusias kalau kita apa namanya ngomongin, kan sekarang gini kan yang lagi jadi tren sekarang itu environmentetik ya, jurnal-jurnal yang saya baca itu. Dan memang etika lingkungan itu sekarang menjadi grammar dunia ya. Karena memang kita sudah banyak menyadari bahwa di industrialisasi itu sekarang sudah banyak apa namanya dampak yang dampak memang sangat berbahaya begitu. Terkait yang disampaikan masyarakat bahwa seperti apa, kalau di dalam kawasan hutan kita pasti berpatokannya pada sustain, jadi harus berkesinambungan. Nah itu bagaimana, karena prinsipnya kan begini, kenapa ada program perhutanan sosial itu kan membalancekan antara fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi. Jadi kita gak bisa kalau memaksakan bahwa harus ekologis tapi tidak memperhatikan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Yeah. Jadi memang kita harus bisa membalancekan antara ekologi, kemudian sosial, kemudian ekonomi. Karena memang tidak menutup mata bahwa memang semakin bertambah jumlah penduduk itu kan serangan terhadap areal kawasan hutan itu, orang yang masuk itu kan banyak kepentingan di situ. Makanya kita harus benar-benar prinsip sustainable itu harus benar-benar kita harus kita benar-benar pegang. Kemudian terkait yang disampaikan tadi bahwa menanam, saya sekarang ganti coba bertanya Mas Arga ya biar enak. Mas Arga sudah menanam berapa pohon selama hidup?
0: Belum pernah sama sekali.
1: Oke. Iyo. Sekarang harus sudah bersahabat dengan kami, harus menanam Mas Arga.
2: Kan gini, saya kebutuhan orang itu di ketika kita tidak dapat apa sih yang dibutuhkan orang-orang hidup itu kan, kalau minum masih kita bertahan bisa dalam sehari dua hari, yeah. Makan juga bisa lebih dari dua hari. Tapi kalau kita nggak bisa bernafas, kita dikunci di ruang hampa itu satu menit aja kuat nggak?
0: Iya.
2: Yeah. Nah, padahal kalau kita ngomong tentang fungsi pohon itu kan, dia selain menyerap itu kan juga mengeluarkan oksigen. Nah, kebutuhan kita dalam sehari itu kalau saya baca-baca itu kurang lebih 0,5 sampai 9 ya, 0,9 sampai kilo. Kalau diliterkan itu sekitar 2000 atau sekitar 3000, tergantung posisi kita. Kalau kita pas santai itu paling cuman 2000. Tapi kalau sudah kita aktivitas itu sudah 3000. Artinya 0,9 itu dalam kebutuhan manusia dalam sehari dalam bernafas itu sumbangsi pohon itu dalam satu pohon itu sekitar berimbang 1 sampai 1,2 tergantung jenis pohonnya dan umur pohon. Jadi kalau yang bisa mengeluarkan oksigen itu di atas diameter 20. Artinya kalau di atas 20 itu berarti paling enggak 5 sampai 6 tahun Mas. Yeah. Pohon itu harus kita rawat.
1: Baru menghasilkan.
2: Oksigen. Kalau sebelumnya hanya menyerap saja, tidak mengeluarkan oksigen. Nah, padahal kita kalau kita hitung jumlah rentan umur kita kan sekitar 70 tahun. Artinya kita membutuhkan berapa pohon itu kan harus kita rumuskan. Berapa kebutuhan yang harusnya kita supaya kita enggak ngambil oksigen orang kan. Dosa Mas kalau kita
1: berarti kita
2: kita bernafas tapi ngambil oksigen orang.
1: Apalagi kita sedekah orang iso ya Mas. Karena kita lagi di anu ya Mas ya, bukup itu kita sedekah oksigen. Yeah. Untuk diri kita sendiri aja masih ngutang loh kita.
0: Tapi kalau dari Dinas Kehutanan Bu Wiwin Pak Gigi, seberapa sering memang dalam satu tahun begitu revisasi penanaman hijau kembali yang dilakukan?
1: Wah, saya kira ini banyak sekali ya Mas. Jadi ada beberapa kegiatan yang tentunya ada kegiatan yang kita kerjasama dengan beberapa pihak. Kemudian ada yang memang kegiatan yang murni dibiayai. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kita mendorong masyarakat bisa swadaya. Jadi kalau kita berhitung ribuan Mas, data kemarin, data sampai dengan monitoring kami kebutuhan untuk yang sudah tertanam dari mulai Januari sampai dengan Mei ini kita sudah menanam sekitar ada 40 ribuan lebih.
0: Di wilayah kerja dan Dinas Kehutanan Malang itu
1: 40 ribuan lebih. Itu belum yang swadaya-swadaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ada lagi yang beberapa pihak perusahaan yang membantu masyarakat mungkin langsung tidak melalui kami itu belum kita hitung. Jadi ada beberapa yang sudah terhitung data kami di monitor kegiatan evaluasi kegiatan kami di RHL itu ada 3 swadaya, kemudian bantuan, kemudian memang murni dari JDK itu sampai dengan April kemarin kita sudah 40 ribu sekian. Jadi seperti itu.
0: Tapi kan tidak sekedar kuantiti ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa menghasilkan oksigen tadi. Betul. Kan butuh 6 tahun ya Bu Wiwin.
1: Jadi kita nggak ngutang terus loh ya. Mas. Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Untuk pemeliharaannya, perawatannya terhadap pohon-pohon tadi yang sudah ditanam gimana itu Bu Wiwin, Pak Gigi?
1: Terima kasih. Kebetulan ini pendampingan dari kami, penyuluh kehutanan. Kami mempunyai kelompok-kelompok, namanya kelompok tani hutan, di mana mereka itu mempunyai tanggung jawab. Tapi bukan tanggung jawabnya itu kelompok, tapi tanggung jawab dalam arti mengkondisikan di lapangan. Kemudian tentunya di setiap penyuluh kehutanan itu mempunyai wilayah kerja masing-masing. Dan ini adalah pendampingan dari kami. Kemudian ada yang sekarang lagi tren ya Mas Kiki ya, kita ada tren untuk tanggung jawab di tanaman-tanaman yang harus kita tanggung jawab apa itu kehidupannya sampai itu pun kita sampaikan ke beberapa stakeholder, terutama ke perusahaan-perusahaan yang memberikan bantuan tanaman itu. Oh, jemung mari bantuan.
0: Betul.
1: Tapi ada pendampingan dari mereka untuk pemeliharaan. Kebetulan ini Yon Sewu saya mungkin menyebut karena memang ini saya care sekali, adalah kegiatan dari rekan-rekan pencinta alam di bawah binaan Otsuka. Ini juga setiap 3 bulan sekali mereka mengadakan perawatan tanaman yang sudah ditanam mereka setiap 3 bulan sekali, baik itu penyulaman kembali, kemudian mereka perawatan pemupukan dan lain-lain. Dan ini saya kira kita tunggu dari teman-teman yang lain untuk care terhadap penanaman tersebut.
0: Enggak sekedar nanam.
1: Ya, betul.
0: Tapi ada tanggung jawab untuk memelihara.
1: Betul,
0: ya, memastikan bahwa tanaman ditanam terus tumbuh dengan baik, apalagi sampai 6 tahun baru bisa menghasilkan oksigen.
1: Karena kita harus kita tahu bahwa 6 tahun itu baru kita bisa menghirup.
0: Nah, itu dia.
1: Sebelum itu berarti kita ngutang.
0: Nah, itu dia.
1: Apalagi mau sedekah, belum bisa.
0: Itu. Jangan sampai kayak saya ini ya, Pak Gigi dan juga Bu Wiwin, 35 tahun hidup di bumi, belum pernah sama sekali nanam hutan.
1: Berarti Mas Arga utangnya kayak Gigi, Mas.
0: Nah, mengapa kemudian kita penting ini, Bu, kembali ya, sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat. Kenapa kita penting untuk menanam pohon? Agar ya kita kelompok masyarakat mulai tergerak begitu.
1: Betul.
0: Ya Bu Win, untuk sama-sama.
1: Betul.
0: Bersama mungkin Dinas Kehutanan di wilayah Kerja Malang untuk sama-sama punya kegiatan penanaman pohon begitu ya, atau reboisasi yang bisa dilakukan secara bekerja sama begitu. Monggo, apa yang mau disampaikan ini Bu?
1: Terima kasih. Nanti mungkin Pak Gigi bisa nambahi ya Pak Gigi. Yeah. Jadi kenapa sih kita itu harus menanam pohon Mas Arga? Tapi di sini saya tanda kutip, ojo mengandur lho, care. Kalian semuanya juga harus merawat. Kita harus tidak hanya nanam, tapi juga bagaimana kita sampai kita bisa membuat oksigen sendiri, nggak ngutang gitu. Kayak Mas Arga itu ngutang terus.
0: Mudah-mudahan sempat dibayar ya Bu.
1: Ayo merapat ke Kecamatan Dinas Kehutanan wilayah Malang. Kita insya Allah kita sediakan bibit-bibit yang tentunya kalau pas ada ya Pak Gigi. Nah usentak yuk, bagaimana yuk?
2: Ya.
1: Insya Allah ada. Insya Allah kita berusaha mencari bicara nih kulit bibit. Nah, salah satu adalah tentunya adanya tanaman ini, karena salah satunya tanaman ini kan daunnya mempunyai stomata. Nah, di mana stomata ini merupakan salah satu fungsinya adalah mengurangi polusi udara. Di mana stomata ini merupakan alat penyaring yang diberikan Allah kepada tanaman tersebut untuk bermanfaat untuk manusia. Itu salah satunya adalah yaitu adanya mengurangi polusi udara. Jadi kenapa sekarang di kota-kota itu memang wajib perlu ada tanaman turus jalan, kemudian ada hutan kota. Itu ini adalah salah satu cara kita mengurangi polusi udara, maka kita harus menanam. Mungkin dari Pak Gigi, monggo kalau bisa menambah.
0: Jih, monggo Pak Gigi. Jih.
2: Jadi kalau kita ngomong kenapa kita harus menanam itu banyak sebenarnya Mas. Cuman yang paling yang kita saya terapkan di rumah itu, meskipun di kota itu paling enggak kita punya satu, kita enggak ngambil oksigen orang lain lah. Jadi minimal kita harus nanam di lingkungan kita sendiri. Kemudian yang kedua itu kan kalau kecenderungan sekarang kan sudah mulai panas, ketika kita bisa nanam pohon itu hemat energi, karena bisa mengurangi apa kalau kita minimal kipas angin ya, kipas angin atau AC itu
1: paling
2: kita bisa AC-nya bisa mengurangi itu.
1: Sudah nggak sering nyala gitu loh mas.
2: Terus produksi oksigen pasti kan tadi yang sampaikan di awal bahwa fungsi ya supaya kita bisa menyerap apa namanya CO2 juga. Jadi memang kenapa kita harus nanam ya itu banyak sekali fungsi-fungsi yang sangat penting.
1: Betul.
2: Terhadap kelangsungan kehidupan kita lah. Kalau saya rumuskan begitu.
1: Betul. Dan ini mas, mungkin saya menambahi tentang tadi Pak Kiki menyinggung CO2. Ini kayaknya perusahaan-perusahaan mempunyai kewajiban untuk balance ya mas, yang hubungannya dengan kegiatan volume ya.
2: Yeah.
1: Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak mengeluarkan dari kegiatan usaha mereka adalah karbon. Nah ini harus ada keseimbangan. Keseimbangan bahwa perusahaan tersebut harus balance, harus mengeluarkan oksigen minimal sama pengeluaran yang dihasilkan karbon tersebut. Jadi adanya balance antara oksigen dan karbon. Nah, kenapa sekarang harus seperti itu? Ya karena tadi kita harus menyeimbangkan iklim tadi, kemudian ada kewajiban dari perusahaan itu, yaitu dengan cara memberikan bantuan, kemudian menanam, ada pendampingan penanaman seperti itu. Jadi ini merupakan kewajiban semua perusahaan untuk membalanskan antara karbon yang dikeluarkan dan oksigen yang mereka butuhkan seperti itu.
0: Nah itu upayanya bu, kemudian agar kita punya industri ini ya, sadarannya tumbuh begitu ya, jangan sampai mengeluarkan polusi aja. Kalau manusia bisa jadi hutang, kalau perusahaan ini zolim artinya ya bu.
1: Betul. Utangnya wakil.
0: Nah itu dia, agar nggak hutangnya banyak, para perusahaan ini dari dinas kehutanan mendorongnya gimana nih bu, agar mereka punya apa willingness untuk sama-sama juga melestarikan lingkungan dalam rangka juga melindungi hutan dengan cara menanam pohon ini bu.
1: Terima kasih Mas Arga. Selama ini kita memang tanpa kerjasama dengan beberapa pihak perusahaan ini, mungkin kita juga adanya keterbatasan. Bagaimana banyaknya volume penanaman ini, salah satunya adalah dari support dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk memberikan CSR mereka untuk penanaman berupa tanaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus nandurin yang di seperti itu ya mas, karena perusahaan kan lahannya yo jadi pabrik itu.
0: Betul.
1: Terus nandurin yang di nah itu kerjasama dengan kami. Kami akan menyampaikan lahan-lahan mana yang bisa ditanami, kemudian kelompok masyarakat mana yang bisa mendampingi dan bekerjasama. Jadi ini solusi. Monggo semua rekan-rekan dari perusahaan-perusahaan merapat ke kami. Nggak usah bingung mau di mana, mau ditanam di mana, nanti insya Allah kita akan fasilitasi.
0: Betul, masing-masing dari mereka kan pasti punya ini ya, dana corporate social responsibility.
1: Betul.
0: Salah satunya mungkin bisa dialihkan, disalurkan untuk melindungi hutan kita.
1: Betul.
0: Pak Gigi dan juga Bu Wiwin, ada yang mau disampaikan kembali sebagai closing statement. Jadi selain menanam, upaya apa yang bisa dilakukan sehingga kita sebagai masyarakat ini punya kesadaran untuk menjaga hutan? Monggo silahkan.
1: Monggo Pak Gigi.
2: Jadi kalau diambil kesimpulan, sebelum closing statement gini saya nambahin dikit Bu Wiwin. Jadi terkait kegiatan menanam, kita ada ulang tahunnya mas. Ada ulang tahun hari menanam pohon.
1: Hari
2: itu
1: menanam
2: tanggal
1: pohon.
2: 28 November.
0: 28 November ya.
2: Dan itu juga bagian dari campaign kita kepada semua pihak ya, tidak hanya perusahaan ya. Termasuk dari teman-teman lembaga masyarakat, NGO, kemudian dunia pendidikan, teman-teman mahasiswa.
1: Jadi kita pelajar, semuanya berbaur menjadi satu bahwa itu sebuah momen di mana kita serentak mengadakan penanaman dan di situ banyak momen-momen ada beberapa momen yaitu dari pihak-pihak itu kita undang mas. Jadi mereka yang berperan yang sudah membantu untuk terciptanya gerakan tanam tersebut dan lain-lain, sehingga ini menjadi sebuah kesatuan dan menjadi tugas kita semua.
2: Pesan moral lah kita.
1: Itu pesan moral di situ.
0: Jangan sampai bergabungnya tanggal 28 November saja ya.
1: Iya, betul.
2: Itu kan simboliknya.
1: Ini puncaknya aja, simbolisnya aja.
0: Betul. hanya momen saja begitu ya, betul. Untuk mengingatkan agar semua masyarakat itu punya kesadaran untuk menanam pohon. Masyarakat dibantu stakeholder, betul. Pihak industri dan industri. Juga swasta, semuanya berkolaborasi dalam rangka menjaga hutan ya. Betul, Pak Gigi dan juga Bu Bibin, ada yang mau disampaikan kembali?
1: Sedikit.
0: Jay, ya. Monggo.
1: Saya kira bencana alam itu memang terjadi secara alami. Tapi bagaimana kejadian tersebut kita berupaya ikhtiar untuk bahwa hal itu bisa kita kurangi. Mm-hmm. Jadi peran teman-teman lembaga-lembaga peduli lingkungan, ada Kaliko, ada Candan, ada banyak sekali. Kemudian dari stakeholder, jadi kita tidak ego sektoral ya Mas. Kemudian ada perusahaan-perusahaan dan tentunya kelompok tani hutan yang berperan aktif, itu sangat telah menjadi suatu momen yang kita dibutuhkan oleh ya. Alam ini.
0: Baik.
1: Itu saja.
0: Siap. Bu Wiwin, Pak Gigi, terima kasih sudah bersama Persatu RRI Malang sore ini. Lain waktu kita sama kembali ya,
2: siap.
0: Bu Wiwin,
1: okay,
0: Mas
1: siap.
0: Gigi. Jadi prinsipnya jangan sampai kita hutang ya, hutang menghirup oksigen.
1: Mas ya. Aga masih hutang, jangan lupa
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu, siap. Nanti kita coba sama-sama bayar hutangnya ya,
1: ya betul,
0: Bu Wiwin dan juga
1: betul.
0: Pak Gigi dengan sama-sama menanam pohon bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayah Malang. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama beliau penyuluh kehutanan Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Malang dan pengendali ekosistem hutan ahli muda dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Malang, ada Ibu Wiwin Yuliari dan juga Pak Gigi Setioko dalam topik menjaga hutan mengurangi resiko bencana. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat pendengar, kita jumpa kembali dalam dialog kentongan bersama narasumber dan juga topik selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima.

0: sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Hei lur, wis ngerti toh bayar Samsat iso lewat e-channel Samsat Jatim? Gampang lur, me akses Tokopedia, Signal, Shopee, utawa iso bayar langsung Indomaret dan Alfamart lho. Praktis pol, klik-klik, langsung beres. Ayo wis, nang bayaran pajak kendaraanmu, ben ati tenang ning dalan. Tak enteni ya lur.

0: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
1: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo naik menjelang Idul Adha, seperti bawang merah yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Legi, Iin Puspitasari, mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir. Meski begitu, pasokan di pasaran tidak sampai kosong. Ia menduga kenaikan harga terjadi lantaran tidak banyak petani Ponorogo yang panen bawang merah, sehingga para pedagang mendatangkannya dari luar daerah, salah satunya Bima, Nusa Tenggara Barat.
2: Harga bawang merah sekarang naik besar. Sekarang harganya 55, dulunya 45, ada yang 40, 45.
1: Naiknya sejak kapan?
2: Lama loh, sebulanan lebih.
1: Naiknya karena apa ya, Bu ya?
2: Karena tidak ada tanahnya, nggak ada panik, tahu tangan saya tahu jadi bawanya ke sini lebih mahal.
1: Sementara itu, seorang pembeli warga Kelurahan Keniten Ponorogo, Ani Pujati, terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang merah karena harganya mahal. Ia berharap harga komoditas kembali stabil sehingga bisa dijangkau masyarakat.
3: Satu kilonya 45. Ya, naik. Hal sekali. Tadinya sebelum ini kan paling tinggi 30.
1: Kaget nggak, Bu, harganya ya, naik gitu?
3: Naik, ya. Kaget, ya. Namanya ibu rumah tangga.
1: Akhirnya nggak beli 1 kilo atau tetap beli 1 kilo setengah?
4: Selain bawang merah, harga cabai rawit juga naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikannya

0: terjadi 4 hari terakhir. Sedangkan harga bawang putih stabil Rp25.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Sapi bernama Zippo berjenis Simmental Cross dengan bobot lebih 1 ton dari Desa Genilangit, Poncol, Magetan, tahun ini terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo untuk Kabupaten Magetan. Yusron Alfata selengkapnya melaporkan.
2: Peternak asal Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Herurohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Zippo itu dibeli dengan harga Rp100 juta. Riza mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki berat sekitar 350 kg saat mulai dipelihara. Melalui perawatan dan pola pakaian khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, sapi Zippo berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Kebutuhan ketela per hari mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.
3: Ya, ini namanya sapi Zippo, umurnya kurang lebih 3 tahun. Asalnya dulu pembibitannya dari Ponorogo.
4: Dari berat awal berapa mas?
3: Dari berat awal sekitaran 350 kilo mas.
4: Sekarang?
3: Sekarang 1 ton lebih dikit.
4: Jenis sapinya apa ini mas?
3: Simmental Cross.
4: Untuk harganya berapa mas? Ini?
3: Untuk harga ini dibeli Pak Presiden dengan harga 100 juta. Enggak kurang, enggak lebih.
4: Gimana mas? Perasaannya sapinya dipilih Pak Presiden untuk kurban.
3: Alhamdulillah, bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor satu di Indonesia.
2: Di sela perawatan, Riza juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapinya. Bahkan disebutnya, sapinya itu memiliki wajah yang rupawan dan menggemaskan. Riza mengaku tidak menyangka ternaknya bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini, sapi kesayangannya itu ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
5: Terima kasih Nindi. Pendengar, seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Blitar terpilih menjadi hewan kurban yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini dengan bobot mencapai 1,76 ton. Laporan selengkapnya bersama Ninda Olivia.
6: Seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Nafal itu menjadi perhatian karena ukuran tubuhnya yang besar dan panjang. Sadewa memiliki panjang sekitar 2,11 meter dengan tinggi mencapai 155 cm. Naufal mengatakan sapi tersebut telah dipelihara keluarganya sejak masih berusia 6 bulan. Selama kurang lebih 4 tahun dirawat di kandang milik keluarga, sapi itu tumbuh menjadi salah satu sapi berukuran jumbo di wilayah Blitar. Menurutnya, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan menghubungi keluarga sekitar sepekan lalu untuk proses peninjauan sekaligus negosiasi harga setelah melalui kesepakatan sapi tersebut dibeli dengan nilai Rp100 juta.
7: Tuh, cuma dikasih kabar bahwa kita direkomendasikan. Jadi masih banyak kontestan lain di Kabupaten Blitar, kan kita kan jadinya untuk Kabupaten Blitar, mewakili sebagai Kabupaten Blitar. Lah baru masuk dijadikan benar-benar nominasi itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan atau 3 minggu yang lalu itu kita dikabari bahwa kita direkomendasikan menjadi nominasi yang diajukan untuk Pak Prabowo itu. Nah,
6: Menjelang Idul Adha, Sadewa mendapat perawatan khusus agar tetap sehat dan siap dikurbankan. Pemberian pakan dilakukan rutin 2 kali sehari disertai tambahan vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, vaksinasi penyakit mulut dan kuku juga diberikan secara berkala guna memastikan kesehatan sapi tetap terjaga hingga proses penyembelihan nantinya. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
8: Baik, terima kasih Arga. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo mengalami lonjakan cukup signifikan. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan pemesanan bahkan mencapai 60% dibandingkan hari biasa, terutama untuk kambing kategori premium di sejumlah peternakan wilayah Kecamatan Tanggulangin. Salah satu peternakan yang ramai diserbu pembeli berada di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin. Warga mulai berburu hewan kurban lebih awal untuk mengamankan stok sekaligus menghindari kenaikan harga menjelang puncak Idul Adha. Pemilik peternakan Rama mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak 2 pekan terakhir. Mayoritas pembeli mencari kambing dengan bobot besar dan kondisi kesehatan yang terjamin.
10: Nah, kita rawat sampai untuk Adha menjelang Idul Adha supaya kambing terjaga dan kondisi fit untuk siap disembelih mas pada hari kurban. Ya ada yang pesan, ya ada langsung yang datang ke kandang, ada juga yang lewat online, ada yang tergantung mas, ada yang diambil nanti pas hari ya, ada yang dititipkan dulu di sini, tergantung besar kecilnya, ada yang 3 juta, ada yang 3 juta lebih.
9: Selain datang langsung ke kandang, sebagian pembeli juga memanfaatkan layanan pemesanan daring yang disediakan oleh peternak. Menurut Rama, tren pembelian tahun ini juga mulai bergeser ke sistem online. Konsumen cukup memilih hewan melalui foto maupun video yang dikirimkan peternak. Lalu hewan akan tetap dirawat di kandang hingga hari penyembelihan tiba. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
8: Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha di Lamongan lesu karena dipengaruhi sejumlah faktor. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
11: Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Lamongan jelang Hari Raya Idul Adha justru mengalami penurunan. Para peternak dan pedagang mengeluhkan lesunya penjualan kambing kurban dibanding musim kurban tahun sebelumnya dan kini menambah pasar lewat daring. Kondisi tersebut terlihat di kandang peternakan kambing milik KDKMP di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan. Dari total 120 ekor kambing siap jual, hingga kini baru 60% yang berhasil terjual. Pengurus KDKMP sekaligus peternak kambing, Sulistiono, mengatakan turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama. Selain faktor ekonomi, perubahan pola berkorban masyarakat juga ikut memengaruhi penjualan kambing. Warga kini cenderung memilih berkorban sapi dan kambing secara patungan karena dinilai lebih ringan dari sisi biaya.
12: Ya mungkin juga ada dengan sapi. Orang biasanya dengan sapi itu 7 orang, 3 juta bisa 1 sapi. Itu. Padahal kita melakukan pemasaran itu baik offline, yaitu orang datang ke sini, kemudian kita juga melakukan dengan online melalui media sosial.
11: Menghadapi kondisi pasar yang lesu, para peternak mulai mencari strategi baru untuk mempertahankan penjualan. Salah satunya dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui medsos dan siaran langsung atau live streaming untuk menjangkau calon pembeli lebih luas. Paden Reki melaporkan.
8: Sementara itu pendengar, dikabarkan Witra Adila, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan arang kayu di Tuban terus meningkat.
13: Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban. Hingga saat ini permintaan pasar terhadap arang kayu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Purna Irawan, seorang produsen arang kayu asal Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban mengatakan, untuk mensiasati lonjakan pesanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa, ia terpaksa menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati Hari Raya ini, kapasitas produksinya ini bisa mencapai sekitar 700 kilo hingga 1 ton per hari dan dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga 4.500 per kilo sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir.
14: Dekat Hari Raya kita lakukan penambahan tungku untuk penambahan kapasitas produksi kita dari sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya, nah, karena permintaan ada penambahan. Untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita ecer di pasar-pasar, nanti ada agen kita di sana yang melakukan penjualan pengeceran lagi.
13: Di balik tingginya permintaan tersebut, proses produksi arang kayu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Purna menjelaskan bahwa satu tunggu pembakaran memerlukan waktu pembakaran sekitar 8 hingga 10 hari hingga arang benar-benar matang dan siap dikemas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
8: Masyarakat asli Madura yang berdomisili di kota Surabaya mulai terlihat melakukan perjalanan mudik atau yang lebih dikenal dengan tradisi toron. Faiz Putra melaporkan.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, berbagai fenomena unik dapat dijumpai masyarakat. Salah satu tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti budaya masyarakat Madura, dengan tradisi mudiknya yang dikenal sebagai tradisi toron. Beberapa kerumunan kendaraan travel serta penumpang sudah terlihat memadati sepanjang jalan Kedung Coek menuju Jembatan Suramadu untuk melakukan perjalanan mudik menuju Pulau Madura dengan berbagai tujuan. Salah satu pemilik travel bernama Hashim, saat diwawancara RRI Selasa 26 Mei 2026, mengatakan usaha travelnya dalam melayani tradisi toron masyarakat asal Madura ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Namun di tahun 2026 ini, ia merasa ada penurunan yang signifikan pada jumlah penumpang. Tahun lalu, dirinya mampu mendapat pemasukan hingga di atas Rp500.000 per trip. Namun saat ini hanya sampai di angka Rp300.000 saja.
16: Pada tahun 2006 itu menusuknya Rp20.000. Apa itu?
17: Turun drastisnya.
16: Karena penumpang itu nggak ada. Bukan kalau zaman dulu mesin kapal kan enak. Kalau tahun yang lalu misalkan bisa sehari 300, soalnya ekonomi kan dikit juga.
17: Itu ya Pak ya.
16: Sekarang ongkosan naik, ekonominya BBM-nya kan naik.
15: Sementara penumpang bernama Suhartini mengaku setiap tahun selalu pulang kampung ke Madura saat musim toron dan memilih kendaraan travel tersebut karena dekat dengan domisili dan harga yang ditawarkan masih ramah di kantong.
17: Setiap Idul Adha ini, setiap hari itu Adha, itu hari kurban ya. Kemana Bu tujuannya?
18: Sampang.
17: Sampang. Bu bedanya tahun ini sama tahun kemarin apa Bu?
18: Tidak ada, sama aja.
17: Gimana perasaannya Bu mau pulang?
18: Senang.
17: Senang ya Bu ya? Setiap tahun ya Bu ya?
18: Setiap tahun, hari raya Idul Fitri sama Idul Adha.
17: Bu.
15: Turunnya intensitas masyarakat untuk melaksanakan tradisi toron atau pulang kampung khususnya ke Madura, mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga pihak travel maupun penumpang merasakan perbedaan toron tahun ini sedikit lebih sepi daripada tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
8: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Ermina Jain selengkapnya melaporkan.
19: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha 2026. Hingga hari ini, sebanyak 39.143 pengguna kereta api diproyeksikan menggunakan layanan di wilayah Daop 8 Surabaya. Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah hingga malam hari seiring jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.
20: Sementara itu secara kumulatif mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170 ribu penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat, serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api.
19: Sementara itu secara kumulatif selama periode libur panjang Idul Adha pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan melayani 170.865 pengguna. Dan untuk mendukung layanan, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, serta melayani 14 perjalanan kereta api jarak jauh lintas wilayah Daop 8 Surabaya. Adapun kota tujuan favorit pengguna pada periode libur panjang kali ini meliputi Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Ermina melaporkan.
8: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kembali mengadakan kegiatan jemput kerja sebagai upaya strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Program ini menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menjelaskan bahwa pada batch kedua yang berlangsung mulai April hingga Juni ini, pihaknya menghadirkan 10 perusahaan dengan total 274 lowongan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat mendaftar melalui aplikasi Talenta serta menjalani proses seleksi mulai dari tes administrasi hingga wawancara di tempat.
21: Ini adalah salah satu bentuk kami dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung apa yang menjadi agenda prioritas di Kabupaten Jombang, yaitu pengurangan tingkat pengangguran, yang mana ini merupakan wadah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Hari ini di sini ada proses terkait dengan kalau memang masih mau mendaftar masih bisa. Kemudian yang kedua ada proses seleksi, ada wawancaranya ataupun juga tes administrasi, dan tentunya nanti di situ akan juga teridentifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Itu namanya aplikasi Talenta. Yang untuk batch 2 ini ada 10 perusahaan dengan 274 loker, yang mana kami memang berupaya untuk melakukan kegiatan jemput kerja ini per batch ya. Per batch itu berarti per 3 bulan. Jadi Januari, Februari sampai Maret itu sudah ada batch 1. Ini batch 2, itu mulai dari April sampai dengan Juni, yang nanti memang masih ada agenda lagi di bulan Januari.
0: Lebih lanjut, Isawa menekankan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya mengandalkan ijazah dalam proses rekrutmen, tetapi skill atau keterampilan. Ia menambahkan bahwa bagi pencari kerja termasuk lulusan SMA atau SMK yang memiliki peluang terbuka, modal usaha untuk bergabung dalam tim perusahaan adalah memiliki integrasi, etika yang baik, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Cantia melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silahkan Haryo.
22: Baik, terima kasih Fresti. Inovasi Electric Wheelbarrow atau gerobak dorong listrik dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Poli J, memudahkan petani mengangkut hasil panen. Gia Deborah melaporkan.
23: Mahasiswa jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember atau Poli J berhasil menciptakan inovasi teknologi tepat guna berupa gerobak dorong listrik atau electric wheelbarrow. Alat ini dirancang khusus sebagai solusi praktis bagi para petani dalam mengangkut hasil panen berbobot berat, terutama saat harus melewati medan jalan yang menanjak. Rivaldi Gilang Pramana, mahasiswa yang mengembangkan alat tersebut, menjelaskan bahwa gerobak ini digerakkan oleh motor listrik berkapasitas 500 watt. Keberadaan sistem penggerak otomatis ini membuat pekerjaan petani menjadi jauh lebih ringan dan efisien jika dibandingkan dengan menggunakan gerobak konvensional yang masih mengandalkan tenaga otot.
24: Untuk penggunaan electric wheelbarrow ini biasanya digunakan untuk medan yang menanjak, di mana biasanya untuk medan yang menanjak para petani kesusahan untuk mendorong wheelbarrow-nya, seperti itu. Untuk fiturnya, wheelbarrow ini dilengkapi dengan load cell, di mana load cell itu berguna untuk menimbang hasil pertanian. Dan untuk hasil pertaniannya dapat dicek melalui handphone, dan juga kami sediakan SD card untuk mendata hasil pertanian tersebut.
23: Dukungan penuh juga datang dari pihak kampus. Dosen pembimbing proyek ini, Muhammad Irwanari, terus mendorong mahasiswa untuk melahirkan karya-karya aplikatif. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan serta memberikan manfaat besar bagi efisiensi kerja di sektor pertanian. Meski memiliki potensi pasar yang besar, tim pengembang saat ini masih terus menyempurnakan purwarupa gerobak tersebut sebelum masuk ke tahap produksi massal. Salah satu rencana pengembangan ke depan adalah menambahkan fitur tempat duduk agar operator dapat mengoperasikan gerobak dengan lebih nyaman tanpa harus berjalan kaki. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
22: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Silakan, Ani.
25: Terima kasih, Haryo. Pendengar dan juga pemirsa, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Universitas PGRI Sumenep meraih medali perak pada kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Familia melaporkan.
26: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal. Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Shooting Club Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
1: Perasaannya pastinya campur aduk ya, ada rasa bangga, senang, dan bersyukur banget karena kerja keras selama latihan akhirnya terbayar di lain tempat. Persaingannya ketat sekali, tapi itu yang bikin kompetisi ini jadi seru. Medali perak ini bukan cuma sekadar piala buat saya, tapi jadi motivasi untuk terus koreksi diri, latihan lebih keras, dan mengincar podium tertinggi di next event. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dari pelatih, teman-teman, dan keluarga. Terima kasih banyak.
26: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan membagi waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
25: Di era pemasaran digital, tampilan produk menjadi salah satu kunci menarik perhatian konsumen. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan kemasan produk. Berikut laporan Rukaya Zen.
26: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan packaging produk, upgrade kemasan, upgrade penjualan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya anggota DWP, dalam memperkuat daya saing produk lokal. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya inovasi kemasan sebagai strategi menarik minat konsumen di era pemasaran digital. Penasehat DWP Kabupaten Sumenep yang juga istri Wakil Bupati Sumenep Jamila Syurots mengatakan, kualitas produk saja tidak cukup untuk memenangkan pasar. Menurutnya tampilan dan cara pemasaran produk juga menjadi faktor penting agar produk mampu menarik perhatian konsumen. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani Widayati menjelaskan, perilaku konsumen saat ini telah berubah melalui transaksi daring. Konsumen lebih dahulu melihat tampilan produk sebelum mengetahui kualitas isi produk tersebut.
2: Biasanya tidak hanya melihat dari hasil produk yang dihasilkan, tetapi mereka lebih dulu melihat packaging-nya.
26: Dalam pelatihan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait penyusunan desain kemasan yang menarik sekaligus informatif. Narasumber dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Suci Prawirasari. Menurut Suci, beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam kemasan produk mulai dari penempatan merek, jenis produk, komposisi, hingga identitas produsen.
3: Di sini, salah satu contoh yang pertama, mereknya, jadi kalau ini mereknya Celsian. Antara merek dengan jenis produk, kalau bisa lebih besar ukurannya merek ini.
26: Melalui pelatihan tersebut, DWP Kabupaten Sumenep berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan keterampilan dalam pengembangan produk sehingga mampu bersaing dan memperluas peluang pasar di tengah perkembangan industri dan perdagangan yang semakin kompetitif.
25: Ya, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
4: Baik, terima kasih Ani. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Info Prima. Kita tadi berjejaring RRI Pro Grama 1 di Korwil 10 Nusantara Jawa Timur ya. Berbagai topik utama dalam Info Prima tadi sudah kami hadirkan. Di antaranya misalnya adalah harga bumbu dapur di Ponorogo, pendengar, yang mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Dan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya putarkan lagu-lagu spesial untuk Anda pendengar, saya mau bagi dulu informasi berita kehilangan, yaitu telah hilang satu lembar STNK bernomor polisi N3642EFN, sekali lagi bernomor polisi N3642EFN, atas nama pelapor Waji dan atas nama STNK-nya juga Waji. Beralamatkan di Slamparjo, RT 11 RW 02, Desa Slamparjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Nomor teleponnya 0822-3119-5920. Sekali lagi di 0822-3119-5920. Hilang di wilayah hukum Polsek Singosari tanggal 17 Mei 2026 sekitar pukul 10. Dan bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Pak Waji ya. Alamatnya di Slamparjo RT 11 RW 2 Desa Slamparjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Nomor teleponnya di 0822-3119-5920. Atau bisa datang langsung ke RRI Malang menghubungi layanan pengembangan usaha di nomor 081-34x674.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Ah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayo nih, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di Malang sore ini pendengar, hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Arga Saputra temani Anda ya. Pendengar, insya Allah besok kita sama-sama umat muslim memperingati Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026. Kalau Idul Adha, banyak di antara kita umat muslim yang juga berkurban begitu ya. Untuk menjamin kesehatan dan juga keamanan hewan kurban kita begitu pendengar, pemerintah Kota Malang menerjunkan sekitar 400 petugas gabungan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Hingga Senin 25 Mei kemarin, sebanyak 3.502 ekor sapi, kambing dan domba telah diperiksa serta dinyatakan sehat serta layak kurban. Wali Kota Malang pendengar Wahyu Hidayat mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan bersama Dispangtan Kota Malang dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di seluruh titik penjualan hewan kurban yang ada di wilayah Kota Malang. Sementara itu Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang, Dr. Anton Pramujiono menyebut pemeriksaan dilakukan di 107 lokasi penjualan. Selain pemeriksaan, sekitar 800 ternak juga telah divaksin pendengar untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK, dan pemerintah Kota Malang memastikan bahwa masih bebas dari LSD ya, hewan ternak di wilayah Kota Malang, atau lumpy skin disease dan juga penyakit antraks. Ia menambahkan bahwa petugas sempat menemukan gangguan ringan pada kambing seperti pink eye atau scabies pendengar, namun hewan yang sakit tersebut langsung diminta dikembalikan agar tidak dijual. Pemeriksaan akan terus dilakukan hingga proses penyembelihan pada 27 hingga 30 Mei mendatang melalui pemeriksaan antemortem dan juga postmortem di wilayah masjid di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang pendengar juga mencatat tren pembelian hewan kurban di tahun ini didominasi oleh sapi yang banyak didatangkan dari Madura dan juga Pamekasan, sementara kambing berasal di wilayah Kabupaten Malang. Bagaimana persiapan Anda untuk berkurban besok pendengar? Mudah-mudahan yang belum punya niatan untuk berkurban di tahun ini bisa digerakkan hatinya untuk berkurban di tahun depan begitu ya. Atau yang tidak berkurban, misalnya satu ekor kambing atau satu ekor sapi full, bisa menyediakan infak, sedekahnya disisihkan sedikit hartanya atau kemudian uangnya begitu pendengar, untuk melakukan infak dan juga sedekah dalam rangka kita sama-sama memperingati Hari Raya Idul Adha 27 Mei pada tahun 2026 ini.

hari ini dalam sejarah. Tanggal 26 Mei 1889, Menara Eiffel menorehkan babak baru dalam sejarah pariwisata dunia. Untuk pertama kalinya, lift di menara setinggi 300 meter itu dibuka untuk umum, memberi kesempatan kepada pengunjung menikmati panorama Paris dari ketinggian yang luar biasa. Sejak saat itu, Menara Eiffel tak hanya menjadi ikon kota Paris, tapi juga salah satu destinasi paling romantis dan ikonik di dunia. Lift yang dulu dijadikan keajaiban zaman kini telah mengantar jutaan orang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan keindahan kota cahaya dari atas langit. Sebuah perjalanan vertikal yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Hari ini dalam sejarah.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, azan maghrib di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang di seluruh penjuru Malang Raya akan berkumandang sesaat lagi tepat pada pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, Pro 1 RRI Malang akan segera mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim di seluruh penjuru Malang Raya. Untuk Anda yang hari ini juga melaksanakan ibadah sholat, maksud kami adalah ibadah puasa sunnah Arafah, kami ucapkan selamat menunaikan buka puasa pendengar. Semoga sholat kita, ibadah kita, dan juga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istiraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istiraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar, sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda.

seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya mau sapa untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Kalau saya lihat dari Waze.com, aplikasi peta digital ini pendengar, dari Waze.com ya, sekali lagi beberapa titik di wilayah Kabupaten Malang, kemudian di wilayah Kota Malang, sore hari ini mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kalau kita mulai dari utara pendengar, kawasan Jalan Raya Singosari, Jalan Raya Perusahaan di Singosari, ini ada titik kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Kagrengan Raya Karangploso juga demikian, ada kepadatan arus lalu lintas yang cukup panjang. Dan tidak kalah juga di wilayah Kota Malang ini patut Anda waspadai pendengar, untuk Anda yang mengarah ke kawasan Bale Arjosari ya. Mungkin di antara pendengar ini banyak yang mudik atau yang banyak datang ke wilayah Kota Malang begitu ya, untuk menghabiskan waktu Hari Raya Idul Adha. Jadi antrian kendaraannya ini panjang sekali, dari Bale Arjosari hingga kemudian ke kawasan Raden Intan pendengar, dari Raden Intan ke flyover Ahmad Yani, dari flyover Ahmad Yani ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, dari Jenderal Ahmad Yani sampai ke kawasan Borobudur, ini padat sekali lalu lintasnya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang mengarah ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian flyover Ahmad Yani, Raden Intan hingga kawasan Bale Arjosari ya, ini padat luar biasa, ini antrian kendaraannya panjang. Kemudian pendengar, untuk Anda yang mengarah dari Raden Intan menuju kawasan Raden Panji Suroso, ini panjang sekali juga kepadatan arus lalu lintasnya. Harap berhati-hati pendengar, dari Sunandar Priyo Sudarmo sampai Raden Panji Suroso pendengar, ini panjang sekali ya antrian kendaraan ya, padat sekali pada sore hari ini. Jadi sekali lagi hati-hati untuk Anda yang melintas ke kawasan tersebut ya, dari Sunandar Priyo Sudarmo sampai Raden Panji Suroso, dari Raden Panji Suroso ke Raden Intan pendengar, ini antrian kendaraannya panjang. Kemudian masih di wilayah Kota Malang yang saat ini mengalami kepadatan arus lalu lintas, itu di antaranya ada di kawasan Mergan Lori, dari kawasan Mergan Lori, Kolonel Slamet Supriyadi pada sore hari ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Dan ini pendengar, juga antrian kendaraan juga panjang ini, dari kawasan Kolonel Slamet Supriyadi, kemudian yang mengarah ke kawasan Karel Satsui Tubun, dari Karel Satsui Tubun yang mengarah ke kawasan Jalan Raya Gadang, pada sore hari ini lalu lintasnya juga padat ya. Jadi sebaliknya misalnya Anda mengarah dari Jalan Raya Gadang kemudian ke Karel Satsui Tubun, dari Karel Satsui Tubun Anda mengarah ke Kolonel Slamet Supriyadi, dari Slamet Supriyadi Anda mengarah ke kawasan ya Slamet Supriyadi juga, ini antrian kendaraannya panjang. Mohon hati-hati, tetap sabar ketika berkendara, ketika menemui kepadatan arus lalu lintas, tetap tertib pendengar, patuh selalu ya akan rambu dan juga aturan dalam berkendara. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Untuk Anda pendengar yang belum menunaikan sholat maghrib begitu ya, tadi pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Monggo yang lagi berkendara cari musola atau masjid terdekat, ditunaikan dulu sholat maghrib baru kita lanjutkan perjalanan Anda. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan, ditemani pula dengan Pro 1 RRI Malang, beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan masih kami siapkan untuk Anda di malam Malang ini. Di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Arga Saputra masih temani Anda.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang, sore ini pendengar, kita masih lanjutkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita berada dalam musik dan juga informasi ya. Saya update beberapa informasi yang kemudian penting dan menarik untuk kita ketahui, apalagi sesaat lagi tepat pada hari Rabu besok 27 Mei 2026 kita memperingati dan juga sama-sama merayakan bagi seluruh umat muslim Hari Raya Idul Adha pendengar. Bagaimana sudah ada persiapan untuk Anda yang menyelenggarakan kurban? Sudah dipilihkah sapi ataupun kambing ataupun domba yang hendak dikurbankan esok hari begitu pendengar? Mudah-mudahan hewan kurban yang Anda persembahkan kepada seluruh masyarakat besok pada hari raya kurban ini juga dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang sesuai dengan ketentuan ya, karena ada persyaratan secara syariat, kemudian kesehatan hewan patut kemudian kita perhatikan ketika hendak berkurban. Jadi hari raya Idul Adha memang tinggal sehari lagi begitu pendengar, tapi penjualan hewan kurban ternyata belum menunjukkan lonjakan ya, tergolong menurun pendengar dibandingkan Idul Adha di tahun yang lalu. Setidaknya itulah yang dirasakan kelompok-kelompok peternak hewan kurban di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir. Dari April hingga kemarin, penjualan itu hanya berkisar 190 hingga 210 ekor, mulai dari sapi, domba, hingga kambing, pendengar. Salah satu kelompok tani dan juga ternak hutan rakyat KTHR, Rukun Amanah Esti Wahyu, ini mengatakan bahwa seperti tahun sebelumnya, sapi ini menjadi hewan kurban yang paling laku. Tahun ini terjual sekitar 100-an ekor, begitu pendengar. Nah, dibandingkan tahun yang lalu, ada penurunan tapi tidak signifikan. Mungkin hanya berkurang sekitar 7 orang yang tidak membeli hewan kurban biasanya, begitu pendengar. Sedangkan penjualan kambing dan juga domba hampir sama dengan tahun lalu. Domba terjual sekitar 50 hingga 60 ekor, kambing terjual 40 hingga 50 ekor, begitu pendengar. Jadi orang-orang membandingkan domba dan juga kambing, harganya tidak jauh beda, tetapi cara penentuan harganya itu yang berbeda. Kambing itu diukur dari tingginya, pendengar, sementara domba itu dari berat badannya. Menurutnya, domba itu lebih banyak dipilih alias favorit karena tubuh didominasi oleh daging. Meski beratnya masih belasan kilogram, dia melanjutkan bahwa daging itu yang daging domba ya, itu cukup dikonsumsi oleh banyak orang, begitu pendengar. Berbeda dengan kambing ya, yang tolak ukurnya itu diukur berdasarkan tingginya. Meskipun ukurannya tinggi, dagingnya itu biasanya lebih sedikit dibandingkan domba, sehingga pembelinya lebih minat ketika hendak berkurban itu membeli domba atau memilih domba, begitu pendengar. Harga yang ditentukan untuk hewan ternak ini juga mengikuti pasar ya, meskipun bisa jadi lebih murah begitu pendengar dari tahun-tahun sebelumnya, namun penjualan di tahun ini juga tidak terlalu menggembirakan karena dikabarkan ada penurunan, begitu pendengar. Jadi untuk harga domba dan juga kambing, harga untuk hewan ternak tersebut mengikuti pasar, meskipun bisa lebih murah, tahun ini sapi dijual dengan harga sampai dengan 19 juta pendengar untuk berat 200 kg hingga 50 juta rupiah untuk berat 750 kg. Sebagai informasi, untuk kambing boer, yakni ras kambing pedaging asal Afrika Selatan, ciri utamanya tubuhnya itu besar, kemudian pertumbuhannya itu cepat dan produksi dagingnya tinggi. Sedangkan harga domba juga paling murah itu 1.300.000 dengan berat 17 kg dan yang paling mahal itu 5,5 juta dengan berat 60 kg ke atas pendengar. Itulah perkembangan bagaimana penjualan hewan kurban ya, baik sapi, kemudian kambing dan juga domba. Ternyata alhamdulillah ya rabbil alamin, mostly sebagian besar masyarakat kita itu banyak yang memilih sapi begitu ya untuk berkurban, diikuti domba dengan alasan walaupun mungkin ukurannya sama dengan kambing, biasanya domba ini beratnya ataupun dagingnya itu lebih banyak daripada kambing. Kalau sapi tadi dijual sekitar 19 juta rupiah pendengar, kalau kambing ataupun domba itu dijual sekitar 1,3 juta sampai dengan 5 juta rupiah, tergantung mungkin beratnya begitu ya dan juga usianya begitu pendengar. Masih ada waktu di antara pendengar yang mau menyisihkan harta atau menyisihkan uang sedikit untuk berkurban di tahun ini, pendengar, masih ada kesempatan untuk memilih hewan kurban ya. Untuk Anda yang hendak memilih hewan kurban, dipastikan sekali lagi syarat secara syariatnya itu terpenuhi dan juga kesehatan hewan dari kurban yang kita akan kurbankan esok hari juga mudah-mudahan Anda tidak luput dalam memperhatikannya ya. Selamat berkurban pendengar dan selamat menjelang Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026.

0: Tunggu ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih seputar informasi mengenai persiapan kita menjelang Idul Adha besok pendengar 27 Mei 2026. Begitu pula di wilayah Kota Batu, H-1 menjelang Hari Raya Idul Adha pendengar. Pemerintah Kota Batu ini juga melakukan pengawasan ketat ya, pemeriksaan dilakukan untuk mencegah hewan sakit atau tidak memenuhi syarat masuk ke pasar penjualan hewan kurban. Sejumlah petugas gabungan diterjunkan ke lapak penjualan hingga peternak yang terbesar, maksud kami adalah tersebar, di berbagai wilayah Kota Batu. Jadi tim terdiri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, tenaga kesehatan serta dokter hewan yang melakukan pemeriksaan kondisi fisik ternak secara langsung. Dalam hal ini, PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto juga ikut memantau jalannya pemeriksaan. Dalam kunjungannya, ia juga menyerahkan vitamin untuk menjaga stamina agar hewan kurban tetap terjaga kesehatannya hingga waktu penyembelihan. Menurut Heli Suyanto, pendengar, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa kondisi hewan kurban di Kota Batu masih aman dan layak diperjualbelikan kepada masyarakat. Hingga saat ini, tim gabungan juga telah melakukan pengecekan di 9 lokasi, di antaranya yang ada di wilayah Kota Batu, begitu ya. 9 lokasi penjualan dan juga peternakan, dan pemeriksaan dilakukan dengan melihat kesehatan mulut, mata, kulit, pernapasan hingga kondisi tubuh hewannya. Di sisi yang lain, Kepala Dispangtan Kota Batu, Henry Suseno juga menyebut pengawasan dilakukan lebih ketat karena pada tahun sebelumnya sempat ditemukan sejumlah kasus pendengar ada penyakit pada hewan kurban begitu ya. Beberapa di antaranya berupa penyakit kulit menular pada kambing dan juga domba akibat virus serta hewan yang tidak memenuhi syarat usia kurban. Ia menjelaskan bahwa hewan yang mengalami gangguan kesehatan akan dipisahkan untuk menjalani perawatan dan tidak boleh langsung dipotong bersama hewan yang sehat. Selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, petugas juga akan melakukan pengawasan setelah menyembelih untuk memastikan organ dalam hewan itu aman dikonsumsi. Jadi pada pemeriksaan tahun lalu, pendengar, memang ditemukan ya beberapa kasus cacing hati dan gangguan paru-paru pada ternak. Kalau ada organ yang dinyatakan rusak atau terpapar penyakit, harus dimusnahkan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Itulah informasi dari wilayah Kota Batu, bagaimana upaya dari pemerintah daerah setempat mendengar memastikan hewan kurban yang akan disembelih esok hari, baik domba, baik kemudian kambing ataupun sapi, dalam kondisi yang sehat dan juga aman.

Sheila kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. 5 menit jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya saya Arga Saputra pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Kita sudahi perjumpaan kita dalam Malang sore ini, pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia, untuk memperbarui informasi Anda dalam warta berita tepat pada pukul 7 malam sesaat lagi. Oleh karena itu, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra pamit, selamat menjelang Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026, pendengar. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok juga hari libur nasional ya, mudah-mudahan Anda bersama keluarga dapat merayakannya dengan meriah, dengan hikmat, dalam rangka memperingati serta memaknai Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026. Saya Arga Saputra pamit, pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Ma di berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk

0: melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusho agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
3: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat. Terbatas terbatas di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
6: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sekitar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
7: Program magang nasional, disebut ada?
8: Anggarannya
7: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
5: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
8: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
9: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
8: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
9: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
10: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
9: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
11: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
12: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
11: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
13: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun Kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
11: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
15: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber, serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
14: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
15: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
16: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
15: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
17: Through this festival, you may have a chance to
18: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
19: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
18: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
20: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
18: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
20: Film pembuka kami adalah film Belgia.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
1: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
21: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: masih muda aku ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedih. Bersatu
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Saya Ruli Spraigo kembali hadir untuk menemani Anda untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Kita bersama telah mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha bersama dengan narasumber kita, Ibu Setiorini SAG, penyuluh agama Buddha Kabupaten Malang, dengan topik ajaran Buddha memberikan kesejukan dan kedamaian dunia. Dan kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan drama radio yang nanti kami hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan takbir Idul Adha dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Spraigo yang akan mengawal kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Para pendengar RRI yang berbahagia dan saudara-saudari sedama, Namo Buddhaya. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua bahwa saat ini kita masih punya kesempatan mendengarkan Dhamma dalam kondisi sehat. Semua itu berkat karma baik yang pernah kita lakukan pada saat ini maupun pada saat yang lampau. Pendengar setia RRI Malang, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini, yaitu ajaran Buddha memberikan kesejukan dan kedamaian bagi dunia. Pendengar yang berbahagia, kita hidup di zaman yang serba cepat. Teknologi berkembang luar biasa. Informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Namun ironisnya, di tengah kemajuan itu, manusia justru sering kehilangan ketenangan batin. Banyak orang mudah marah, mudah tersinggung, saling menghina, bahkan saling membenci hanya karena perbedaan pendapat. Kita melihat pertengkaran di media sosial, konflik dalam keluarga, permusuhan antar sesama, bahkan peperangan yang merenggut banyak korban. Dunia terasa panas karena manusia sering kehilangan cinta kasih dan pengendalian diri. Dalam kondisi seperti inilah ajaran Buddha hadir sebagai embun penyejuk yang menenangkan hati manusia. Sang Buddha mengajarkan cinta kasih, welas asih, kesabaran, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Nilai-nilai ini bukan hanya untuk umat Buddha, tetapi untuk seluruh umat manusia. Pendengar yang berbahagia, Sang Buddha pernah bersabda, kebencian tidak akan pernah berakhir. Bila dibalas dengan kebencian, kebencian hanya dapat dipadamkan dengan cinta kasih. Betapa indah dan mendalam makna ajaran ini. Dunia saat ini terlalu banyak diisi oleh balas dendam dan kemarahan. Ketika dihina, orang ingin membalas lebih keras. Ketika disakiti, orang ingin menyakiti kembali. Akibatnya pertikaian tidak pernah selesai. Padahal bila ada satu orang saja yang mau mengalah, mau menenangkan diri dan membalas dengan kasih sayang, maka api permusuhan akan padam. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa kedamaian dunia harus dimulai dari kedamaian hati setiap manusia. Pendengar RRI yang berbahagia, banyak orang berpikir bahwa kedamaian hanya bisa tercipta bila dunia sudah sempurna. Padahal kedamaian dimulai dari hal-hal kecil, dari tutur kata yang lembut, dari kesediaan mendengarkan, dari kemampuan memaafkan, dan dari hati yang penuh kasih sayang. Orang yang mampu menjaga pikirannya akan mampu membawa kesejukan dimanapun ia berada. Dalam Dhammapada disebutkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Bila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran baik,
maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan. Artinya, sumber kebahagiaan maupun penderitaan sebenarnya berasal dari pikiran manusia itu sendiri. Pendengar yang berbahagia, di zaman sekarang banyak orang mengalami stres, cemas, bahkan depresi karena pikirannya dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kebencian. Mereka sulit tidur, mudah emosi, dan kehilangan kedamaian batin. Karena itu Buddha mengajarkan pentingnya melatih pikiran melalui kesadaran dan meditasi. Saat seseorang mampu mengendalikan pikirannya, maka ia tidak mudah terpengaruh oleh kebencian dan provokasi. Orang yang damai batinnya akan membawa kedamaian bagi keluarganya. Keluarga yang damai akan membawa kedamaian bagi masyarakat. Dan masyarakat yang damai akan menciptakan dunia yang damai. Pendengar yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang sangat menyentuh hati tentang kekuatan cinta kasih dalam ajaran Buddha. Pada zaman Buddha, hiduplah seorang pemuda yang sangat ditakuti bernama Angulimala. Ia dikenal kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Banyak orang dibunuh olehnya, bahkan ia memakai kalung dari jari-jari korbannya, sehingga disebut Angulimala. Seluruh masyarakat hidup dalam ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani melewati hutan tempat tinggalnya. Suatu hari, Sang Buddha mengetahui bahwa Angulimala sebenarnya bukan orang jahat sejak lahir. Ia tersesat oleh kebencian dan tipu daya. Dengan penuh welas asih, Buddha memutuskan menemui Angulimala seorang diri. Ketika melihat Buddha berjalan melewati hutannya, Angulimala marah besar dan mengejar Buddha dengan pedang terhunus. Anehnya, walaupun Buddha berjalan dengan tenang, Angulimala tidak mampu menyusulnya. Dengan napas terengah-engah, ia berteriak, "Biku, berhentilah." Sang Buddha menjawab dengan tenang, "Aku sudah berhenti, Angulimala, tetapi kamulah yang belum berhenti." Angulimala bingung lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Buddha berkata lembut, "Aku telah berhenti dari menyakiti makhluk lain, tetapi engkau belum berhenti dari kebencian dan kekejaman." Kata-kata itu menghantam hati Angulimala. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang tidak membencinya, tidak takut padanya, tidak ingin membunuhnya. Buddha justru datang dengan cinta kasih dan welas asih. Saat itu hati Angulimala hancur oleh penyesalan. Ia menangis dan menjatuhkan pedangnya. Di hadapan Buddha ia memohon bimbingan untuk berubah menjadi manusia yang baik. Dan luar biasanya, Sang Buddha menerima Angulimala menjadi muridnya. Pendengar yang berbahagia, kisah ini mengajarkan bahwa cinta kasih memiliki kekuatan yang sangat besar. Kebencian tidak dapat diakhiri dengan kekerasan. Bahkan seseorang pembunuh pun dapat berubah ketika disentuh oleh welas asih dan kebijaksanaan. Bila dunia lebih banyak dipenuhi kasih sayang dibanding kebencian, maka perdamaian bukanlah hal yang mustahil. Pendengar setia RRI, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan orang yang keras, kasar, atau menyakiti orang lain. Kadang kita langsung membenci mereka. Tetapi Buddha mengajarkan untuk melihat lebih dalam
Bisa jadi mereka bertindak demikian karena terluka, kecewa, atau tidak pernah merasakan kasih sayang. Karena itu Buddha mengajarkan karuna atau welas asih. Welas asih berarti mampu merasakan penderitaan orang lain dan berusaha menolongnya. Kadang bantuan kecil justru menjadi cahaya besar bagi kehidupan seseorang. Misalnya mendengarkan keluh kesah orang yang sedang sedih, membantu tetangga yang kesulitan, menghibur orang yang putus asa, atau sekedar memberikan senyum yang tulus. Hal-hal sederhana itu membawa kesejukan bagi dunia. Pendengar yang berbahagia, selain cinta kasih, Buddha juga mengajarkan pentingnya menjaga ucapan. Saat ini banyak pertengkaran terjadi karena kata-kata yang kasar. Di media sosial, orang mudah menghina tanpa memikirkan perasaan orang lain. Fitnah dan ujaran kebencian menyebar dengan cepat. Padahal satu ucapan bisa melukai hati seseorang seumur hidup. Buddha mengajarkan sama waca atau ucapan benar, yaitu berbicara jujur, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan berbicara yang bermanfaat. Bayangkan bila semua orang menjaga lisannya, tentu dunia akan terasa lebih damai dan nyaman. Pendengar yang berbahagia, ada lagi sebuah kisah inspiratif yang sangat menyentuh, yaitu kisah seorang nenek tua dan semangkok bubur. Pada suatu hari, Sang Buddha berjalan bersama para bhikkhu melewati sebuah desa. Di desa itu tinggal seorang nenek tua yang hidup sendirian dan sangat miskin. Ia hanya memiliki sedikit beras untuk membuat bubur. Ketika melihat Buddha datang, nenek itu merasa sangat bahagia. Walaupun lapar dan miskin, ia ingin mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha. Dengan tangan gemetar, ia memberikan semangkok bubur sederhana sambil berkata, "Sang Buddha, hanya ini yang saya miliki." Sang Buddha menerimanya dengan penuh hormat dan tersenyum hangat. Para murid heran karena Buddha menerima persembahan sederhana itu dengan begitu bahagia. Kemudian Buddha berkata, "Pemberian yang dilakukan dengan ketulusan hati memiliki nilai yang sangat besar." Nenek tua itu menangis terharu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa dihargai dan berarti. Pendengar yang berbahagia, kisah ini mengajarkan bahwa kesejukan dunia tidak selalu berasal dari hal besar. Ketulusan kecil, perhatian kecil, dan cinta kasih sederhana dapat menghangatkan hati manusia. Hari ini mungkin kita tidak bisa menghentikan peperangan dunia, tetapi kita bisa menghentikan kemarahan dalam diri kita. Kita bisa menciptakan kedamaian di rumah kita. Kita bisa menjadi penyejuk bagi lingkungan sekitar. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai umat beragama, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan. Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang memecah belah. Jangan mudah membenci orang yang berbeda keyakinan, suku, atau pendapat. Indonesia adalah bangsa yang indah karena keberagamannya. Bila keberagaman dijaga dengan cinta kasih dan toleransi, maka bangsa ini akan menjadi kuat dan damai. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk ingin hidup bahagia dan tidak ingin menderita.
Karena itu, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kita sendiri tidak suka menerimanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri mimbar hari ini, marilah kita merenung sejenak. Apakah selama ini kita sudah menjadi pembawa kesejukan bagi orang lain? Ataukah justru kita sering menjadi sumber kemarahan dan pertengkaran? Mari mulai dari diri sendiri, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga tindakan, memperbanyak cinta kasih, dan menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan membawa cahaya bagi dunia. Akhir kata, semoga ajaran Buddha tentang cinta kasih, welas asih dan kebijaksanaan mampu menjadi penuntun bagi umat manusia untuk menciptakan dunia yang damai, sejuk dan harmonis. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita.

0: yang rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
1: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari

0: aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sebuah negeri, sekelompok siswa tengah menyiapkan acara bakti sosial di sebuah desa. Semangat mereka sama, ingin membantu dan juga mengabdi. Namun, di tengah persiapan, perbedaan pandangan sempat menghadirkan jarak. Di sanalah mereka belajar bahwa kebersamaan tidak selalu lahir dari kesamaan, tetapi dari saling memahami.
2: Pagi, Pak. Kami dari SMA Bina Bangsa yang kemarin sempat berkoordinasi dengan Bapak terkait acara pengabdian masyarakat.
3: Oh, yang waktu itu ya?
2: Iya, Bapak.
3: Kapan ini akan dimulai persiapannya?
2: Mungkin setelah ini bisa langsung kami persiapkan, Pak.
3: Untuk para tamu undangan, nanti akan diarahkan ke aula sebelah timur. Jadi, nanti kalian bisa mempersiapkan semuanya di sana.
2: Baik, Pak. Terima kasih. Ayo, teman-teman. Semua perlengkapan kita bawa ke sana. Jangan sampai ada yang tertinggal ya.

0: Cik, lo, cik, satu, dua, cik.
1: Ayo, ayo, yang laki-laki, bantu angkat sound sistemnya.
2: Sound siap, backdrop lurus, satu, dua, tiga, angkat.
3: Ini konsumsi sisanya ada di mobil belakang. Tolong kalian ambil semua ya.
0: Cik, sa, cik, lo, cik, satu, dua, cik, cik.
1: Teman-teman, satu jam lagi acara pembukaan akan segera kita mulai. Apakah semua persiapan sudah lengkap?
3: Konsumsi sudah aman, tinggal membagikan saja nanti.
1: Peralatan sound systemnya sudah aku cek, tinggal gratis besi juga.
3: Rak, aku mau tanya, untuk pembukaan acara nanti, apakah semua panitia juga ikut?
1: Iyalah, kenapa memang Mir?
3: Menurutku, mungkin lebih baik yang ikut cukup yang seiman saja, biar lebih nyaman.
1: Maksud kamu?
4: Nyaman untuk siapa, Mir?
3: Bukan maksudku membeda-bedakan. Aku cuma khawatir salah persepsi saja. Toh, nanti pembukaan juga pasti dengan cara Islam, kan?
5: Bukankah kita ini bekerja bersama untuk kebaikan, Mir? Lalu, kenapa harus ada jarak?
1: Justru acara ini untuk memperkuat kebersamaan.
3: Aku hanya ingin menjaga prinsip saja.
1: Prinsip yang baik seharusnya tidak membuat orang lain merasa disisihkan, Mir.
3: Aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi menurutku batas itu penting.
5: Batas yang menyatukan atau batas yang memecah belah?
4: Kami tidak pernah memaksakan keyakinan. Kami hanya ingin berkontribusi.
1: Kalau kita mulai membatasi seperti itu, acara ini mulai kehilangan maknanya. Kita semua punya keyakinan, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial yang harus kita selesaikan bersama.
3: Aku hanya takut salah langkah, Rak.
6: Tuh, ada apa ini? Kok ramai sekali?
1: Kami sedang berdiskusi tentang peran panitia dalam pembukaan acara, Pak. Mira sempat mengusulkan agar yang mengikuti pembukaan cukup yang seiman saja.
6: Sekarang begini, apa tujuan kalian mengadakan acara ini?
3: Untuk pengabdian masyarakat, Pak.
6: Dan siapa yang akan dibantu?
5: Masyarakat umum, Pak.
6: Apakah mereka akan bertanya keyakinan kalian sebelum menerima bantuan? Apakah mereka menolak bantuan hanya karena berbeda iman? Perbedaan tidak menghalangi kita untuk berbuat baik. Justru disitulah nilai kemanusiaan diuji.
3: Jadi, tidak masalah jika semua dilakukan tanpa membatasi kebersamaan.
6: Keyakinan yang matang tidak takut berdampingan. Ia memberi ruang.
3: Teman-teman, maaf kalau ucapanku tadi menciptakan jarak. Sekarang aku sadar, menjaga keyakinan tidak berarti membatasi kebaikan.
5: Terima kasih, Mir.
1: Kita lanjut bekerja. Kita berdiri di panggung bersama sebagai panitia.
4: Dan sebagai teman.
7: Di ruang yang sama, mereka belajar satu hal penting. Perbedaan tidak selalu memisahkan, kadang justru menguatkan. Moderasi bukan tentang mengurangi keyakinan, melainkan memperluas kemanusiaan. Karena saat tujuan kita adalah kebaikan, kebersamaan adalah kekuatan.
8: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
9: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lo Osparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa Tu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara untuk edisi spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami sapa Anda dalam Malang pagi ini akan kami hadirkan takbir Hari Raya Idul Adha hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas itu kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta saudara untuk mengikuti pelaksanaan ibadah salat Idul Adha bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kami akan hadirkan Malang Menyapa untuk Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Barat nanti. Jam 9 nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini. Selepas itu Malang siang ini saudara akan menyapa Anda jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tepat pukul 11 selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi. Kami juga ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang FM 94,6 MHz yang disiarkan dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Sesaat lagi saudara kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta.

0: pada sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Istawu aqimu sufufakum a'tadiru, luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين